0: usaha berbasis mangrove.
1: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi, makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical, dengan infrastruktur ini, sehingga kita

0: Lunam pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4.30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BBBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BBBD Kabupaten Klaten.
1: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BBBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BBBD, kemudian dari unsur relawan, kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
0: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BBBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
2: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BBD persisnya saya tidak tahu, BBD juga bagi masker juga.
0: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Kita membudayakan bersepeda.
5: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini. Mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
4: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Pesertanya ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir, yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
5: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes Bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian dolfres menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
6: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.

0: apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut Anda?
1: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
2: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Sama tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
6: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
5: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu DPR tentu melalui mekanisme internal.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
7: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
6: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
8: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab para daerah juga semakin besar.
6: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
7: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
9: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
10: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat, guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
12: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
13: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
12: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
14: Saya setuju.
12: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
15: 6 miliar.
12: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
13: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
13: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: kalau mendengar nama IJK.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di manapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti info cuaca yang langsung disiarkan dari kantor BMKG Maritim Ranai Natuna bersama rekan presenter Marisa.
1: Nah kalau gitu langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini Kak?
2: Pastinya tetap semangat dong.
1: Iya, semangat ya di awal pekan, di hari Senin ya.
2: Benar banget Mbak.
1: Oke, nah untuk teman produ dan juga pendengar Pos 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca ya dari BMKG Ranai untuk hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Silakan Kak.
2: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman produ dan para pendengar Pos 1 Ranai Natuna. Bersama saya Sumiar Syahan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 3 Agustus 2026. Menguatnya efek El Nino dan adanya penyebaran angin atau divergensi akibat daerah siklonik yang ada di Filipina menyebabkan pertumbuhan awan konvektif menjadi kurang signifikan. Namun, aktivitas konvektif lokal yang cukup signifikan mendukung proses pertumbuhan awan-awan konvektif skala lokal yang berpotensi menghasilkan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan secara lokal di beberapa wilayah. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan di seluruh wilayah Natuna. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak.
1: Oke, terima kasih kembali Kak, info perakiraan cuacanya untuk hari ini. Nah, teman Pro 2, itu tadi info cuaca dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa di-update kembali ya, atau didengarkan lagi melalui Pro 1 RRI Ranai dan juga pendengar Pro 2 di 105,9 FM ya. Nah, untuk teman Pro 2, terima kasih Kak, info cuacanya untuk hari ini.
2: Sama-sama Mbak.
1: Oke, nah teman Pro 2, untuk teman-teman dan juga pendengar Pro 1 ya, itu tadi info cuaca dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa diikuti kembali setiap hari ya, pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari kantor BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan pendengar, selanjutnya rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Sunda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Bu, di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
5: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
4: Masa sih Bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
5: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
4: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Walah, walah, kenapa?
1: Mai ketel. Air. Air.
2: Hey. Baru jam berapa nih? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
3: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
2: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
3: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
2: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak. Masih juga begadang.
3: Pusing kepala aku ni.
2: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
4: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan, kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

0: pendengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Assalamualaikum rekan, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar rekan di pagi ini awal pekan, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Semoga saja pendengar pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, di kesempatan pagi ini kembali kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami di program ini, Anda bisa bergabung di 0811 7033669. Sekali lagi, Anda bisa bergabung di 0811 7033669. Silakan, informasi sekecil apapun yang mungkin menurut Anda patut dan layak untuk disampaikan di program ini, Anda bisa menyampaikannya. Tetapi informasi yang benar-benar akurat, bukan informasi yang hoax ya, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Silakan, kami undang Anda di 0811 7033669 di Halo RRI ini. Menjelang ke pukul 10 masih kami nantikan Anda di program ini. Baik, di awal kebersamaan kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda. Selamat pagi.

0: asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam kehidupan harus selalu menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI. Selamat pagi, kami sapa Anda, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang mungkin ini jam-jamnya sedang sibuk ya, mengurus ya keperluan untuk pagi ini. Ya mungkin baru pulang dari pasar, lanjut masak, kemudian mencuci dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saja aktivitas pagi ini tidak ada kendala yang berarti, yang lagi membasuh atau nyuci bahasa kita nih. Ya mudah-mudahan saja dengan cuaca yang baik, hasil cuciannya juga kering maksimal ya. Dan pendengar, untuk Anda yang akan bepergian, juga kami ingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan raya agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Untuk itu sekali lagi, kita selalu berhati-hati, saling menghormati antar sama pengguna jalan. Itu yang paling penting kami pikir. Baik, pendengar, masih di Halo RRI pagi ini, silakan. Anda yang ingin bersama kami, kami undang Anda di 0811-7033-669. Sekali lagi, di 0811-7033-669. Masih kami pilihkan untuk Anda yang berikut ini.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di acara Halo RRI. Selamat pagi, kami sapa Anda, khususnya nelayan yang enggak mungkin saat ini ya sedang berada di lautan lepas mencari ikan dengan berbagai model alat tangkap ya. Mudah-mudahan saja hasil tangkapannya memuaskan. Kemudian ya perhatikan faktor cuaca ya. Perhatikan faktor cuaca ya, apakah memang cuaca membaik untuk terus melaut atau cuaca kira-kira kurang bersahabat. Ya, Anda lebih bijaklah bagaimana saat beraktivitas di cuaca yang tiba-tiba ya datang, entah tenggeko, entah bewot laut. Nah, untuk itu pastikan jika cuaca benar-benar membaik, silakan untuk mencari ikan sampai titik terjauh. Tapi jika cuaca kurang mendukung, Anda berhati-hati dan pastikan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan diri pribadi atau kawan teman ya. Baik, pendengar masih di Halo RRI pagi ini, silakan kami undang Anda di 0811 703 3669. Baik, pendengar masih kami pilihkan lagu-lagu berikut ini untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional.

0: politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan perbincangan di Halo RRI pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Jendela Negeri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Jendela Negeri. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodia. Dan kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda hari ini. Dan saat ini kita bersama di acara Jendela Negeri ya. Kami akan hadirkan acara Jendela Negeri untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tema kita di acara Jendela Negeri hari Senin berkaitan dengan pengerus utamaan gender. Untuk pagi ini kami akan berbagi informasi ini tentang pentingnya karir bagi perempuan masa kini, pendengar ya. Dan pendengar, berbicara tentang karir ya, setiap kita memiliki hak untuk berkarir baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi pendengar, sejarah peran wanita dalam dunia kerja kini menimbulkan peningkatan yang signifikan dibandingkan zaman dulu sebelum era modern ini. Ada kalanya di mana peran gender sangat diperhatikan, di mana gender laki-laki sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Nah, dari segi tenaga, waktu, stamina, dan juga logikanya. Namun beriring dengan waktu, ya, beriringnya waktu, banyak wanita sadar bahwa tidak hanya laki-laki yang bisa bekerja, namun wanita juga bisa bekerja bahkan lebih kreatif serta multi talent. Nah, pendengar, menurut penelitian Aziz and Mangestuti pada tahun 2005 pada 304 mahasiswa yang menemukan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki, yaitu perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam hal tingkat kecerdasan intelektual yang diukur dengan tes standar progresif matrices dengan perbandingan ya, dengan perbandingan min 127,28 banding 166,80 untuk kecerdasan emosional, kemudian 88,69 banding 90,93, dan untuk kecerdasan spiritual 78,20 banding 81,30 ya. Dan pendengar, sejarah mencatat bahwa peran wanita di dunia kerja telah mengalami transformasi signifikan, yang di mana buktinya adalah pada awal abad ke-20, sebagian besar wanita bekerja di sektor domestik atau pekerjaan dengan upah rendah. Namun perubahan mulai terlihat selama Perang Dunia Kedua, ketika kebutuhan akan tenaga kerja membuat banyak wanita memasuki industri yang sebelumnya didominasi oleh pria. Nah, pendengar, di era modern, wanita tidak lagi terbatas pada pekerjaan tradisional. Mereka kini mendominasi berbagai sektor industri, mulai dari pendidikan, teknologi, bisnis, seni, hingga politik. Jadi keberhasilan ini didukung oleh perkembangan pendidikan yang semakin inklusif, akses teknologi, dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender. Nah, baik pendengar manapun Anda berada, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Jendela Negeri.
3: Baik pendengar, masih bersama kami di Jendela Negeri. Kita berbagi informasi terkait dengan peran wanita karir di era modern, pendengar ya. Istilah alpha woman menjadi perbincangan di kalangan wanita yang memiliki kepribadian mandiri, percaya diri, penuh ambisi, berjiwa pemimpin, serta memiliki tujuan hidup yang kuat ya. Lalu apa yang menjadikan wanita menjadi independen hingga disebut alpha woman? Nah, salah satu faktor yang dapat disebutkan adalah seperti adanya faktor pengalaman menghadapi tantangan atau rintangan selama hidup. Jadi pengalaman hidup seseorang tidak bisa dilihat dari baiknya saja, akan tetapi setiap manusia pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Nah, alpha woman atau independent woman mencerminkan adanya sejarah hidup yang penuh perjuangan, baik itu menghadapi kesulitan ekonomi, diskriminasi gender, atau hal lainnya. Dan dalam hal itu mendengar, mereka dapat belajar untuk bertahan, beradaptasi, dan pada akhirnya bisa tumbuh lebih kuat. Nah, pendengar, di era modern ini banyak sekali kesempatan yang dapat diambil oleh seorang wanita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dengan mudah. Nah, media sosial adalah salah satu bentuk promosi diri yang dilakukan banyak wanita untuk menarik perhatian kepada perusahaan, agensi, label, dan lain sebagainya. Selain itu, media sosial telah memberikan ruang yang lebih luas bagi wanita untuk menunjukkan kemampuan dan bakat mereka yang sebelumnya mungkin terbatas karena keterbatasan akses atau kesempatan. Nah, sebagai contoh pendengar, banyak wanita yang kini berhasil membangun karir mereka sebagai content creator, influencer, atau wirausahawan melalui sosial media ya. Nah, kebanyakan platform yang juga digunakan adalah Instagram, TikTok, dan LinkedIn dengan tujuan menjangkau audiens yang luas serta membangun jaringan profesional. Nah, pendengar, kemajuan teknologi juga membuka peluang bagi wanita untuk bekerja dari rumah atau dari kafe secara fleksibel waktu. Nah, dengan adanya insiden yang menggemparkan dunia pada tahun 2019 pendengar, hampir seluruh perusahaan dan pekerja dilakukan jarak jauh atau di rumah, dan kini hal tersebut banyak diimplementasikan oleh banyaknya perusahaan yang menawarkan pekerjaan jarak jauh yang memungkinkan wanita untuk mengatur waktu antara karir dan kehidupan pribadinya, apalagi yang sudah berkeluarga. Dan ini yang menjadi salah satu bentuk pemberdayaan bagi wanita, di mana mereka tidak lagi terhalang oleh batasan ruang dan waktu dalam mencapai tujuan. Baik, pendengar, selain itu semakin banyak orang yang menyadari betapa pentingnya menjaga kesetaraan gender di tempat kerja ya. Nah sekarang banyak juga perusahaan lebih memperhatikan keberagaman dalam karyawan mereka serta secara aktif mempekerjakan wanita untuk posisi penting. Ini memungkinkan wanita untuk menduduki posisi penting dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kemajuan bisnis bahkan negara. Nah, saat ini wanita dianggap bukan hanya bagian dari suatu organisasi, tetapi juga sebagai sumber kesuksesan organisasi. Nah, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Jendela Negeri.
4: Sudah pukul 10.44 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Jendela Negeri, kita masih berbicara tentang peran wanita, peran wanita karir di era modern. Nah, pendengar, semakin banyak orang menyadari betapa pentingnya menjaga kesetaraan gender di tempat kerja sekarang. Banyak perusahaan lebih memperhatikan keberagaman dalam karyawan mereka secara aktif mempekerjakan wanita untuk posisi penting. Dan ini memungkinkan wanita untuk menduduki posisi penting ini dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kemajuan bisnis bahkan negara. Nah, saat ini pendengar, wanita dianggap bukan hanya bagian dari suatu organisasi, tetapi juga sebagai sumber kesuksesan organisasi. Dan pendengar, secara keseluruhan perkembangan perempuan, maksud kami perkembangan peran wanita dalam dunia kerja di era modern ini

menciptakan motivasi positif bagi generasi wanita selanjutnya. Wanita yang sukses dalam berbagai sektor industri menjadi inspirasi dan bukti bahwa tidak ada batasan siapapun untuk meraih impian mereka. Nah, dengan adanya peluang yang lebih terbuka, kesetaraan gender, dan kemajuan teknologi, wanita memiliki potensi yang tak terbatas untuk terus berinovasi, memimpin dan menciptakan perubahan yang positif dalam dunia kerja dan masyarakat. Nah, pendengar, meskipun peran wanita dalam dunia kerja telah berkembang pesat, hal tersebut tidak luput dari berbagai tantangan yang harus dihadapi seperti kesenjangan upah dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Dan pendengar, menurut data dari World Economic Forum pada tahun 2023, kesenjangan upah antara pria dan wanita di tingkat global masih mencapai 20%. Selain itu, wanita sering menghadapi hambatan dalam mencapai posisi kepemimpinan karena bias yang ada di tempat kerja. Selain itu, stereotip gender yang menjadi hambatan ini juga sulit untuk dihilangkan. Nah, karena masih banyak organisasi yang dipekerjakan dan menjadi pemimpin karena persepsi lama bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin. Dan budaya ini menyebabkan wanita seringkali harus bekerja dua kali lebih keras untuk mendapatkan pengakuan. Nah, jadi pendengar, untuk mengatasi tantangan ini, edukasi di lingkungan kerja sangat diperlukan dengan mulai adanya program pelatihan hingga pengembangan budaya inklusif dapat membantu mengurangi bias gender. Pandangan tradisional bahwa hanya pria yang pantas menjadi pemimpin mulai tergeser oleh bukti nyata bahwa wanita juga memiliki gaya kepemimpinan yang unik dan efektif. Contohnya banyak ya, di Indonesia juga ada wanita pernah menduduki jabatan sebagai presiden, ya, ada yang menduduki sebagai menteri, menduduki sebagai kepala instansi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi menjadi wanita karir atau independent woman, sebuah komunikasi yang baik sangatlah penting, mulai dari bagaimana cara menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran atau menyampaikan kritik, hingga cara merespon yang baik. Wanita dikenal dengan memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Umumnya, wanita lebih cenderung menggunakan pendekatan kolaboratif, empatik, dan mendukung dalam interaksi mereka. Jadi pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang inklusif dan memperkuat hubungan interpersonal dalam tim, ya. Baik peringat dimanapun Anda berada, jadi tidak ada lagi pembedaan ya dalam berkarir, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi sebagai perempuan kita harus juga semangat untuk berkarir, untuk mengembangkan potensi diri kita dalam dunia kerja. Dan pendengar, sampai di sini dulu acara Jendela Negeri untuk kali ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.
3: Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldier Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama, termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak, yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua. Saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Solis, Max Dalman, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

Pecinta sepak bola Liga Inggris, Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: Pecinta bola basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Hafiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Ada target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Kita itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongcok mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas Hapkido. Nah, itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ranai Siang Ini. Baik pendengar, sudah pukul 11 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Selamat siang, kami sapa Anda. Selamat menikmati hidangan siang bagi yang sudah menikmati hidangan siang atau baru menyiapkan hidangan siang. Mudah-mudahan menu yang disajikan menu yang terbaiklah untuk keluarga kita ya. Selanjutnya pendengar, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda siang ini dan tetaplah bersama kami.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: juga salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai untuk Anda sebagai panduan waktu saat ini sudah pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami ajak Anda untuk mendengarkan yang berikut ini.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara. Apa khabar siang ni? Alhamdulillah ya. Awal pekan daripada bulan Agustus. Hari ini hari Isnin tanggal 3 Agustus 2026. Kita lah memasuki bulan kemerdekaan ya. Semoga saja bulan kemerdekaan ni kita lah mengisinya dengan cara yang senang-senang saja. Pak RT itulah memberikan imbauan pasang bendera merah putih ke halaman rumah dari tanggal 31 Juli sampai dengan 31 Agustus ya. Alah, pasang belum. Masalah dia bendera-bendera lama tu dah hilang pula. Macam mana pula cerita, tiap tahun kita asyik membeli bendera saja ya. Habis pasang tu tahun ni angkat, lipat. Kadang-kadang saya tengok tu sepanjang tahun dikibarkan. Mantap pula, lebih tinggi rasa nasionalisme dia ya. Yalah pakcik-makcik yang lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siang ya. Yang masih bekerja, kita ucapkan selamat bekerja. Semoga kerja pakcik-makcik lancar. Kami rasa tak payahlah kita nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ya saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, yaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu, kita kembali nak berbagi pengetahuan seputar dunia Melayu. Kemarin tu lah banyak kita bagikan ya tentang budaya-budaya Melayu. Hari ini kita lah masuki pula pembahasan berikutnya, iaitu kerukunan atau juga kearifan lokal masyarakat Melayu ya. Saudara, menurut Halimah, seorang mahasiswa yang mana dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Saipun Najar, iaitu mengatakan bahawa kearifan masyarakat Melayu mempunyai kearifan lokal baik dari segi norma, etika, kepercayaan, adat istiadat dan juga hukum adat. Selain itu, kearifan lokal sendiri memiliki ciri-ciri seperti mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Saudara, selain itu, kearifan lokal juga mempunyai peranan untuk pelestarian sumber daya alam yang bekerja untuk mengembangkan sumber daya manusia seperti pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan juga pantangan. Dalam masyarakat Melayu, syair, pantun dan gurindam merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Melayu dalam bentuk kebudayaan dan sastra, di mana penyampaian lantunan syair, pantun dan gurindam memiliki makna yang tersirat dalam setiap bait atau setiap kalimat atau kata yang terucap saat lantunan syair, pantun ataupun gurindam yang mana dibunyikan. Makna tersebut juga menyimpan pesan nasihat dan dari para orang tua dahulu. Selain itu, salah satu ciri khas masyarakat Melayu jika mempunyai sebuah cara acara, yakni pembukaan acara tersebut dengan menggunakan sebuah tarian yang disebut sebagai tari persembahan, di mana tari persembahan ini sudah ada sejak rakyat Melayu berjaya di Indonesia, yang mempunyai erti untuk memberikan ucapan terima kasih serta memberikan rasa hormat terhadap tamu undangan dengan membawakan setepak sirih untuk yang berada untuk diberikan kepada tamu undangan tersebut. Selain itu, kearifan lokal masyarakat Melayu yang lain seperti menjaga hutan dan lingkungan hidup agar sumber daya alam yang berada di dalamnya tetap terjaga, dikarenakan sumber daya alam yang berada di sekitarnya banyak dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan, di mana ada sebahagian masyarakat Melayu yang masih hidup dengan memanfaatkan hasil hutan dan sungai untuk menangkap ikan seperti suku Talang Mama. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang, saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada kemang goyangnya ya. Perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu ya. Apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama, baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya. Karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha, sila-sila saja. Kita tunggu di 0811-7033-669. Halo, Assalamualaikum. Halo. Terputus ya. Sila-sila saja bergabung bersama kami. Tak payah nak tunggu lama-lama. Ada Makcik Leha, Makcik Joyah masih berjihad ya. Dia mencari jalan kebaikan. Sila-sila yang nak gabung bersama Makcik Leha, yang lagi duduk-duduk kenyang tersandar. Biasanya habis makan siang tu perut kita, mata kita ngantuk ya, luar biasa mengantuk. Mana yang ngantuk tidurlah, tapi habis makan tu tak usah langsung tidur, nanti menumpuk pula lemak-lemak jahat kat perut tu ya. Yalah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.
1: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

Tari Tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari Tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari Tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara Tari Tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara Tari Tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan panen.

0: Pasal yang keempat, hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan dirapi, sebelum mati didapat juga sapi.
1: Yelah pakcik, bukan main, lagu dia bermacam-macam. Ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pakcik Ramli, apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Kemana lah lama tak bergabung ni?
2: Anggaran lagi minim ni.
1: Apa? Anggaran lagi minim?
2: Oh.
1: Saya agak-agak tak terkejut dengan masalah tu.
2: Malumlah tangga tua ni.
1: Oh, tangga tua? Bapak masih muda ni tangga tiga.
2: Tangga tiga bagi yang kantoran.
1: Oh, yelah
2: kalau kami tani ni.
1: Dah tangga tua. Oh, macam tu pula. Ayolah, langsung sajalah pantun waktu kita ni sikit sangat.
2: Ni yang pantun sikit ni.
1: Sila.
2: Bukan kacang sembarang kacang. Kacang ini datangnya dari Pulau Nyuting.
1: Ya.
2: Saya ni bukan datang sembarang datang.
1: Datang apa ni?
2: Saya nak minta lagu sebuah yang induk yang berjudul Gasing.
1: Oh, saya sangka tadi datang butuh hunding.
2: Nanti aja.
1: Oh. Oh, kalau butuh hunding tu undang juga Pak RT, Pak RW. Jangan terkejut pula kawan. Gasing ke pangkat gasing?
2: Pangkat gasing maksudnya.
1: Yang Pak Jiskan ke?
2: Ni, apa ni, Kecamatan Bunguran Utara ni perayaan gasing, perayaan bola kaki, bola voli ada semua.
1: Awas kena ke betis umpung.
2: Yang lain main.
1: Orang lain ndak, kita penonton tu kan kalau salah-salah tengok kena juga bahaya tu.
2: Tak usah dekat-dekat sangat.
1: Orang
2: main gasing tu kan.
1: Nanti tunggulah kita putarkan lagu tu. Salam ada.
2: Salam ni makcik.
1: Untuk siapa?
2: Salam untuk makcik sama operator dia. Untuk maklummu. Untuk semua yang bergabung hari ini. Tapi belum ada makcik.
1: Dari tadi saya bertunggu duduk kat sini tak ada berbual dengan saya.
2: Kalau dangdut nanti baru ramai yang bergabung.
1: Mudah-mudahanlah bergoyang-goyang kita.
2: Itu aja lah. Untuk makcik Nuri lah di sekebun. Itu aja makcik ya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bila masa dipanggil maut, sebuah harta benda tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kena panjang umur. InsyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang midai naik nyok mudik, jatuh terlandang pala pun pening. Daya sak berpandai anak mudik-mudik, bisai tergimunong ramain gaseng. Panggak coy!

Selak sekuah merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Sari berita, dua siswi MAN 1 Natuna berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna 2026. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna mulai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan work from home.

0: Dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami sampaikan berita pertama, dua siswi MAN 1 Natuna berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna tahun 2026. Keduanya akan mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan mulai 3 hingga 18 Agustus sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dua siswi tersebut adalah Intan Juliana dan Ainun Naznen Azahriah yang sama-sama merupakan siswi kelas 11 MIPA MAN 1 Natuna. Keduanya terpilih setelah mengikuti seleksi bersama perwakilan dari berbagai sekolah di Kabupaten Natuna. Proses seleksi dilaksanakan di Hotel Natuna selama 5 hari mulai 20 hingga 24 April. Para peserta menjalani berbagai tahapan penilaian meliputi kemampuan fisik, keterampilan baris berbaris, kedisiplinan hingga wawasan kebangsaan. Pembina ekstrakurikuler Paskibraka MAN 1 Natuna Alia Sara SH kepada RRI mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa selama menjalani latihan dan proses seleksi. Menurutnya pencapaian itu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar MAN 1 Natuna. Alia menjelaskan selama pemusatan latihan, kedua siswi akan mengikuti berbagai materi pembinaan hingga pelaksanaan tugas sebagai anggota Paskibraka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga berharap keduanya dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan mengharumkan nama sekolah. Pihak sekolah memberikan dukungan penuh kepada kedua siswi selama mengikuti rangkaian kegiatan Paskibraka Kabupaten Natuna. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam upaya mempererat tali silaturahmi antar pemuda, pimpinan anak cabang PAC Muslim, maksud kami Muslimin Bunguran Timur Laut menggelar turnamen futsal di lapangan futsal Tony Jalan Sihotang Ranai. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk membangun kebersamaan melalui olahraga. Ketua PAC Muslimin Bunguran Timur Laut, Irwandi, kepada RRI pada Senin pagi mengatakan turnamen futsal ini terbuka untuk masyarakat umum. Menurutnya siapapun dapat berpartisipasi selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Ia berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung. Selain itu, para supporter juga diimbau untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang kondusif. Panitia menargetkan turnamen tersebut mampu menarik minat masyarakat untuk aktif berolahraga. Antusiasme peserta diharapkan menjadi motivasi untuk terus menggelar kegiatan serupa pada masa mendatang. Menurut Irwandi, olahraga merupakan salah satu media yang efektif untuk membangun karakter generasi muda. Melalui kompetisi yang sehat, semangat persatuan dan kebersamaan dapat terus dipupuk. Turnamen ini juga diharapkan menjadi ajang mempererat hubungan antar warga dari berbagai wilayah di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kehadiran peserta dari berbagai kalangan dinilai akan semakin menyemarakkan pelaksanaan kegiatan. PAC Muslimin Bunguran Timur Laut mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung suksesnya turnamen tersebut. Panitia juga berharap kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta maupun masyarakat luas. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Open turnamen olahraga Kecamatan Bunguran Utara saat ini resmi digelar di Desa Kelari Utara setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selengkapnya, laporan reporter Marjani.
1: Open turnamen olahraga di Desa Kelari Utara resmi digelar setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selain mempertandingkan berbagai cabang olahraga, turnamen tahun ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional gasing sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan di Natuna. Kepala Desa Kelari Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Zapridin mengatakan turnamen olahraga ini dilaksanakan secara bergilir di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.
2: Kegiatan di Gunung Utara ini kita pakai giliran, Pak. Tahun 2023 kemarin kita mulai di Desa Klari Emali. Tahun 2024 kita mulai di Desa Teluk Buton. Tahun 2025 semestinya Desa Utara, karena efisiensi kabupaten pun tidak ada melaksanakan kegiatan, akhirnya kita pun tidak melaksanakan. Jadi alhamdulillah kita walaupun tertunda tahun 2026 kita laksanakan di Desa Utara.
1: Sementara itu, open turnamen Desa Kelari Utara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin kemarin. Pembukaan ditandai dengan dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama puluhan hari tersebut. Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus menjadi tujuan utama di samping mengejar prestasi.
3: Persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit. Usah wasit tubuh. Nongkalah wasit dan tubuh. Kepada para penonton dan masyarakat, saya juga mengajak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama turnamen.
1: Melalui turnamen ini, Wakil Bupati Natuna berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial dari Bunguran Utara sekaligus mempererat hubungan antar desa. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus mendukung kegiatan olahraga dan pelestarian permainan tradisional di Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna mulai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara yang telah diterapkan sejak pekan kedua Mei 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan kebijakan WFH pada awalnya dijadwalkan berlangsung setiap hari Jumat. Kepala BKPSDM Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan setelah hampir 3 bulan berjalan, pelaksanaan WFH kini disesuaikan dengan kebutuhan serta beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah OPD agar pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal. Ia mengatakan dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah OPD yang memilih tidak menerapkan WFH pada waktu tertentu karena tingginya aktivitas dan tuntutan pekerjaan. Menurut Alim Sanjaya, beberapa perangkat daerah seperti Baperida dan BPKPD pada beberapa kesempatan tetap bekerja di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan. Ali menegaskan setiap kepala OPD diberikan kewenangan untuk menentukan apakah WFH tetap diterapkan atau tidak dengan mempertimbangkan kondisi organisasi serta beban kerja di instansi masing-masing. Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan fleksibilitas kepada setiap OPD dalam mengambil keputusan sesuai kebutuhan pelayanan di lapangan. Apabila terdapat pekerjaan yang membutuhkan kehadiran pegawai di kantor, maka pelaksanaan WFH dapat ditiadakan sementara agar proses administrasi dan pelayanan masyarakat tetap berjalan maksimal. Hingga saat ini, menurut Alim Sanjaya, dampak kebijakan WFH terhadap efisiensi biaya operasional kantor belum menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya pegawai yang tetap datang ke kantor meskipun pada hari yang dijadwalkan untuk bekerja dari rumah. Ia menjelaskan kondisi tersebut merupakan bentuk penyesuaian agar tugas pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas kerja ASN dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. 57 koperasi merah putih di Natuna sudah dibangun dan direncanakan akan diresmikan pada Agustus 2026. Selengkapnya dalam wawancara reporter Analia Widi dengan pengawas koperasi ahli pertama Disprindakopum Kabupaten Natuna, Artati.
5: Ibu, ini terkait untuk koperasi merah putih di Kabupaten Natuna. Setakat ini jumlahnya terupdate berapa, Bu?
6: Jadi yang sudah terbentuk itu ada 77 koperasi desa Merah Putih, 70 koperasi desa Merah Putih, dan 7 koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
5: Baik. Nah, dari 77 ini, Bu, setakat ini bagaimana dalam prosesnya? Apakah juga sudah beroperasi atau masih dalam tahap pembangunan atau seperti apa, Bu?
6: Jadi untuk saat ini masih tahap pembangunan gerai. Nah, untuk Kabupaten Natuna yang kita tahu itu sudah 57 kopdes yang sudah terbangun.
5: Nah, dari targetnya sendiri, Bu, 77 ini kan berarti sudah hampir 50% lebih sudah dibangun begitu. Ada targetnya selesai semuanya 77 ini kapan, Bu?
6: Kalau untuk target itu kita tidak tahu karena itu dari PT Agrinas, pihak PT Agrinas yang menjalankan untuk pembangunan. Tapi kenapa terkendalanya untuk tidak sampai 77 itu dikarenakan kita tidak adanya lahan dan tidak adanya yang bangunan di atas pesisir pantai atau masih di atas laut. Jadi sampai sekarang belum ada lagi pemberitahuan bahwa untuk pembangunan di pesisir pantai atau di atas laut itu bisa dibangun atau belum.
5: Nah, tahapannya sendiri, Bu, setelah ini ada mendapat lahan, dibangun, dan tadi ada 50 lebih yang sudah selesai ataupun sudah dibangun. Tahapan selanjutnya apa, Bu, yang akan dilakukan, Bu?
6: Jadi setelah ini terbangun, kita juga ada namanya nanti ada manajer koperasi yang sudah dipelatihankan di kolat masing-masing. Cuman kita sampai sekarang belum tahu manajer koperasi kita nanti yang ditempatkan di Kabupaten Natuna itu seperti apa dan apa siapa-siapa saja. Nah, nanti manajer koperasi ini akan ditempatkan di koperasi-koperasi yang sudah terbentuk, yang sudah siap pembangunannya. Nanti mereka yang akan menjalankan operasional dari KDKMP ini.
5: Baik. Nah, dari kalau tahapan sendiri untuk prosesnya di 50 itu sendiri, gerainya akan beroperasi, adakah target, Bu, yang disampaikan atau Ibu mendapatkan informasi dari pusat Natuna nantinya sudah mulai beroperasi secara resmi kapan begitu, Bu?
6: Kalau untuk informasi yang saya dapatkan itu rencananya di Agustus bakal kita peresmian untuk karena kita kebagian di gelombang kedua. Di gelombang pertama itu sudah dilaksanakan itu di daerah Jawa. Kita jadi kebagian di gelombang kedua dan kemungkinan akan diresmikan di bulan Agustus. Tapi untuk tanggalnya itu belum tahu.
5: Baik, Bu. Koperasi Merah Putih atau Kopdes ini sebenarnya tujuannya dibentuk itu untuk apa dan nantinya prosesnya itu menjual apa, Bu? Sebagai mungkin edukasi juga kepada masyarakat ini, Bu.
6: Sebenarnya kalau tujuan dari Kopdes ini untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di tempat desa atau kelurahan masing-masing. Kalau misalnya untuk usaha yang akan dibangun, sebenarnya sudah ada 6 usaha yang harus dibangun, yaitu ada apotek desa, klinik desa, ada sekretariat, ada cold storage, ada simpan pinjam, dan ada gerai sembako. Nah gitu, yang ada nanti makanya ada pembangunan, bangunan yang akan dibangun itu sudah ada 6 jenis usaha yang akan dijalankan nanti.
5: Nah, untuk Natuna sendiri, Bu, dalam hal ini apakah nantinya juga sudah karena proses pembangunannya beberapa juga sudah selesai, setakat ini untuk pengurus-pengurusnya lalu administrasinya itu seperti apa, Bu? Apakah juga sudah dibahas lebih lanjut karena mengingat Agustus ini sudah Agustus mau diresmikan begitu ikut gelombang kedua, Bu?
6: Ya, jadi kalau koperasi ini sebenarnya melalui Musdes, namanya Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan. Jadi memang sudah terbentuk pengurusnya siapa, dan setelah itu baru kita jalankan administrasinya. Jadi kalau untuk Kopdes dan Kopkel ini sudah ada administrasinya, sudah lengkap administrasinya, sudah ada pengurus dan pengawasnya. Jadi tinggal nanti kalau seandainya di bulan Agustus kita dapat peresmian, nanti tinggal dijalankan saja nanti dengan adanya bantuan dari manajer koperasi yang sudah direkrut oleh Kementerian Koperasi.
5: Baik, sementara itu, Bu, bagi desa lain yang kita ini kan daerah kepulauan begitu ya, Bu, ya. Tadi ada kendala juga kalau yang tidak mendapat tanah di atas laut seperti apa begitu. Nah, apakah ini juga sudah dibahas oleh pemerintah Kabupaten Natuna, Bu, terkait kendala ini begitu?
6: Oke, kalau untuk pembahasan kendala ini kita sudah sampai ke Satgas Nasional ya Mbak ya. Ya, jadi kita sudah bahas sampai ke sana dan sampai sekarang juga belum ada keputusan finalnya apakah misalnya kayak di atas laut bisa dibangun apa tidaknya, karena memang juknisnya memang ada lahan yang siap sudah bisa dibangun. Itu sudah dibahas semua dan bahkan kemarin sudah dibahas juga untuk yang koperasi-koperasi yang belum ada lahan, koperasi-koperasi yang di atas perairan ini sudah dibahas.
5: Baik. Dan terakhir ini Bu, yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga para pengurus maupun pihak pemerintah, karena kita Agustus ini akan mengikuti ataupun diresmikan begitu 50 lebih koperasi di Natuna.
6: Untuk pengurus dan pengawas tetap semangat meskipun banyak berita-berita yang agak kurang mengenakan, tapi tetap semangat karena sebenarnya inti dari koperasi ini tetap ada di pengurus dan pengawas. Kalau untuk pemerintah Kabupaten Natuna, mudah-mudahan nanti kita berjalan dengan lancar nih nanti launchingnya di bulan Agustus, tapi kita belum tahu nih apakah betul atau tidaknya di bulan Agustus itu, karena kemarin informasi terakhir seperti itu.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Dua siswi MAN 1 Natuna berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Natuna mulai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan work from home atau WFH. Wakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Ranai siang ini. Ranai.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Baik, peringat kita bersama di acara Pro Dangdut ya, di 0811703366. Bagi yang ingin bergabung, silakan kami sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, sama Kak Nadianti. Apa Kak Rodia ini?
3: Kalau saya bilang Kak Rodia, Kak Jadudin, Kak Nadianti.
2: Oh gitu, beda-beda ya. Oke, tebakan.
3: Bergurau aja Kak Rodia ya.
2: Kenapa?
3: Bergurau aja. Kita.
2: Bergurau saja, tak apa-apa.
3: Ya, kalau kata orang bergurau ini kan awet muda.
2: Iya betul, apalagi ketawa-ketawa ya.
3: Sama juga Pak Zainuddin, senyum-senyum.
2: Senyum, kan? Senyum beneran. Ya. Oke, silakan Pak Zuhirman, mau salam-salam untuk siapa?
3: Lagu dulu lah. Kak.
2: Lagu, mau dengar lagu apa? Judulnya?
3: Piring sendok kartu.
2: Piring sendok garpu. Ya. Kayaknya enak makan siang ini ya.
3: Iya, habis makan siang tadi.
2: Oke, ditunggu ya piring sendok garpu. Salamnya
3: ya, di Penadi, Iya. Di DR Bale, di Raya. Ya.
2: Iya.
3: Juga di Telanga. Ada Mbak Rusna, ada Mak Nani. Ada Yulinda, ada Nuri, Pak Yunudi.
2: Oke.
3: Okay. Ramli juga sama Pak Kasim di Kelari.
2: Iya.
3: Yeah. Ibu juga di Sambas. Untuk Kak Sarina di Batam.
2: Iya.
3: Fatimah di Tanjung Uban.
2: Oke.
3: Okay. Orang Termahal di Tanjung Pinang.
2: Berlian.
3: Satu nama di Ngorok, kata Pak Zainuddin.
2: Oh, tahu aja.
3: Iya. Ya. Salam tuh kenal Buah Manggis.
2: Oh, Pak Jais ya?
3: Nasri, ya. Nasri di Sulawesi. Mayrona, Putra.
2: Ya.
3: Kita semua kak yang bergabung.
2: Oke, siap.
3: Kita operator di sana.
2: Operator kita ada Haspera.
3: Ya, ada Haspera juga sama Kak Rodia juga.
2: Itu. Yang cantik itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zuhirman sudah bersama kita ya. Kita menyapa yang berikutnya lagi nih. Ada siapa? Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Oh, sama siapa di mana?
4: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini.
2: Oh.
4: Dia pakai Marita ya?
2: Iya, kayaknya. Baru tadi kita ngobrol sama Pak Zuhirman, langsung anu beneran ya.
4: Minta lagu apa ya?
2: Lagu apa nih?
4: Lagu apa ya?
2: Lagu apa Pak Zai?
4: Aduh,
2: hei.
4: Payung hitam menjala.
2: Kenapa?
4: Payung hitam menjala.
2: Payung hitam?
4: Ya.
2: Oh, oke. Okay. Siap, payung hitam. Untuk siapa?
4: Sama Mbak Rita ya?
2: Mbak Rodia.
4: Mbak Rodia yang cantik itu harus senyum ya.
2: Beneran.
4: Senyum beneran. Pelatarnya siapa?
2: Haspera.
4: Haspera? Ya cantik itu, senyum. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang tuh yang cantik. Senyum, Kak Berlian, senyum.
2: Oke. Okay.
4: Nah, saya dari mancing ini, baru pulang ini.
2: Oh, banyak dapat ikan?
4: Ya, dapat juga, lumayan lah.
2: Lumayan lah. Baiklah.
4: Itu yang dengar juga semuanya ya.
2: Oke. Okay. Aku
4: bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, ada Pak Zai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Yang kembali Dangdut adalah kita.
2: Sama siapa di mana?
5: Sama Mario Pak Tita.
2: Sama Mario. Apa kabar orang Patu Hitam?
5: Kabar baik.
2: Kabar baik.
5: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
5: Basah kembali lagunya.
2: Basah kembali dari siapa?
5: Iya. Basah kembali Joni Iskandar dan Mega Mustika.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Ya, salamnya tadi Pak Zainuddin pulang dari mancing 10 hari 10 malam.
2: Bapak oi. Oh, 10 hari 10 malam.
5: 10 hari 10 malam.
2: Ngalahkan orang pergi berambe. Terus Pak siapa lagi?
5: Salamnya Pak Firman. Ada Intan di Tanjung Pinang.
2: Iya, Berlian.
5: Intan, Berlian itu sama mama mahal.
2: Oh.
5: Ada Mbak Timah, Mbak Zaidah, Kak Yarni, Mbak Seri, Mbak Rusna, Mbak Nani, Mbak Ani, Mbak Aning juga di Batui. Ada Mbak Midun, Putra Tiga Putra, ada Pak Jais, Mairona, Iskandar, Pak Zaki. Buat Marudia sama Hasara, terima kasih.
2: Oke, makasih kembali. Waalaikumsalam. Ada Mario di Batu Hitam sudah bersama kita. Mau dengar lagu Basah Kembali. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini, kita sapa penelpon yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani, apa kabar, Mak?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, baik. Silakan Mak Nani, salam-salam untuk siapa?
1: Lagu juga.
0: Lagu, mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Jatuh Bangun.
0: Jatuh
1: Zainuddin, banyak ikan nak mau lalu dia ngantar dekat temannya nih.
0: Kena capek.
1: Jatuh paling kulit manusia.
0: Ya Allah, jangan begitu, tidak boleh.
1: Ya memang Mbak, dia tuh memang kayak gitu dari sekolah dulu. Dia memang kayak gitu orangnya.
0: Oh, mungkin dia lagi butuh banyak, mungkin Mbak.
1: Iya, dia digulut ikan kayak jaring dia tuh.
0: Jangan Mbak, tak boleh ngutuk orang. Silakan salam tuh siapa Mak Nani?
1: Lagu Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun. Iya, udah standby nih. Mau versi Kristina apa Musin ya, Alatas?
1: Salam-salamnya untuk Tuh Herman.
0: Kemudian. Iya.
1: Wanusu. Untuk Beda Ranadara. Untuk Bang Asri.
0: Iya.
1: Mariona. Untuk Bang Iwan.
0: Iya.
1: Bang Kaidi Suwal. Daud Araya.
0: Baik.
1: Marion. Untuk Rayun. Untuk Adi Penagi.
0: Iya.
1: Untuk Mbak juga.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Sabo Kak Berlian Tanjung Pinang.
0: Sama Kak Berlian.
2: Baru bangun tidur.
0: Enak tidur siang Kak Berlian ya. Tambah berkilau.
2: Air panas pula.
0: Air panas sedap tidur. Silakan salam untuk siapa nih Kak Berlian?
2: Salamnya ikut Mak Nani aja tadi. Tak terlupakan mereka. Saya kata gitu.
0: Iya.
2: Lagu dia.
0: Lagu apa?
2: Lagu dia dari telah naik belum?
0: Apa
2: dari
0: tuh?
2: Dari Mansur S.
0: Mansur
2: Rembulan
0: S.
2: Bersinar lagi.
0: Rembulan ada, belum naik nih.
2: Naikkannya.
0: Oke, siap.
2: Ya, buat Kak Rodia ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Rodia, buat siang, sama bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Berlian yang termahal di dunia sudah bergabung mau dengar lagu Rembulan Bersinar Lagi. Baik pendengar, kita masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Pak Idris.
0: Pak Idris, apa kabar Pak Idris?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Silakan Pak Idris, salamnya buat siapa?
1: Minta lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa Pak Idris?
1: Lagu dari Miji Z.
0: Ah, judulnya?
1: Ilhamnya Arang.
0: Apa tak? Apa?
1: Miji Z.
0: Judulnya?
1: Hitamnya Arang.
0: Hitamnya Arang. Oke. Okay. Ya. Salamnya?
1: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Kelari.
0: Buat
1: Pak Teluk Buton.
0: Iya.
1: Untuk Mario Batu Hitam. Untuk warga Teledu semuanya. Untuk penyadap platornya.
0: Baik.
1: Nah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Idris di Teledu Sempang. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo. Sama siapa di mana? Belum terkoneksi dengan baik. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dengan Asri di Sumsel.
0: Pak Asri, apa kabar Pak Asri?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Alhamdulillah sehat. Cuaca gimana, cerah di Sulawesi?
3: Panas sekali, tapi kalau hujan kalau malam.
0: Hujan kalau malam, baik-baik. Silakan salamnya untuk siapa?
3: Ya, kirim salamnya. Ada Bang Soi yang ganteng itu, ada Mbak Nani, Mbak Timbar, Belinda di Bogor, Mbak Jona di Kupang. Lesti, Maya, ada Bang Putra, Bang Rio, Bang Iwan, Mbak Ronaldo Medan.
0: Terus?
3: Ya, dengan Didi Batam, Mbak Sarina Kiyo-Kiyo, Purnia Sari, ada Cagar Lian, ada Pak Yudhus Pira, Ryan.
0: Baik.
3: Ya, Mbak, lagunya masih bisa?
0: Masih? Mau dengar lagu apa?
3: Lagunya... Cantika, cincin putih.
0: Cincin putih?
3: Iya.
0: Boleh. Oke, ditunggu ya.
3: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Asri sudah bergabung bersama kita, mau dengar lagu Caca Handika Cincin Putih. Halo, selamat Halo. Siang Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tadi terputus.
0: Ah, sama siapa nih?
1: Ini dengan si Buah Manggis lah.
0: Buah Manggis, Pak Jais.
1: Iya, betul, mantap.
0: Apa kabar, Pak Jais? Sihat.
1: Hujan lagi, asal tengah hari hujan.
0: Asal tengah hari hujan. Kita baru mendung.
1: Oh, kita dah sampai.
0: Dah sampai hujan. Oh, iyalah.
1: Oke, lagu kita tiga hari ini versinya Itje Trisnawati.
0: Judulnya?
1: Badai Biru.
0: Badai Biru. Oke, ditunggu.
1: Oke, salamnya semuanya yang udah masuk, yang belum masuk. Saya tempat terkecuali.
0: Iya.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Mak Jais di Selat Panjang sudah apa? Sudah request lagu Badai Biru dari Itje Trisnawati ya. Baik, sudah kita sapa tiga penelpon ya. Tetaplah bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut siang hari ini, silakan bagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Pitung, Mbak.
0: Pitung, silakan Pitung. Salam-salam untuk siapa?
1: Lagu dulu, Mbak.
0: Lagu apa?
1: Minta lagu dari Pak LP, Cinta Pertama, Mbak.
0: Cinta Pertama, Epi Tamala ya?
1: Epi Sukaisi.
0: Epi Sukaisi, oke. Ditunggu, salamnya?
1: Salamnya buat Yulita, buat keluarga Iraya semuanya, buat Pak Belian, Pak Fatima, buat Pak Asri, Pak Nasrun,
0: buat terus?
1: Bang Zulirma tadi, buat keluarga Kelanga ini semuanya, buat Pak Rodia sama Mbak Partina ya?
0: Haspera.
1: Mbak Haspera. Semuanya lah, Pak.
0: Baik, makasih.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Pitung. Penelpon berikutnya, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oke, kita putuskan dulu. Kita tunggu penelpon berikutnya lagi yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut di 0811 7033 669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama Dandi.
2: Benar.
0: Silakan Dandi, salam-salam untuk siapa siang ini?
2: Ya, salam-salamnya untuk semuanya saja lah.
0: Oke. Oke, mau dengar lagu apa nih?
2: Belum, salamnya masih ada, lagi gampang.
0: Katanya untuk semuanya.
2: Nah, buat Kak Rodiah sama operatornya.
0: Iya.
2: Spesialnya untuk Mak Longmus, Wuhan dan Kakak Ungu itu. Lagunya itu aja lah ya.
0: Apa tuh?
2: Lagu Berdendang aja ya.
0: Dari Reporaman itu ya?
2: Benar.
0: Oh, oke, okay. Siap, ditunggu.
2: Nggak salah lagi.
0: Nggak salah lagi ya.
2: Iya, itulah
0: dia. Oke, okay, itu okay, aja.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ada Dandi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
3: Kak Sarina lah sayang.
0: Oh, Kak Sarina, apa kabar?
3: Ya, benar,
0: kabar baik.
3: Alhamdulillah.
0: Orang Batam gimana?
3: Alhamdulillah, di Batam nih sekali cuacanya panas, sekali mendung, sekali hujan panas. Macam mana di Ranai saya?
0: Oh, sama, sekali mendung, sama sekali petir, ya, sekali hujan, sekali panas.
3: Oh, gitulah sama ya, sehati sejiwa lah ya.
0: Oh iya, betul.
3: Lagunya sayang.
0: Lagu apa?
3: Dari Christina, Teras Biru.
0: Teras Biru?
3: Iya, okay. Sayang Ju.
0: Christina,
3: aku punya spesial buat dirimu lah sayang Ju.
0: Kayaknya Christina tadi udah nyanyi deh ya. Ganti aja lain, yang lain.
3: Hah?
0: Christinanya udah nyanyi tadi.
3: Oh, udah nyanyi, capek dia.
0: Capek
3: ya?
0: Dia, yang lain aja. Ganti dengan apa?
3: Kalau gitu, Selimut Biru, Mega Mustika.
0: Oh, boleh-boleh, Selimut Biru.
3: Tadi kan Teras Biru, ayo Selimut Biru.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya satu untuk semua aja lah sayang.
0: Oke, okay, satu berbagi untuk semua.
3: Makasih sayang Kio.
0: Makasih.
3: Ya,
0: waalaikumsalam ya. Ada Kak Sarina dari Tanjung Piayu, Batam. Baik, pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan, maksud kami di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai sore ini. Ranai.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini pukul 15.17 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya pendengar, lagu islami kami hadirkan untuk Anda jelang kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 15.17 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila salatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Pendengar dimanapun Anda berada, Brenda Astacita untuk hari ini. Kami akan berbagi informasi untuk Anda tentang UMKM berbicara ya. Jadi pendengar, berbicara terkait dengan UMKM, nah seperti apa kita membaca peluang UMKM ini ya. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. Jadi pendengar, peluang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM saat ini sangat luas ya, karena ini juga seiring dengan kemajuan ekonomi digital, perluasan pasar ekspor, serta dukungan kuat dari program pemerintah. Kemudian juga pendengar, seperti apa peluang di era digital dan pasar global? Nah, pemanfaatan seperti marketplace, media sosial, ini membuat produk lokal bisa menjangkau pembeli di luar kota hingga luar negeri. Dan kebijakan perdagangan internasional membuka peluang ekspor dengan tarif bea masuk 0% untuk ribuan produk ke Amerika Serikat dan juga luar negeri lainnya. Kemudian juga pendengar, penggunaan teknologi modern seperti mesin pengemas, kemudian juga vakum, yang mana peralatan atau juga teknologi-teknologi modern ini membantu produk makanan bertahan lebih lama dan tampil lebih profesional. Jadi pendengar, seperti apa kita membaca peluang untuk UMKM dan seperti apa dukungan dan juga cara memulai? Nah, untuk Anda pendengar, kami juga akan berbagi informasinya untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kita bersama di Beranda Astacita untuk sore hari ini.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama di Beranda Asta Cita ya, terkait dengan seperti apa baca saat ini kita membaca peluang UMKM ya. Kemudian mulai dari dukungan dan cara memulai, pemerintah menargetkan jutaan wirausaha baru melalui program inkubasi bisnis yang terintegrasi di berbagai platform layanan. Kemudian pelaku usaha dapat mengikuti pelatihan dasar ekspor dan juga pemanfaatan pemasaran digital agar mampu bersaing dengan produk luar, dan fokus pada ciri khas produk, kualitas kemasan, serta penetapan harga yang sesuai menjadi kunci utama memenangi persaingan pasar. Nah, pendengar, itu tadi seperti apa dukungan dari pemerintah dan juga cara kita membaca peluang atau cara memulai dari UMKM. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang menjalani usaha atau juga mungkin UMKM ya, semoga lancar terus, jangan patah semangat ya, terus tetap berusaha dan bersaing dengan pasar-pasar yang ada. Selamat sore untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Program Asta 1 RRI Ranai.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying!

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
1: Ya, insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk tanah datar yang mungkin sedang proses.
2: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi.
3: Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma dirujuk ke RSDKO maupun ke RSUD Psikolog.

0: Sari berita, 6 daerah di Sumbar segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Dengan inilah warta berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Setelah Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT beroperasi di Kabupaten Dramas Raya, 6 daerah lain di Sumatera Barat bersiap membangun fasilitas serupa. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Reporter Dodik Setio menurunkan laporannya.
1: 6 kabupaten di Sumatera Barat menyusul membangun Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT. Setelah beroperasinya RRT di Kabupaten Dharmas Raya. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang, Wildan Humaidi pagi tadi mengatakan, keenam daerah tersebut yakni Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten 50 Kota. Wildan mengatakan pembangunan SRT dilakukan setelah Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kelayakan lokasi dan status kepemilikan lahan. Salah satunya di Tanah Datar, tepatnya di Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru dengan luas lahan 16 hektar yang rencananya mampu menampung 3.000 siswa. Fasilitas SRT akan dibangun dengan standar yang sama, meliputi ruang kelas, asrama siswa, rumah susun guru dan tenaga kependidikan, sarana olahraga, dapur, tempat ibadah, hingga fasilitas pendukung lainnya.
2: Di tahun 2026, 6 titik lokasi yang ada di Sumatera Barat, yang insya Allah nanti akan berproses untuk dibangun. Informasinya mungkin dalam waktu dekat untuk Tanah Datar yang mungkin sedang proses penyeliaan ataupun proses verifikasi dari tim PU.
1: Wildan menjelaskan calon siswa SRT mengacu pada data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, khususnya keluarga miskin dan miskin ekstrim pada desil 1 dan 2. Penjangkauan dan verifikasi calon siswa dilakukan pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Pusat Statistik. Dodi Istio melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada 2028. Selain menerima siswa secara nasional, anak-anak tempatan Rempang dan Galang juga turut dijadikan prioritas sebagai siswa didik. Seperti disampaikan Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam.
3: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang.
3: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden.
3: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa bulan lalu akan segera dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui usulan anggaran perbaikan sekolah tersebut. Menurut Hadi, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah dan diperkirakan cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
7: Uangnya belum masuk lagi, 1,7 M. Targetnya gambarnya akhir tahun ini siap, karena kan buat sekarang siswanya masih numpang di SD1. Kasihan kan, masuk siswa baru ya kan numpang itu.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di sekolah lain. Berbagai penyesuaian seperti pengaturan jadwal dan penggunaan ruang kelas secara bergantian dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan aman. Dan tertib. Di antaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan terus meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah terus memperkuat pendampingan korban sekaligus upaya pencegahan. Selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bintan meningkat hingga pertengahan tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bintan mengajak semua pihak memperkuat pengawasan dan pencegahan. Hal itu disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bintan Ariati. Dia mengatakan setiap korban mendapat pendampingan sejak proses awal di kepolisian, kejaksaan hingga persidangan. Selain itu korban juga mendapat layanan pemulihan, di mana jika diperlukan, anak akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai hasil asesmen. Hingga Juli 2026, jumlah kasus yang ditangani mencapai 31 kasus. Kecamatan Bintan Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak dan disusul Bintan Utara.
9: Untuk peran DP3KB di sini, selain mendampingi, tapi kami juga memberikan rujukan jika memang berdasarkan asesmen permintaan dari kejaksaan, misalnya harus ada PEP, berarti dirujuk ke SJKO. Kemudian untuk anak yang memang memiliki trauma, dirujuk ke RSJKO maupun ke RSUD Psikolog kita yang sudah kami bekerja sama.
8: Sementara itu Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pencegahan dilakukan melalui edukasi kepada anak, orang tua dan masyarakat. Pemkab juga melibatkan forum anak, duta genre, tokoh masyarakat, tokoh agama serta memanfaatkan siaran radio untuk mengajak masyarakat berani melapor jika menemukan dugaan kekerasan terhadap anak.
10: Nah, kemudian untuk orang tua juga perlu kita sampaikan bahwa pengawasan guru itu kan mungkin hanya sampai jam pulang sekolah ya. Nah, setelah itu juga kembali ke keluarga. Nah, ini memang perlu kolaborasi.
8: Robi Kurniawan juga mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap anak. Ia juga meminta setiap dugaan kekerasan terhadap anak segera dilaporkan agar dapat ditangani sejak dini dan tidak menimbulkan korban berikutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah menyampaikan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sebagai penghubung mobilitas dan logistik perlu didukung sinergitas seluruh pihak. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan pembangunan jalan tol Pekanbaru Padang, khususnya ruang Bukit Tinggi Padang Panjang Sicincin. Gubernur Mahyaldi menegaskan, hal ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional, mengingat ruas jalan tol tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait lainnya. Gubernur Sumatera Barat itu juga menjelaskan, pembangunan ruas Sicincin Padang Panjang Bukit Tinggi telah direncanakan sejak 2024. Hal inilah menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Mengingat tantangan dalam proyek infrastruktur merupakan hal yang wajar, namun dengan komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka setiap persoalan dapat terselesaikan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarula juga berharap agar percepatan proyek dapat berjalan lebih optimal, serta berdampak pada peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Dan itu bisa menjadikan jalan keluar dan
11: Ruas Bukit Tinggi Sicincin saat ini tengah dipersiapkan oleh PT Hutama Karya, mencakup studi kelayakan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, hingga pembebasan lahan. Alan Marfauzan melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali ke Padang, pendengar, upaya meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat, Puskesmas Air Santo Kota Pariaman menghadirkan inovasi lapak cek kesehatan gratis CKG Santo. Melalui layanan jemput bola, masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tidak hanya di puskesmas dan sekolah, tapi juga melalui kunjungan langsung ke rumah. Elan Silvia Sari menyampaikan laporannya.
14: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman Isneli Warni pagi tadi mengatakan setiap masyarakat berhak memperoleh layanan cek kesehatan gratis CKG satu kali dalam setahun. Namun pemanfaatan layanan tersebut masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang datang ke puskesmas mengikuti pemeriksaan kesehatan. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat untuk melakukan screening kesehatan serta keterbatasan waktu untuk berkunjung ke puskesmas. Melalui layanan lapak CKG, Puskesmas Santok menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. CKG tidak hanya tersedia di puskesmas dan sekolah, tetapi juga dapat diperoleh melalui kunjungan ke rumah. Tujuannya mempermudah masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan secara berkesinambungan. Pelaksanaan lapak CKG melibatkan tenaga kesehatan Puskesmas Air Santok bersama Kader Posyandu sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer.
15: Tapi dalam pelaksanaannya, belum semua masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Air Santo melaksanakan pemeriksaan CKG ke Puskesmas. Karena beberapa faktor seperti paskes di luar Puskesmas, belum adanya minat dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan CKG, tidak mempunyai waktu untuk berkunjung di Puskesmas, dan takut untuk melaksanakan screening kesehatan di Puskesmas.
14: Lebih lanjut, Isneli mengatakan pemeriksaan yang diberikan dalam lapak CKG meliputi pengukuran antropometri, pemeriksaan tekanan darah, wawancara riwayat kesehatan, screening faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan lain yang disesuaikan dengan kelompok, usia, dan kondisi kesehatan masyarakat. Elan Sylvia Sari melaporkan.
0: Ya, mendengar, sebanyak 4.950 peserta BPJS Kesehatan Gratis di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan sebagai bagian dari penyesuaian penerima bantuan iuran daerah. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
16: Pemerintah Kabupaten Natuna berencana mengurangi sekitar 4.950 peserta BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung melalui anggaran pemerintah dan belanja daerah APBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai langkah efisiensi anggaran.
17: Dengan kondisi keuangan yang sampai saat ini masih, artinya dari pusat tuh terjadi tunda salur dan lain sebagainya. Jadi kita dari pemerintah Kabupaten Natuna akan mengurangi peserta BPJS, ya, peserta BPJS yang dibiayai oleh Pemda. Kenapa? Kita menganggap ada beberapa masyarakat yang mampu, itu diharapkan itu mereka membayar sendiri biayanya.
16: Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna, Ira Triwahyuni, mengatakan pihaknya telah menerima usulan penonaktifan peserta dari pemerintah Kabupaten Natuna dan saat ini terus melakukan sosialisasi terkait hal itu.
18: Jadi informasi untuk usulan penonaktifan ini kami sudah terima dari sejak bulan Mei 2026 ya, itu. Jadi kita sudah terima informasinya dan kita sudah menindaklanjuti sampai sudah beberapa kali rapat juga untuk menentukan kesepakatan bersama apa yang harus kita lakukan.
16: Saat ini terdapat lebih dari 32 ribu peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah Kabupaten Natuna dengan anggaran sekitar kurang lebih 14 miliar rupiah per tahun dan pengurangan sekitar 4.950 peserta diperkirakan dapat menghemat anggaran hingga 2 miliar rupiah per tahun. Analia Widi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru siapkan anggaran sekitar 13 miliar rupiah untuk penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Berikut disampaikan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
19: Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah untuk program seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah tanpa terkendala biaya pembelian seragam. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan program tersebut telah disiapkan dan anggarannya sudah tersedia. Menurutnya pemerintah ingin menghilangkan berbagai beban yang selama ini dirasakan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
20: Kami sedang menggagas dan insya Allah ini berjalan, sudah ada anggarannya. Saya tidak mau lagi tentang persoalan yang membebankan masyarakat, khususnya tentang pendidikan. Baju sekolah itu satu anak berapa? 1,5 juta. Untuk itu kita sudah menganggarkan hampir lebih 13 miliar untuk baju anak sekolah gratis satu paket untuk SD dan SMP sesuai kewenangan Kota Pekanbaru.
19: Salah seorang warga Pekanbaru, Nisa, menyambut baik program tersebut. Menurutnya bantuan seragam gratis akan sangat membantu keluarga, terutama tahun ajaran baru ketika kebutuhan pendidikan anak meningkat.
21: Ya, alhamdulillah ya, terima kasih juga kepada pemerintah yang udah memberikan kebijakan ini. Jadi saya dan suami saya terbantu untuk anak-anak, kebetulan ini anak kami banyak ya. Jadi alhamdulillah dibantu sama pemerintah, terima kasih.
19: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap program seragam sekolah gratis dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas kebutuhan pokok dan penting lainnya agar tidak terdampak terhadap masyarakat. Dari RRI Tanjung Pinang, Febrian Syah menurunkan laporannya.
22: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, selaku salah satu distributor bahan pokok di Kijang Bintan Timur, Kabupaten Bintan, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan ini sangat terasa pada lesunya aktivitas jual beli di sejumlah pedagang pasar tradisional. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan tersebut, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar tidak berdampak terhadap masyarakat.
23: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak.
22: Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian DKUPP Kabupaten Bintan, Asyukri, guna memberikan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan penting lainnya di wilayah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, DKUPP Bintan terus melakukan monitoring dan evaluasi kebutuhan pokok bersama Satuan Tugas Satgas Pangan.
24: Ya, harapannya supaya ketersediaan stok barang bagi masyarakat di rumah tersedia.
1: tersedia. Kemudian masyarakat kita juga mendapatkan harga yang memang sesuai dengan harga pasar.
22: Kepala Dinas DKUPP Kabupaten Bintan Asukri menyampaikan setiap hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun langkah-langkah antisipasi apabila ditemukan adanya kenaikan harga atau potensi kelangkaan komoditas tertentu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Sumatera Barat ajak seluruh pihak lindungi perempuan dan anak. Seperti dilaporkan rekan Joni Barbeta dari RRI Bukit Tinggi.
2: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herlin Sridiani mengungkapkan berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian serius saat ini di ranah Minang. Menurut Herlin Sridiani bahwa DP3AP 2KB saat ini terus menangani beragam kasus yang berkaitan dengan perempuan, anak dan keluarga, di antaranya kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga KDRT, stunting, pekerja anak di bawah umur, tawuran, pernikahan dini, perundungan, bullying, hingga persoalan yang berkaitan dengan LGBT. Ia menegaskan penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada DP3AP 2KB. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif, dan peran alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, keluarga, dunia pendidikan hingga pemerintah daerah setempat sangat penting. Semua pihak harus bekerja sama dan tidak saling menyalahkan atas berbagai persoalan yang terjadi saat ini.
4: Nah, yang lebih efektif lagi adalah kita harus melakukan antisipasi, kita harus melakukan pencegahan supaya jangan ada kejadian-kejadian baru lagi. Jadi dari hulu sampai ke hilir harus kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kita lakukan pencegahan, kemudian kalau toh terjadi juga, kita juga lakukan pendampingannya.
2: Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menekan angka berbagai permasalahan sosial yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia SDM di Sumatera Barat. Joni Marbeta melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Menuju Batam, pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Batam berlangsung tertib dan tanpa praktik perpeloncoan. Reporter Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
5: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Batam berjalan lancar dengan mengedepankan kegiatan edukatif. Seluruh rangkaian kegiatan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, dan pembentukan karakter peserta didik. Pemerhati pendidikan Saiful Katebang menilai pelaksanaan MPLS tahun ini di Batam sudah berjalan baik tanpa adanya perpeloncoan. Ia berharap kegiatan tersebut ke depan semakin edukatif dan tidak lagi menggunakan atribut tertentu yang dapat merepotkan peserta didik.
24: Jadi secara umum kita harus memberikan apresiasi lah kepada penyelenggara, Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, beserta seluruh pemerintah daerah, termasuk sekolah-sekolah ya, baik yang di Batam, Kepri, dan lain lokasi yang sebenarnya telah berupaya menerapkan konsep MPLS ramah. Ya, dibanding beberapa tahun lalu ya, kita bisa melihat bahwa perubahan yang cukup signifikan lah dalam penyelenggara MPLS agar MPLS ini menjadi titik awal kesuksesan siswa. Ya.
5: Menurut Saiful, MPLS juga menjadi momentum bagi siswa baru untuk mengenal budaya sekolah, tenaga pendidik, serta berbagai kegiatannya akan dijalani selama proses belajar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan barunya. Pelaksanaan MPLS yang aman dan nyaman diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan semangat yang positif. Nur Mahfud melaporkan.
0: Ya, pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Bengkalis mulai dikarantina atau masuk ke pemusatan latihan paskibra luar Bengkalis difasilitasi untuk menuju pemondokan karantina. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
25: Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bengkalis tahun 2026 menjalani karantina. Seluruh peserta akan dipusatkan di Hotel Pantai Marina Bengkalis hingga pelaksanaan tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis Salahuddin mengatakan, pemusatan karantina di Hotel Pantai Marina dipilih karena lokasi berdekatan dengan pusat latihan serta lapangan Tugu Bengkalis yang menjadi lokasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan penurunan bendera. Menurut Salahuddin, peserta paskibraka yang berasal dari luar Pulau Bengkalis juga telah difasilitasi transportasi menuju lokasi karantina. Fasilitas tersebut disiapkan agar seluruh peserta dapat tiba tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sejak hari pertama.
3: Pemondokan paskibraka tahun 2006 ini kita alokasikan tempatnya di Pantai Marina Hotel Bengkalis. Itu mulai masuknya tanggal 1 Agustus dari Mandau, titik kumpulnya di Mandau. Kita akan fasilitasi dengan pakai bus, sebanyak 2 bus, karena pesertanya sekitar 48 orang.
25: Sementara itu, Revan, salah satu anggota Paskibraka Bengkalis tahun 2026 asal Kecamatan Mandau, secara tegas mengatakan terpilihnya menjadi anggota Paskibraka Bengkalis membuat bangga orang tua dan juga sekolah. Mengatakan ia telah giat berlatih selama setengah tahun lalu.
6: Alhamdulillah, semua usaha tersebut membuahkan hasil. Saya dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka ini.
25: Melalui karantina dan pelatihan tersebut, diharapkan seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas sebagai pengibar bendera merah putih dengan disiplin, penuh semangat dan tanggung jawab, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Open Turnamen Olahraga Kecamatan Bunguran Utara saat ini resmi digelar di Desa Kelarik Utara setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
7: Open Turnamen Olahraga di Desa Kelarik Utara resmi digelar setelah sempat tertunda selama setahun akibat efisiensi anggaran. Selain mempertandingkan berbagai cabang olahraga, turnamen tahun ini juga menghadirkan lomba permainan tradisional gasing sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan olahraga sekaligus mempererat silaturahmi antar warga di wilayah Kecamatan di Natuna. Kepala Desa Kelarik Utara, Kecamatan Bunguran Utara, Zapridin mengatakan turnamen olahraga ini dilaksanakan secara bergilir di desa-desa yang ada di wilayah tersebut.
8: Kegiatan di Bunguran Utara ini kita pakai giliran. Tahun 2023 kemarin kita mulai di Desa Kelarik Mali. Tahun 2024 kita mulai di Desa Tulbuton. Tahun 2025 semestinya Desa Kotara, karena efisiensi kabupaten pun tidak ada melaksanakan kegiatan, akhirnya kita pun tidak melaksanakan. Nah, jadi alhamdulillah kita waktu tertunda tahun 2026 kita laksanakan di Desa Kotara.
7: Sementara itu, Open Turnamen Desa Kelarik Utara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin kemarin. Pembukaan ditandai dengan dimulainya rangkaian pertandingan yang berlangsung selama puluhan hari tersebut. Jarmin mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Menurutnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus menjadi tujuan utama di samping mengejar prestasi.
9: Persaudaraan dan kebersamaan harus tetap menjadi yang utama. Tunjukkan kemampuan terbaik saudara-saudara dengan sikap yang santun dan menghormati keputusan wasit.
7: Melalui turnamen ini, Wakil Bupati Natuna berharap mampu melahirkan atlet-atlet potensial dari Bunguran Utara sekaligus mempererat hubungan antar desa. Kian Marjani melaporkan.
0: Ya, kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir kemarin dengan melahirkan sederet juara baru dari berbagai kelompok umur setelah menghadirkan persaingan sengit di lapangan. Dari RRI Pekanbaru, Khairani Januarini melaporkan.
10: Kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior Pelti Riau TDP Cup 2026 resmi berakhir dengan melahirkan sederet juara di berbagai kelompok umur. Turnamen yang digelar di lapangan tenis PTPN 4 Pamko dan Belalang Tenis Akademi Pekanbaru itu menjadi ajang pembuktian kemampuan petenis muda sekaligus wadah pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Sebanyak 150 atlet dari 6 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan tersebut. Para peserta berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan tuan rumah Provinsi Riau. Ketua Umum Pengurus Provinsi Pelti Riau, HM Rafi, mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah menampilkan permainan terbaik selama kejuaraan berlangsung.
26: Ini Pak Satu, Ustaz saya, yang menang yang jadi juara, tidak usah sombong, ya. Tapi tingkatkan prestasi. Yang kalah, tak usah bersedih, ya. tetap berlatih, semangat berlatih.
10: Sementara itu, salah seorang orang tua atlet peserta kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Junior PLT Riau TDP Cup 2026, Aldi mengaku tetap mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut, meski anaknya belum berhasil meraih gelar juara. Menurutnya, kejuaraan seperti ini sangat penting untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet-atlet junior sekaligus menjadi bekal evaluasi menghadapi kompetisi berikutnya.
11: Yang penting usahanya sudah maksimal dan mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa terus diperbanyak lagi, dirutinkan lagi agar atlet-atlet muda, anak kita bisa makin berpengalaman untuk di bidang kejuaraan tenis.
10: Melalui penyelenggaraan kejurnas secara berkelanjutan, diharapkan semakin banyak petenis muda berbakat yang lahir dan mampu mengharumkan nama Riau maupun Indonesia di berbagai ajang nasional hingga internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita Korwil hari ini. 6 daerah di Sumber segera bangun sekolah rakyat terintegrasi. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat di Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk hari ini. Dan pendengar, kami sampaikan untuk Anda pengumuman terkait dengan pengumuman dari panitia pelaksana Lomba Karaoke Dangdut Live TikTok se-Kabupaten Natuna yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, baik yang berada di Natuna atau sedang berada di luar daerah. Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Natuna, panitia pelaksana mengajak yang punya bakat bernyanyi dangdut untuk mengikuti Lomba Karaoke Dangdut Live TikTok yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Adapun lagu yang diperlombakan untuk putra, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, Gadis Malaysia dari Yus Yunus, Cinta Hitam Maggie Z, Senandung Rembulan, Gelas Retak dari Mansur S, dan untuk kategori putri atau wanita, Payung Hitam dari Iis Dahlia, Ranting Kering Iis Dahlia, Pesta Panen Elvi Sukaisih, Terkesan dari Lesti DA, Jangan Rayu-Rayu dari Rita Sugiarto. Adapun syarat-syaratnya, wajib menggunakan sound care dan on camera. Kemudian berpakaian sopan dan menarik, peserta menyanyikan 2 dari 5 lagu yang disiapkan panitia, dan hadiahnya, juara pertama Rp1.500.000, juara kedua Rp1.000.000, juara ketiga Rp700.000, dan juara keempat Rp300.000. Pendaftaran dapat menghubungi Saudara Rizal di nomor handphone 0822-3178-1003 atau akun TikTok @Rizal. Segera daftarkan diri Anda, siapa tahu jadi juara. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda. Selamat sore, pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat saat ini.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pal Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo!

0: mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas nih. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Iya, sayang.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucapkan

0: Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan pendengar, kami juga sampaikan berbagai informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Nah, ini tentang petai ya, di mana di tempat kita di Ranai dan di Natuna ya, sekitarnya saat ini sedang musim petai. Nah, tahukah pendengar bahwa petai ini ternyata memiliki manfaat ketika kita mengkonsumsinya dapat mengontrol gula darah, menjaga kesehatan jantung, dan melancarkan pencernaan. Jadi pendengar, biji petai ini kita tahu aromanya khas ya, tapi ini kaya serat, kalium, vitamin C, antioksidan yang baik jika dikonsumsi dalam jumlah yang pas atau dalam jumlah yang wajar. Jadi pendengar, ketika kita mengkonsumsi petai ini dalam jumlah yang wajar, dalam jumlah yang pas, ini bermanfaat bagi tubuh kita, dapat membantu menstabilkan kadar gula darah karena ada kandungan serat dan indeks glikemiknya yang rendah. Kemudian juga pendengar, dapat menjaga kesehatan jantung karena ada kalium dan antioksidan yang terdapat di dalam petai yang dapat menjaga tekanan darah serta fungsi jantung tetap normal dan pencernaan lancar ya, karena pada petai mengandung serat yang tinggi dan ini dapat mencegah sembelit serta menjaga kesehatan saluran usus. Nah, itu tadi manfaat petai untuk kesehatan kita ya pendengar, tetapi ingat konsumsinya dalam jumlah yang wajar dan juga dalam jumlah yang pas, jangan berlebih-lebihan ya, karena ketika kita konsumsi secara berlebihan tentu ada efek tidak baiknya untuk kesehatan tubuh kita. Baik, untuk Anda pendengar, selamat sore, salam bahagia untuk kita semuanya. Saat ini sudah pukul 17.10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bu, di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya. Sampai 300 ribu. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega-3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudera dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dan

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai dan Pendengar, saat ini sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan simak lagu-lagu yang bernuansa Islami. Sebelumnya nanti kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi. Dan untuk Anda Pendengar, tetaplah di program Satu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Guru Islami, kami cukupkan dulu hingga di sini. Kami juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk sore ini pada pukul 18.04 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Baqarah ayat 280 yang akan dibacakan oleh Afriansah. Dan setelah itu akan kita rangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Jaminan Surga bagi Penghafal Al-Quran yang akan disampaikan oleh penceramah Sutrimo ST. Baik, untuk Anda pendengar, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia Rane yang tercinta, kita umat Islam punya satu mukjizat yang luar biasa bila dibandingkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada seluruh nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Mukjizat yang kita punya itu adalah mukjizat yang paling hebat. Kenapa? Mukjizat para nabi sebelumnya, contoh tongkatnya Nabi Musa, itu sampai sekarang masih ada di museum. Tapi

tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang memakainya. Kalau misalnya kita pinjam ke museum itu, kita pakai, pukulkan ke laut, takkan terbelah. Kita hantamkan ke batu, takkan mengeluarkan air, sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Musa. Demikian juga mujizat nabi-nabi yang lainnya, itu tidak akan berdampak terlampau besar. Beda dengan Al-Quran. Karena mujizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Yang Al-Quran ini, selain hudal lil mutakin, juga hudal lin nas. Selain bisa menjadi pembuka hidayah bagi orang yang memang dasarnya takwa, artinya percaya bahwa Al-Quran itu benar, juga menjadi petunjuk bagi kehidupan secara umum oleh manusia. Nah, di sisi lain, ada satu hal yang istimewa dari Al-Quran, yaitu ketika Rasulullah SAW beliau menyampaikan sebuah sabdanya, man qara'al Qur'an fastadharahu wa hafizahu adhallahu lahu jannah. Siapapun orang yang membaca Al-Qur'an, fastadharahu, kemudian dia berusaha menghafalkannya, wa hafizahu, dan menjaga hafalannya, adhallahu jannah. Nabi menjamin Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua untuk apa sih hidup ini di dunia, selain daripada untuk mempersiapkan diri agar di yaumil kiamah nanti kita pantas masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain banyak memang, tapi yang paling mudah kalau pengen masuk surga, Quran. Baca dan hafalkan. Izin saya perkenalkan, saya dengan izin Allah, alhamdulillah kami sekeluarga dikaruniai oleh Allah, diizinkan untuk menjabiti penghafal Quran. Dan salah satu murid sekaligus anak kami, murid pertama angkatan yang saya bina ketika di Batam, bagi bapak ibu yang sempat mengikuti MTQ, yang juara satu tingkat provinsi bagian tahfiz wa tafsir lughatul arabiyah, itu anak didik pertama kami. Jadi saya berharap ketika saya berada di Natuna, karena ini Allah yang menghendaki saya datang ke Natuna melalui sebuah wasilah surat tugas dari Kementerian Agama. Saya saat ini ditugaskan di Kementerian Agama di bidang perencana BIMAS Islam. Saya berharap selama keberadaan saya di Natuna ini bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu dan seluruh pendengar yang ingin untuk mendalami Al-Quran, terutama yang ingin menghafalkan Al-Quran. Karena itu tadi salah satunya, ada jaminan dari Nabi bagi siapapun yang berusaha menghafalkan Al-Quran, tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita bilang, "Ah, sudah tua, Ustaz." Siapa bilang? Berapa umur? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh baru mulai menghafal Al-Qur'an, ingat ya, coba. Nabi baru mulai menghafal Al-Qur'an umur berapa? Umur 40 tahun. Karena Nabi baru diangkat. Jadi Nabi adalah umur 40 tahun. Artinya umur itu baru-baru mulai Nabi menghafal Al-Qur'an. Dan di zaman Nabi, Al-Qur'annya belum lengkap seperti kita. Seayat demi seayat, sesurat demi sesurat ditunggu. Datang turun Jibril, ngajarkan pada Nabi, Nabi hafalkan, disimakkan lagi, terus begitu. Sampai usia beliau 63. Artinya Nabi pun bukan satu hari, dua hari menghafal, bertahun-tahun. Jadi jangan alasan tua. Tidak ada kata alasan tua kalau kita memang mau untuk berusaha menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada yang tidak sempat lagi, bagaimana saya sudah tidak sanggup, ada mencoba dan lain sebagainya. Baik, lanjutan dari hadis tersebut. Wa syafa'ahu fi asyaratin min ahli baitihi. Dan
orang yang menghafal Quran itu nanti diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada fi asyaratin, 10 min ahli baiti, dari anggota keluarganya yang kulluhum qad wajabat lahumun nar. Dari 10 golongan atau 10 anggota keluarganya itu pada dasarnya punya dosa yang semestinya masuk neraka. Itu saja diizinkan oleh Allah untuk yang menghafal Quran ini mensyafaatinya, sehingga selamatlah dia. Jadi kalau kita rasa sudah betul-betul ketuaan dan tidak sanggup lagi, punya anak, anak kita bimbing, antarkan ke pesantren, terutama pesantren yang di situ memang fokus untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ini kalau ngantar ke pesantren jangan takut, jangan takut dan jangan mikir nanti kerja apa. Jangan salah Bapak Ibu para pendengar semuanya, sekarang ini alumni pesantren, lihat ya di Indonesia ada yang jadi presiden, Kiai Abdurrahman Gusdur. Jadi kalau untuk menjadi santri jangan takut nanti kerja apa, banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh santri itu di dunianya. Belum lagi kalau hafal Al-Quran dan lancar, banyak sekali itu beasiswa yang bisa diraih di perguruan tinggi, banyak penyedia, jangan risau. Belum lagi kalau memang apalanya lancar dan mau ikut MTQ, ya banyak hadiahnya kalau juara. Nah itu baru di dunia. Terus di akhirat itu tadi diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Artinya bapaknya, emaknya, saudaranya, adiknya, anaknya. Jadi kalau kita tidak bisa mengambil peluang kita yang menghafal Al-Quran, buka pintu untuk peluang kepada anak turun kita, anak kita kah, cucu kita kah, saudara kita kah. Kalau kita yang memotivasi dia, mengarahkan dia, bahkan yang membuat dia menjadi menghafal Quran, maka harapan kedua itu tadi yang akan kita dapatkan, yaitu mendapat syafaatnya dari penghafal Al-Quran yang notabene adalah anggota keluarga kita. Nah, dua hal ini bagi yang ingin masuk surga, ya, bagi yang ingin masuk surga saja nih ya. Kalau yang pengen masuk neraka nggak usah. Yang pengen masuk surga pegang dua ini, hafalkan Al-Quran, jaga hafalannya, atau antar anak turun kita untuk nyantri yang isinya menghafal Quran. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang insyaallah dalam gelombang dan acara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi

Dengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Kembali kami informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat nanti. Masih kita nikmati satu lagu yang bernuansa Islami.

Pendengar, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 18.04 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar. Apa kabarnya di malam hari ini? Doa dan harapan kami kita semuanya sehat dan bahagia selalu. Dan tentunya pendengar, ketika kita ingin sehat, ingin bahagia, kita yang harus menjaga kesehatan kita, kita yang tahu apa yang harus kita lakukan pada tubuh kita agar kita selalu sehat. Dan pendengar, salah satunya adalah dengan kita mengkonsumsi buah-buahan ya. Yaitu salah satunya juga ada jeruk. Jeruk ini kita tahu tinggi dan juga kaya akan vitamin C ya. Dan pendengar, rasa jeruk ini juga manis dan sedikit asam ya, yang tentunya memberikan sensasi segar. Nah, selain praktis untuk dikonsumsi, tidak perlu dimasak-masak lagi, buah jeruk juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Selain kandungan nutrisi vitamin C-nya yang cukup tinggi, kemudian juga jeruk mengandung serat, air, serta senyawa antioksidan. Dan tentunya pendengar, pada buah jeruk ini ketika kita mengkonsumsinya dapat membantu melengkapi kebutuhan nutrisi harian kita. Dan tentunya kita konsumsi bersama pola makan yang sehat dan seimbang pula. Kita tahu pendengar, vitamin C yang terdapat dalam jeruk ini memiliki peran penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Selain itu, nutrisi jeruk ini juga dapat membantu pembentukan kolagen yang berfungsi menjaga kesehatan kulit, pembuluh darah, serta berbagai jaringan tubuh. Dan tidak hanya vitamin C, kandungan serat pada jeruk pun memberikan manfaat bagi sistem pencernaan kita. Jadi asupan serat yang cukup dapat membantu menjaga kelancaran proses pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama setelah dikonsumsi. Jadi pendengar, itu tadi salah satu untuk menjaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi buah jeruk ya. Jadi jangan sampai tubuh kita kekurangan vitamin C, kemudian juga kekurangan serat, karena akan berpengaruh besar terhadap kesehatan kita. Baik, untuk Anda pendengar, selamat malam, tetaplah di program Satu, masih kami bagikan berbagai informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda. Kita nikmati pendengar, kami pilihkan lagu dari Mahen ya, lewat lagunya Luka Yang Kurindu.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
5: Panen pala, keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
6: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Dengar sebuah lagu dengan judul Rindu Rumah ya, yang mana lagu ini dipopulerkan oleh Wiss Baker. Ini adalah sebuah ungkapan kerinduan yang mendalam terhadap suasana rumah masa kecil, kehangatan keluarga, serta kampung halaman bagi para perantau. Jadi pendengar, dalam lirik lagu tersebut, jika kita simak, ini ada pesan-pesan terkait dengan gambaran perasaan seorang yang hidup jauh dari keluarga, dari kampung halaman, demi kehidupan atau pekerjaan. Kemudian juga pendengar, di rumah terdapat kenangan masa kecil, dan ini mengingatkan kita pada memori masa lalu, kasih sayang orang tua, ayah, ibu, serta sanak saudara lainnya ya. Dan pada lagu Rindu Rumah ini juga terdapat pesan atau juga makna rumah adalah tempat pulang terbaik, dan ini menyadarkan kita bahwa seberapa jauh pun kita melangkah dan tumbuh dewasa, rumah tetaplah tempat paling aman untuk meredakan penat dan mencari kehangatan. Baik, untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, semoga kita dapat menjaga suasana rumah ya, yang bisa kita jadikan tempat pulang, bukan hanya tempat singgah, tetapi suasana yang membuat kita nyaman, menghilangkan penat dan mendapatkan ketenangan. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami, dan nanti kita juga akan simak warta berita dari RRI Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Bu Siti, udah berapa bulan kehamilannya? Udah USG belum?
4: Emangnya penting ya? Apa sih manfaatnya buat saya?
5: Manfaat ultrasonografi atau USG pada ibu hamil sangat banyak. Di antaranya, kita dapat mengetahui posisi janin, memeriksa kondisi rahim, mendeteksi kelainan genetik, mendeteksi jenis kelamin bayi, dan juga menentukan hari perkiraan lahir. Dapat juga mendeteksi organ-organ janin, mengetahui masalah-masalah selama kehamilan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Ibu hamil disarankan untuk melakukan pemeriksaan USG setidaknya 2 hingga 3 kali selama masa kehamilan.

hiburan di kesempatan ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya.
6: Sendiri sama
5: pimpinan MPR? Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan data aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsa mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulyara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
6: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
6: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah, masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penerbangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Pabrik juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Dzoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pernah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku tentang pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainordin, yang juga dikenal dengan nama pena Muharika. Buku ini merupakan karya non-fiksi yang fokus pada proses berpikir dalam membuat keputusan hidup secara efektif dan bermakna. Buku ini muncul dari pengalaman pribadi penulis sebagai seorang dokter dan penulis, serta refleksi mendalam tentang bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat memengaruhi arah kehidupan secara keseluruhan. Buku ini tidak hanya membahas teori semata, tetapi juga menawarkan panduan praktis dan kerangka berpikir untuk membantu pembaca mengambil keputusan dengan lebih yakin dan produktif. Penulis membuka buku dengan gambaran bahwa hidup manusia penuh pilihan dari hal besar, seperti memilih jurusan pendidikan, mencari pekerjaan, memilih tempat tinggal, hingga menentukan pasangan hidup. Momen-momen inilah yang sering kali menimbulkan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Ketakutan seperti, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika saya gagal lagi? Kerap membuat seseorang tidak bergerak dan malah terjebak dalam kebingungan. Keraguan semacam ini sering terjadi karena ketidaktentuan masa depan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski demikian, penulis menekankan dalam buku ini bahwa keputusan adalah kunci utama dalam membentuk hidup. Menunda keputusan atau tidak memilih sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidup kepada keadaan. Untuk itu, keputusan yang baik harus didasari oleh dua elemen penting: kemahiran berpikir yang kritis dan keberanian untuk memutuskan. Bagian tengah buku mengulas kerangka berpikir yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Nur Aisyah menegaskan bahwa proses berpikir ini harus bersifat reflektif, bukan impulsif. Pertama, pembaca diajak memahami nilai dan prioritas hidup sendiri. Apa yang benar-benar penting menurut prinsip hidup masing-masing, bukan sekedar harapan orang lain atau tuntutan sosial. Penulis juga memperkenalkan konsep merancang masa depan dengan visi yang jelas. Visi hidup yang kuat membantu mengarahkan pilihan ke arah yang memberi kepuasan batin dan makna hidup, bukan sekadar hasil jangka pendek. Perencanaan yang matang seperti membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang juga merupakan bagian dari kerangka berpikir ini. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan beberapa konsep dan framework yang bisa menjadi alat bantu dalam proses berpikir, seperti Ikigai, teori dari budaya Jepang tentang makna hidup dan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberikan penghidupan, serta Hedgehog Concept, konsep fokus pada hal yang benar-benar bisa dikuasai dan mendatangkan keunggulan unik. Dengan memahami kedua konsep ini, pembaca dapat memetakan pilihan hidup secara strategis, bukan sekedar reaktif terhadap situasi saat ini. Penulis juga tidak segan-segan memasukkan referensi ke berbagai sumber bacaan lain, termasuk karya penulis asing dan buku-buku pengembangan diri lainnya. Referensi ini bertujuan untuk memperkaya cara berpikir pembaca dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan keterampilan yang bisa diasah melalui pemikiran, bacaan, dan pengalaman. Dalam bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk tidak takut dengan konsekuensi dari setiap pilihan. Semua pilihan memang memiliki risiko, tetapi pengetahuan yang matang dan kerangka berpikir yang kuat akan membantu individu tetap tenang, mengambil pendekatan proaktif, dan menerima konsekuensi secara bijak. Intinya, hidup bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang mengambil keputusan yang berarti dan bertanggung jawab.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil,

0: kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kesadaran untuk menjaga lingkungan tentu sudah menjadi bagian dari diri kita. Namun, terkadang kebiasaan kecil di rumah, tanpa sadar, justru menjadi sumber boros energi yang ikut memberikan dampak pada bumi. Perilaku ini seringkali terjadi bukan karena sengaja, melainkan karena belum menjadi sebuah kebiasaan. Mulai dari membiarkan alat elektronik tetap terhubung ke saklar saat tidak digunakan, hingga penggunaan air yang berlebihan. Hal ini dapat terjadi di rumah tangga, industri, maupun transportasi. Pemborosan energi dapat mengakibatkan biaya energi yang lebih tinggi serta berdampak pada lingkungan dengan meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Oleh karena itu, mengurangi pemborosan energi adalah penting untuk mengurangi dampak negatif pada diri sendiri dan juga lingkungan. Dengan menerapkan penghematan energi secara berkelanjutan, masyarakat dapat berkontribusi dalam menjaga lingkungan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini.
1: Jah, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
2: Ya, iya.
1: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
2: Biasa aja.
1: Baiklah, semangat Dirja.
2: Semangat, semangat. Semangat apanya?
1: Ya semangat kerjanya dong. Itu baru jam 10.30 loh, Jah.
2: Ah, capek kerja gini terus.
1: Hello. Capek. Capeknya dari mana? Cuma ini aja, tinggal buka komputer terus kerjain. Emang susah? Kan kerjaan sehari-hari. Itu kan emang tanggung jawab kamu.
2: Nah itu, bener itu. Karena ini udah kerjaan sehari-hari, makanya aku bosen, jenuh. Ini lagi, ini lagi.
1: Astaga Dirja, kok gak bersyukur gitu sih? Banyak loh yang lain ingin bisa kerja seperti kamu ini.
2: Ah, klise.
1: Astaga Dirja, Dirja. Tik, aku makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
3: Kenapa?
1: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
3: Kok bisa gitu ya?
1: Nah itu, aku gak tahu juga.
3: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
1: Ya gitu deh, bosan.
3: Apa? Bosan?
1: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Mana dia udah mau nikah juga.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Kok gitu sih, Tik?
3: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
1: Tapi gak gitu juga, Tik. Terus kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
3: Terus kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa coba?
1: Coba deh sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
3: Tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
1: Sip.
2: Aduh, pagi mogok segala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di dekat sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
4: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
4: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka. Paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak. Sekarang baru 7:30.
4: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak. Bagian administrasi.
4: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana nak?
2: Alhamdulillah sudah 5 tahun pak.
4: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak jualan ini sudah berapa lama pak? Kebetulan saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
4: Oh, ya kurang lebih 12 tahun lah.
2: Lah, 12 tahun pak?
4: Iya.
2: Sudah lama juga ya pak?
4: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
4: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak. Karena sudah tua, jadi jalan sebentar, istirahat, jalan lagi, istirahat. Kebanyakan istirahat, Bapak. Jadi ya, dinikmati saja.
2: Oh, Bapak jualan sampai jam berapa, Pak?
4: Ya, biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
4: Ya, jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok Bapak masih jualan?
4: Ya, selagi badan Bapak ini masih sehat dan kuat, Bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda Bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang Bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf Pak, bukan maksud saya.
4: Gak apa-apa kok. Kok Bapak malah cerita banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tidak seperti Bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya Bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
2: Sudah ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu.
4: Ya amin. Oh ya, Bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
2: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
4: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
2: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
0: Demikian tadi drama radio dengan judul Pak Manto dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id
0: Ranai malam ini.
7: Ranai.

99,2 persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi malam ini kita di Pesona Tembang Persada Batak ya, bersama saya Adi. Dan sebelumnya selamat malam untuk anda pendengar. Semoga malam ini kabarnya sehat ya dan semangat di malam ini. Semoga di hari ini juga di awal pekan segala aktivitas anda semuanya lancar pendengar. Nah untuk malam ini di Pesona Tembang Persada Batak, seperti biasa nanti kami akan menghubungi Bapak Haji Hasmar Nasution, Ketua Ikatan Keluarga Batak Islam IKABINA Kabupaten Natuna. Nah topik yang akan kita obrolkan malam ini pendengar tentang sistem kekerabatan dan pemerintahan suku Batak. Tetap bersama kami di Pesona Tembang Persada Batak.

0: Pendengar, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Dan selamat malam juga buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Kita masih di awal perjumpaan di Pesona Tembang Persada Batak. Dan langsung saya sapa Bapak Haji Hasmar Nasution. Halo, selamat malam Pak Hasmar.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini Pak Hasmar?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Andi.
0: Sehat alhamdulillah. Oke, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sistem kekerabatan dan pemerintahan suku Batak nih Pak Hasmar ya. Nah mungkin di awal perjumpaan malam ini mungkin Pak Hasmar ingin sapa-sapa dulu barangkali nih buat para anggota Ikatan Keluarga Batak Islam atau IKABINA, atau secara umum buat orang-orang Batak nih yang ada atau yang lagi mendengarkan siaran kita malam ini Pak Hasmar, silakan.
1: Ya baik Bang Adi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya ucapkan selamat malam dan sejahtera untuk kita semua, khususnya warga Batak atau suku Batak di Kabupaten Natuna. Ini adalah acara kita dalam rangka siar untuk menyampaikan setiap minggu ini tentang adat-adat di tanah Batak. Nah, ini pada hari ini dengan temanya bagaimana sistem kekerabatan dan pemerintahan tradisional suku Batak yang berada di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Jadi baik para pendengar, bagi yang memang ingin mengetahui, ini kita sharing sehingga lebih kita mengenal bagaimana kehidupan masyarakat Batak kalau ditinjau dari segi kepemerintahannya. Begitu Bang Adi.
0: Oke, kita langsung nih Pak Hasmar ya. Nah mungkin yang pertama ini pengen yang pengen diketahui ini sistem kekerabatan ini kalau di suku Batak ini seperti apa nih Pak Hasmar?
1: Ya baik, sebagaimana kita ketahui bahwa di suku Batak itu adalah merupakan suatu suku yang memang turun-temurun dari nenek moyangnya, sehingga ada beberapa daerah mendulu yang dibuka, sehingga berkembanglah di situ marga-marga atau suku Batak. Jadi kalau suku Batak ini dalam pemerintahan zaman dulu, dia memang membuka daerah baru. Siapa yang duluan membuka daerah baru itu, dia menjadi raja di situ, menjadi pemimpin di situ.
0: Oke.
1: Jadi tidak monopoli, jadi di tanah Batak itu bukan istilahnya yang sentral kalau semuanya di seluruh tanah Batak itu dipimpin oleh satu raja, tidak. Tapi di tanah Batak itu dari Toba sana dia merantau luar Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tengah dan sebagainya. Nah, dia membuka kampung-kampung itu. Siapa yang membuka kampung itu bawahnya marga Hasibuan. Maka dia yang raja di situ. Di Mandailing, rumah yang buka kampung pertama, Nasution, Lubis, itu menjadi raja di kampung-kampung itu. Jadi demikian, jadi tidak monopoli, istilahnya kalau dia udah raja, umpamanya harahap, gitu. Kemanapun dia pergi, dia menjadi raja, tidak. Okay. Jadi dia raja itu khususnya di daerahnya masing-masing. Begitu tatanan pemerintahannya.
0: Oke, Pak Hasmar. Ini kalau secara umum ini sama aja ya Pak Hasmar, sistem yang dipakai ini di Tapanuli Selatan atau di apa ya, apalagi nih Pak Hasmar selain Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, kemudian di
1: Tapanuli Utara,
0: iya di Toba juga, ini hampir sama begitu ya Pak Hasmar?
1: Ya, cuma mungkin dari segi adatnya hampir sama. Namun demikian dari segi sebutan istilah-istilah mungkin ada yang berbeda.
0: Contohnya apa tuh, Pak Hasmar?
1: Jadi sebagai ya dalam bahasa juga berbeda. Dari umpamanya Batak Toba itu berbeda bahasanya dengan Batak Mandailing, berbeda bahasanya dengan Batak Karo, berbeda bahasanya dengan Batak Simalungun. Nah, jadi dari perbedaan-perbedaan bahasa itu ada juga perkembangan-perkembangan menjadi perbedaan-perbedaan adat ya. Nah, namun demikian secara keseluruhannya itu sama.
0: Oke.
1: Jadi Batak itu memang garis keturunannya diturunkan dari pihak laki-laki.
0: Pihak laki-laki ya.
1: Dari keturunan patrilineal. Lineal gitu ya. Jadi dimanapun dia berada tetap diambil dari keturunan laki-laki. Ini adalah suatu ciri khas ya. Kemudian di dalam pemerintahannya itu, dalam kehidupan sehari-hari di desa itu memang ada mengandung sistem Dalian Natolu. Nah, itu sudah pernah kita bahas.
0: Dalian Natolu.
1: Jadi okay. Dalian ya, Dalian Natolu itu ada namanya hula-hula.
0: Okay.
1: Hula-hula itu adalah sebagai mertua kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi hula-hula ini yang patut dihormati karena kita mengambil anak perempuannya, gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau di Mandailing ini dinamakan mora, ya, yang harus dihormati dan diagungkan karena dia udah memberikan anak perempuannya sama kita. Nah, itu yang dalian yang pertama. Dalian yang kedua adalah dongan tubuh. Dongan tubuh itu adalah kahanggi yang satu marga. Jadi satu marga ini dinamakan dongan tubuh karena memang satu keturunan. Kemudian juga ada yang ketiga itu adalah boru.
0: Boru,
1: anak
0: ya.
1: Boru ini istilah tadi, anak boru itu itulah yang mengambil istilahnya anak perempuan daripada hula-hula tadi. Jadi ketiganya inilah di dalam suatu kampung, di dalam suatu pemerintahan di kampung itu adalah bekerja sama.
0: Okay.
1: Ya. Jadi bagaimana tatanan ini terbina sehingga saling menghormati, saling menghargai, sehingga terciptalah pemerintahan di desa itu. Dan sampai sekarang itu memang masih tetap, walaupun ada istilahnya kepala desa, tapi di sana ada juga istilahnya raja yang dituakan gitu sebagai pembuka kampung pertama.
0: Masih tetap jadi dianggap nih Pak Asmar ya?
1: Iya, jadi setiap desa itu ada itu susunan-susunan perangkat adatnya gitu.
0: Dan silsilahnya masih tercatat itu Pak Asmar ya, dari dulu itu?
1: Iya, ya.
0: Jadi
1: karena memang semakin maju zaman, semakin maju zamannya, semakin canggih juga perkembangan budaya ini kan.
0: Iya,
1: sehingga di YouTube juga udah banyak gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau berhubungan dengan adat, itu kepala desa kurang perannya. Yang berperan banyak itu adalah raja, raja yang membuka kampung itu.
0: Keturunannya lah. Memang, keturunannya zaman dulu ya mungkin ya.
1: Iya. Ya, tapi hampir memang 80% di kampung-kampung itu memang yang terpilih dari kepala desa itu ya keturunan raja-raja itu. Tapi ada juga yang berbeda, yang bergeser.
0: Okay.
1: Ya, karena mampu maklumlah sekarang kan ada uang gitu. Politik uang kalau pendekatan ada penyimpangan. Tapi kalau di desa-desa yang betul-betul masih menganut adat itu memang nggak laku uangnya, tetap mereka menghormati adat. Siapa yang jadi raja di situ pasti keturunan dari itu yang dipilih jadi kepala desanya gitu.
0: Oke, Pak Asmar, yang selanjutnya saya pengen tahu juga, mungkin dulu kan Nusantara ini kan terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan ya. Di Sumatera ada banyak kerajaan, kemudian di Jawa juga. Dan yang sampai saat ini kan memang masih ada tuh beberapa kerajaan yang masih aktif. Ya masih adalah kerajaannya, walaupun ya tidak masuk ke pemerintahan, tapi tetap di apa ya, lestarikan ya. Seperti di Jogja kan ada kesultanan, kemudian di Riau juga kalau nggak salah masih ada tuh kerajaannya kan. Ada. Nah kalau di Batak sendiri nih, kalau di Batak sendiri masih aktif nggak kerajaan atau turun keturunannya hingga saat ini nih Pak Asmar?
1: Ya, karena memang sudah saya sampaikan tadi bahwa di Tanah Batak ini, di Sumatera Utara ini, dia kerajaannya itu diangkat dari desa-desanya masing-masing.
0: Oke.
1: Jadi tidak ada istilahnya raja yang, umpamanya Raja Batak yang memerintah seluruh Sumatera Utara gitu, nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi raja Batak itu dia raja di daerah masing-masingnya. Setiap daerah itu ada raja masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu ada namanya cagar budayanya, ada Bagas Godang atau Bagus, rumah adat yang dibangun. Nah, dan itu setiap daerah, bukan satu rumah adat Batak, tidak, tapi daerah ini suku marga ini ada rumah istilahnya adatnya, pokoknya Nasution, Mandailing ada rumah adatnya, Sibuan mungkin ada rumah adatnya, pokoknya Semanung Kalit dan sebagainya. Jadi memang kalau kita di suku Batak ini tidak sentral rajanya, rajanya memang sudah berdistribusi di kampung masing-masing.
0: Oke, ya. Tapi masih ada nggak Pak Asmar gelar raja itu sendiri sampai sekarang?
1: Ya gelar raja itu ya tetap, cuma rajanya itu kan umpamanya di daerah saya Nasution dinobatkan sebagai rajanya di sana siapa, nanti meninggal lagi dinobatkan lagi siapa gitu.
0: Masih ada.
1: Jadi
0: ya?
1: Umpamanya di daerah Tapanuli Selatan, umpamanya di daerah Sibuhuan, umpamanya Asibuan. Siregar. Nah, jadi begitu. Jadi kami itu di suku Batak itu tidak ada raja yang memang yang sentral gitu. Tapi distrik di bagian-bagian daerah itu masing-masing ada rajanya.
0: Ada wilayah-wilayahnya.
1: Dan itu terus menerus. Iya. Jadi terus menerus itu meninggal lagi nanti anaknya atau saudaranya, sepupunya diangkat lagi.
0: Tetap ya.
1: Dan
0: sistem
1: untuk pengangkatan itu memang dilihat dari itu kemampuannya, bibit bobotnya, karakternya, keimanannya gitu.
0: Tapi nanti yang penerusnya tetap dari garis keturunan raja sebelumnya ya, seperti kerajaan-kerajaan pada umumnya ini Pak Hasmar ya, dari keturunan
1: gitu memang ya? Dia turun-menurun, turun-temurun, ya.
0: Oke. Oke, pendengar. Itu tadi sedikit dari Pak Asmar tentang sistem kerabatan dan juga pemerintahan yang ada di suku Batak nih pendengar. Ya, untuk Anda yang bergabung bisa langsung di 0811 70 33 69. Pak Asmar, kita jeda dulu untuk dengerin lagu, nanti kita lanjut lagi Pak Asmar ya.
1: Baik Bang Adi.
0: Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di Pesona Tembang Persada Batak.

0: Mai pendengar, masih di Pesona Tembang Persada Batak. Ada lagu dari Sorry, dari Trio Nabasa ya, Sorry Majo Itu. Halo Pak Asmar.
1: Halo Bang Adi.
0: Oke, masih semangat nih Pak Asmar ya. Nah Pak Asmar, kita balik lagi nih ngobrolin tentang sistem kerabatan dan pemerintahan suku Batak yang ternyata hingga saat ini tetap melestarikan ya apa-apa yang sudah menjadi budaya turun-temurun yang sudah ada sejak zaman dulu nih Pak Asmar ya. Nah kalau raja-rajanya masih tetap ada ya, ini kalau hukum adatnya sendiri masih berlaku ada atau masih diterapkan nggak Pak Asmar saat ini?
1: Ya baik, jadi kalau memang di kampung itu khususnya di Batak Mandailing, hukum adat itu memang identik dengan hukum Islam.
0: Oke.
1: Itu bedanya kalau Batak Mandailing.
0: Batak Mandailing
1: ya. Tapi kalau di Batak pada umumnya Batak Toba itu memang hukum adat itu memang masih di atas gitu.
0: Masih ya, oke.
1: Jadi memang masih memimpin secara mayoritas gitu. Jadi bagaimanapun makanya kalau di Tanah Toba memang adat-adat itu memang masih betul-betul dilaksanakan hampir 90% lah yang sudah dilaksanakan. Kalau di daerah-daerah ataupun selatan atau Mandailing, nah itu memang sudah hukumnya itu udah berkiblat kepada Islam bagi yang beragama Islam. Sehingga apapun adat-adat itu yang bertentangan dengan agama, nah itu akan dilakukan.
0: Oke.
1: Tapi lagi itu sejalan dengan agama, sejalan dengan pemerintahan, nah itu dibudayakan.
0: Bisa diterapkan gitu ya, oke.
1: Jadi itu bedanya. Jadi kadang-kadang kan zaman dulu adat-adat ini memang karena adat ini lebih dulu daripada agama, perkembangan agama Islam pada khususnya, sehingga kadang-kadang memang banyak yang kurang sesuai dengan adat yang sebenarnya gitu, sebenarnya, sehingga ini dimodifikasi, disesuaikan sehingga di mayoritas yang beragama Islam adatnya mengarah kepada yang sesuai dengan agama Islam.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau yang mayoritas beragama Kristen, mereka juga menyesuaikan dengan agama keyakinan mereka masing-masing. Karena memang kita di Islam memang banyak hal-hal yang dijaga seperti sholat. Nah, bagaimana kita kalau dalam pesta tetap menghargai waktu sholat. Adat Toba kan tidak ada sholat gitu maghrib, mau isya, segala macam jalan terus gitu kan. Nah ini kadang-kadang memang perbedaannya. Nah, namun pada hakikatnya itu semuanya itu memang diatur sesuai dengan budaya daerah setempat. Makanya jadi raja-raja itu adalah raja yang memiliki kampung. Kalau di kampungnya itu memang mayoritas Islam, maka hukum adatnya memang disesuaikan dengan Islam.
0: Oke.
1: Jadi begitu.
0: Jadi kalau di tempat Pak Asmar ini memang mayoritas Muslim ya, di Mandailing ya?
1: Muslim.
0: Oke.
1: Ya.
0: Apalagi nih kira-kira Pak Asmar yang pengen, yang harus diketahui tentang sistem kerabatan dan pemerintahan suku Batak nih Pak Asmar kira-kira?
1: Ya baik. Nah, jadi kan kalau di pemerintahan adat yaitu berlandaskan hukum adat yang tadi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, jadi kalau memang yang di Tapanuli Selatan tadi sudah dimodifikasi sehingga hukum adatnya itu sesuai dengan hukum Islam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi dengan demikian masyarakat Batak itu sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan berdasarkan marga serta pemerintahan adat. Jadi makanya antara pemerintahan yang nasional, kemudian pemerintahan adat, kemudian juga agama, nah ini bagaimana memadukan ini kalau di Tapanuli Selatan itu sehingga berjalan bersama-sama, jadi tidak ada yang saling bertabrakan gitu ya. Jadi ini memang tokoh-tokoh atau raja-raja di desa atau di huta itu memang senantiasa memberikan masukan-masukan, dengan banyaknya juga memang dai-dai penceramah-penceramah yang memang yang berasal dari suku-suku Batak itu sendiri. Sehingga perkembangan hukum adat itu memang nampaknya relevan baik dengan pemerintahan sebagai kita bangsa Indonesia, baik itu sebagai Islam dan baik itu sebagai kita suku Batak. Itu gitu.
0: Oke.
1: Kemudian memang ya masalah tadi apa yang disampaikan tadi masalah raja tadi,
0: iya.
1: Memang ya sistem kita memang ya sistemnya itu kalau dulu kan diprakarsai oleh si Singamangaraja.
0: Oh iya. Si
1: Singamangaraja ini kan membuka beberapa kampung-kampung khususnya di Sumatera Utara dan itu banyak di Toba. Nah, jadi Singamangaraja ini bertindak sebagai tokoh, sebagai yang dituakan, sebagai yang menjadi raja, spiritualnya, sekaligus pemersatu adat dan politik lintas wilayah. Nah, jadi dari keturunan-keturunan inilah yang membuka kampung-kampung tadi ke merantau kemana-mana, sehingga si Singamangarajanya ya istilahnya tidak lagi sentral. Jadi, sudah diberi kepercayaan kepada huta-huta yang baru itu untuk membentuk kerajaannya sendiri, pemerintahannya sendiri gitu. Jadi ini bedanya dengan kerajaan-kerajaan seperti yang di Solo di Jogja atau yang di Riau Raja Ali Haji gitu kan, di Kepri ya, di Riau Sultan Tuan Sultan Musai gitu kan. Jadi kalau kami ini memang tidak ada raja yang menjolok, memang menguasai suatu daerah. Tapi karena ini diberikan kepada raja-raja di mana dia membuka daerah, membuka kota atau kampung, nah dia lah menjadi raja di situ.
0: Okay.
1: Namun secara adatnya, ya itu tadi saling menghormati antara raja kampung satu, raja kampung berikutnya itu saling menghormati. Sebagaimana penerapan Dalian Natulu tadi, sebagai kawan satu marga, bagaimana dia menghormati sebagai hula-hula atau mora, sebagaimana anak boru, begitu juga. Jadi menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tempatnya gitu.
0: Oke, tadi Pak Asmar sempat singgung si Singamangaraja ya, ini merupakan salah satu pahlawan nasional kan, yang ikut yang ikut berperang lah melawan Belanda zaman dulu kan di awal
1: ya, itu memang beliau itu pahlawan ya.
0: Kita balik lagi ke sejarah nih kayaknya Pak Asmar ya. Si Singamangaraja ini seperti yang Pak Asmar ceritakan, keturunannya masih ada nggak nih Pak Asmar saat ini?
1: Ya itu makanya keturunannya itu bukan macam umpamanya raja di tanah Riau ini. Jadi raja keturunannya raja tidak seperti itu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya.
1: Si Singamangaraja ini dia punya anak beberapa orang, dari anak-anaknya ini merantau membuka daerah. Dia membentuk satu marga. Dari marga itu dia ada marga macam-macam, Tambunan dan sebagainya. Jadi sehingga si Singamangarajanya itu setelah anak-anaknya itu membuka kampung masing-masing, sehingga nama beliau itu tidak diapakan lagi, dia hanya sebagai pahlawan nasional, dijadikan sebagai raja, seperti ada apa namanya itu kesultanan kepemimpinannya itu ada di abadikan gitu, nggak ada gitu. Karena memang sudah diwariskan kepada anak-anaknya di setiap daerah di mana anak-anaknya atau cucu-cucunya membuka suatu kampung.
0: Oke. Kalau itu Pak Asmar, kalau di tiap-tiap daerah di, ya mungkin khusus di kampung Pak Asmar, masih ada nggak peninggalan-peninggalan ya seperti rumah kerajaan zaman dulu yang masih dilestarikan hingga saat ini, masih nggak Pak Asmar? Di kampung Pak Asmar nih, mungkin yang Pak Asmar ketahui nih.
1: Kalau kami kan asalnya dari Mandailing, Kabupaten Mandailing Natal.
0: Mandailing Natal.
1: Di sana itu memang yang diabadikan itu ya rumahnya almarhum Abdul Haris Nasution itu yang lagi yang masih direhab. Yang lain-lainnya itu memang sudah mulai runtuh, sudah mulai lapuk, sehingga kadang-kadang kurang apa namanya itu, kurang dipelihara. Oh, ya, karena tadi setiap kampung kan punya rumah adat. Mm-hmm. Jadi pemerintah nggak mampu untuk merehab itu, sementara orang kampung itu sendiri pun mereka udah mulai urusan pribadi mereka, rumah mereka.
0: Yeah,
1: yeah. Jadi untuk membangunnya itu enggak itu. Jadi memang okay. Makanya enggak seperti kerajaan di Jogja atau mm-hmm. di Solo gitu yang ada dana pemerintah untuk merawat itu. Okay. Nah, jadi itu memang kelemahan di rumah adat Batak ini, karena memang setiap kampung itu punya rumah. Nah, namun karena memang lanjut usia, sehingga hanya beberapa ya, beberapa kampung saja atau wilayah saja yang memang masih ada. Mm-hmm. Ya, sebenarnya kalau kita pergi ke apa, ke Danau Toba kan,
0: yeah. Nah,
1: di sana masih ada. Nah, ada Simanungkalit, mm-hmm. apa segala macam, itu memang dilestarikan kampung Simanungkalit itu menjadi nilai-nilai sejarah di sana.
0: Oh iya, mungkin.
1: Nah, tapi kan tidak semua kampung seperti itu pemerintah mampu untuk apa namanya pemeliharaannya setiap kampung. Jadi ada karena memang Danau Toba itu adalah daerah wisata, sehingga itu memang diperhatikan.
0: Oh iya iya.
1: Di kampung Tomo itu.
0: Mungkin itu alasannya itu Pak Asmar ya.
1: Ya, jadi di kawasan-kawasan wisata memang prioritas untuk merehab atau mempertahankan nilai-nilai rumah-rumah adat yang ada di Tanah Batak itu.
0: Oke, kita jeda dulu lagi sesaat Pak Asmar ya. Ada satu lagu ya. Dulu kita putarkan, nanti jelang kita di sesi terakhir di Pesona Tembang Persada Batak. Pendengar tetap bersama kami dan tetap semangat.

0: Ya, ya baik. Terima kasih Bang Adi. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa sistem kekerabatan dan pemerintahan tradisional suku Batak itu adalah yang pertama itu menganut nilai kesetaraan sosial, yaitu Dalian Natulu.
1: Dalian Natulu.
0: Dalian Natulu tadi yang namanya ada hula-hula atau mora yang memberikan anak perempuannya. Nah, kemudian ada lagi anak boru, yang itu yang memang mengambil anak perempuan. Kemudian ada lagi dongan tubuh.
1: Dongan tubuh ya.
0: Kahanggi. Ya, dongan tubuh itu kahanggi, yang satu keturunan, satu marga.
1: Satu marga. Okay.
0: Jadi selagi yang tiga ini saling menghormati di suatu daerah, satu kampung, maka kehidupan di kampung itu pasti harmonis.
1: Pasti aman-aman.
0: Jadi di sana tidak istilahnya siapa yang kaya itu yang dihormati, tidak. Tapi memang sesuai dengan Dalian Natulu. Walaupun kita kaya, tapi kita umpamanya pas di bagian anak boru, ya mau tak mau kita ikut kerja.
1: Oh iya.
0: Ya, bisa kita duduk-duduk santai, ya. Gitu ya. Walaupun kita mungkin kurang berada, tapi kita anak kita kawin dengan anak orang lain, kita memberikan anak perempuan dengan orang, maka kita diberikan kedudukan yang terhormat, okay. Gitu kan? Nah, duduknya terhormat. Jadi begitu. Jadi makanya, yang saya bilang tadi di Tanah Batak itu tidak ada yang kekal jadi raja. Nah, dalam satu daerah itu ada kalanya dia jadi raja, ada kalanya dia jadi kahanggi, ada kalanya dia jadi anak boru. Nah, jadi tidak ada yang di sana bisa sombong gitu ya. Gitu ya. Ya, kalau di daerah lain kan kalau dia raja kemanapun dia pergi tetap dipanggil raja gitu kan. Karena dia jadi anak boru gitu kan. Nah, gitu ya. Ini memang keunikan di Tanah Batak ya. Kemudian demokrasi dan musyawarah. Nah, ini pengambilan keputusan tidak bersifat otoriter. Atau karena kepala desa merasa dia kepala desa, sehingga dia otoriter. Nggak bisa. Dia harus kepala desa tetap juga melibatkan kaum adat atau raja kampungnya. Dan juga musyawarah tentang hal-hal yang memang menyangkut kemaslahatan masyarakat.
1: Okay. Ya.
0: Jadi makanya kehidupan itu tetap harmonis. Kemudian solidaritas dan gotong royong di Tanah Batak itu gotong royong itu masih tinggi,
1: masih, ya, ya.
0: Masih kuat, ya, saling menopang dan kehidupan. Jadi kalau yang merantau sudah sukses, ya bantu-bantulah di kampung, apa kerjaan di kampung, yang kita nggak ikut kerja, tapi kita bisa mengirimkan material. Gitu.
1: Nyumbang, Pak Asmar ya, nyumbang.
0: Iya, nyumbang, gitu ya. Jadi gitu. Jadi walaupun kita jauh tetap dapat undangan, tetap dapat
1: tetap ya, tetap dari kampung halaman gitu. Jadi masih tetap gitu, komunikasi ya.
0: Oke. Okay. Ya. Apa yang terjadi di kampung halaman kita tetap dilibatkan.
1: Tetap gitu. Di-update ya, dikasih tahu ya.
0: Ya. Ya. Nah, kemudian tadi kepatuhan pada hukum dan keadilan. Nah, jadi masyarakat di pemerintahan atau di pergaulan di kampung-kampung itu memang masyarakat tunduk pada hukum adat. Nah, jadi mereka memang dihormati hukum adat itu yang memberikan suatu perlindungan terhadap hak-hak ya, daripada Dalian Natulu tadi.
1: Iya.
0: Baik itu Raja Huta, ada Raja Horja atau Bius untuk menegakkan ketertiban dan keadilan sosial.
1: Okay.
0: Jadi alhamdulillah kalau di kampung masing-masing itu aman tentram. Nah, cuma kadang-kadang penyakitnya setelah keluar dari situ ada oknum-oknum ya. Suku-suku Batak ini memang agak keras gitu kan, karena memang seperti umpamanya di terminal, yeah, di mana-mana, yeah. Di pelabuhan.
1: Oh,
0: gitu.
1: Biasa.
0: Tidak berlaku lagi hukum adat, itu masalahnya.
1: Itu sudah masuk ke kehidupan keras itu, Mas Mar ya.
0: Ya, sebenarnya orang Batak itu kalau di kampungnya itu hidup aman, tentram. Gitu. Tapi kalau dia udah keluar kampung, kadang-kadang ini yang jadi masalah. Ada hukum-hukum. Gitu. Jadi itu mohon dimaklumi. Jadi kita di kampung sudah ditata sedemikian rupa, sehingga hidup harmonis dan sejahtera. Demikian, okay. Bang Adi.
1: Oke, Pak Asmar, terima kasih banyak untuk informasinya malam ini. Semoga obrolan kita bermanfaat malam ini, Pak Asmar, ya.
0: Iya, alhamdulillah, insya Allah.
1: Baik, insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan, Pak Asmar. Sekali lagi terima kasih, dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih.

0: kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai di sini jumpa kita di Pesona Tembang Persada Badak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Tarutung lagu bauti Persia naing manuk turnin nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

mendengarkan lagu pop Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

99,2 persatuan hari ranai. Saatnya kita bersama di ruang rindu pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, malam ini bersama saya Adi. Dan malam ini pendengar, Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Sudah ada lagu Rame-Rame, lagu lama nih pendengar ya, dari Uta Likumahua. Ini lagu dirilis tahun 1982. Biar lebih semangat di malam ini ya. Oke, sekali lagi silakan ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Selamat malam nih untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1, yang lagi santai juga selamat malam, yang malam ini tetap beraktivitas, tetap semangat pendengar ya, dengan berbagai kegiatan Anda di malam ini. Jangan lupa untuk tetap perhatikan istirahatnya ya, istirahatnya juga ya. Oke, sudah pukul 21 lebih 7 menit saat ini. Masih di awal jumpa di ruang rindu malam ini pendengar. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga malamnya menyenangkan di malam ini. Yang lagi berkendara juga selamat malam pendengar ya. Tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Jangan sampai

0: Baik pendengar, sekali lagi yang gabung bisa langsung di 0811 7033669. Semoga aktivitas Anda di awal pekan berjalan lancar pendengar ya, di sepanjang hari ini. Semoga hari yang menyenangkan juga untuk Anda, aktivitasnya semuanya lancar di malam ini, di sepanjang hari ini maksudnya. Oke, sekali lagi yang ingin gabung mendengar di 0811 7033669. Lagu yang bisa Anda request malam ini lagu-lagu Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Telepon pertama malam ini, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Buah Bagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh di mata nih, Kak Belian.
1: Tahu, dari jauh Bang. Baging, dah ada baging-baging nih. Masih belum tidur, agentar lagi dengan lagu, tertidur lah.
0: Terkelap mata nak.
1: Ini lagu Indonesia ke Manca?
0: Indonesia kita malam ni, Kak Belian.
1: Indonesia nak minta dari Wali lah.
0: Wali judulnya apa nih?
1: Cari Berkah.
0: Kalau Cari Berkah kayaknya tak bisa di atas 2010 tuh kalau tak salah tuh. Wali ada yang...
1: Kalau si Udin bertanya?
0: Ah, si Udin pun tak bisa juga. Kalau lagu Wali
1: tak bisa
0: nih,
1: juga.
0: Kalau lagu Wali yang di kategori Ruang Rindu... Tak banyak kayaknya Kak Belian.
1: Mungkin, kalau dari Pasta Ungu.
0: Pasta Ungu judulnya apa tuh?
1: Yang ini. Apa nama? Aduh, yang dia berduet sama Iis Dahlia tuh.
0: Apa judul dia? Apa ya? Hatiku. Hampa Hatiku. Kita cek dulu ya.
1: Hampa Hatiku. Masuk tak?
0: Hampa Hatiku.
1: Masuk tak tahun dia?
0: Sabar Kak Belian ya, kita cek dulu. Hampa Hatiku. Oh, masuk 2009. Masuk, ya? Nah, 2009 lagu ini dirilis. Nah, jadi masuk.
1: Oh, iyalah masuk ya. Salam-salam ya Bang Adi.
0: Silakan Kak Belian.
1: Buat Bang Mario, buat bangsa yang ganteng itu. Senyum bangsa, senyum beneran ya. Buat Mama Eka, buat Mak Nani, buat Kak Sinar, buat Kak Jubaida, buat Lois, Nak Ngaji, buat siapa lagi ya, buat Kak Fatimah yang di Tanjung, yang Tanjung Pinang, yang di Kijang ada
0: Uban.
1: Mak Dani. Hah?
0: Di Uban.
1: Di Uban udah tadi Mbak Fatima. Oh, iya. Yang di Kijang ada Mak Dani. Buat Kang Irwan, buat Teh Dinda, buat Bang Andi di Sira, buat Bang Andi di Batam, Kak Sarinah Cucu, Bang Jais.
0: Bang Jais.
1: Apalagi ya, buat yang di seberang sana itu Bang apa nama?
0: Bang apa tuh?
1: Bang Asri.
0: Bang Asri.
1: Bang Pitung. Bang Pak Idris. Pak siapa lagi?
0: Pak Kasim.
1: Yang di Kelari.
0: Kasim, Pak Kasim.
1: Buat Pak Kasim. Tak pakai catat nih, pakai ingat aja. Jadi lupa jadi kan. Buat semua aja lah Bang Adi yang mendengarkan. Salam tanpa terkecuali. Buat penelpon pertama sampai penelpon kedua ya, sampai penelpon terakhir.
0: Betul.
1: Buat Bang Adi selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Belian. Sehat-sehat terus juga buat Kak Belian dan keluarga ya di Tanjung Pinang. Tetap semangat. Belum tidur ya. Nanti sebentar lagi kalau udah dengar lagu baru ngalin mata Kak Belian. Di belakang Kak Belian, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru disenggol nih. Betul Bang Jais nih.
2: Mbak si buah manggis.
0: Manis-manis si buah manggis dipetik gadis ya, berambut panjang. Lanjut Bang Jais.
2: Mantap.
0: Coba lanjut.
2: Si buah manggis. Terus payah ngapa
0: buah. Apa kabar malam nih?
2: Buah manggis, si buah kedondong. dibawa orang dari Surabaya.
0: Jauh betul ya. Nah, lanjut.
2: Ya, sudah menangis mintalah digendong.
0: Asik. Lagi?
2: Apa?
0: Apa lagi?
2: Sudah digendong.
0: Uh-uh.
2: Masih suka ketawa, dia suka ketawa, suka ria.
0: Udah tuh.
2: Hah? Dia tak ngapa. Kalau memang dia pantunnya memang dah diapa.
0: Oke, oke. Sehat malam nih, Bang Jais.
2: Sehat, sehat walafiat. Tadi yang lepas siapa, Bang?
0: Gimana?
2: Yang lepas tadi siapa?
0: Oh, Kak Belian tadi.
2: Itu, martabak kurma.
0: Heeh, di Tanjung Pinang. Martabak kurma.
2: Itu kan dengan Kak Sarina, saling kan puasa. Dengan penyiar di RRI tadi Minang, Mbak, apa? Nanti pulang singgah ya tempat Kak Belian itu, dia jual es cendol dengan martabak kurma. Itu
0: oh,
2: aja batal dia tuh.
0: Macam tuh. Jual cendol, sedap kalau siang-siang panas-panas ya.
2: Martabak kurma.
0: Martabak kurma, waduh martabak kurma.
2: Pernah makan belum?
0: Topping belum, saya belum pernah coba kalau yang martabak pakai topping kurma.
2: Jadi ini macam kita martabak biasa juga.
0: Iya, toppingnya kurma, buah kurma kan?
2: Tapi gulanya sedikit, kacangnya tak berapa banyak, kurma rajang tuh yang banyak.
0: Ah, kurmanya jadi yang banyak. Martabak kurma. Makanya martabak kurma namanya.
2: Oke, Kak Berdian tadi minta lagu apa?
0: Lagu Ungu Hampa Hatiku.
2: Itu kita.
0: Kalau Bang Jais?
2: Ungu ya.
0: Kalau Bang Jais lagu apa nih?
2: Ini aja lah, kalau dah ungu kita kerja pergi pagi balik pagi aja lah, kerja siang malam aja lah.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari siapa ya?
0: Yang dari Wali ya?
2: Oh, tak salah ha?
0: Kalau yang dari Wali itu tak bisa Bang Jais, kita batasnya 2009 lagu.
2: Yang ini tahun berapa?
0: Kalau yang Wali tadi yang pergi pagi pulang pagi 2015 tuh lagu.
2: Nah, yang ada yang asli dia ada satu lagi siapa ya, Ungu apa deh, Armada itulah.
0: Oh Armada, oh iya Armada.
2: Iyalah Armada kalau salah Armada.
0: Tapi tahun dia tak masuk kategori kita Bang Jais.
2: Oke Pak Sari, karena jelas lagunya. Saya kalau lagu yang dah tahun 2000-an tuh udah tak berapa apa.
0: 80-an juga bisa, 90-an juga bisa.
2: Kalau 80-an tuh yang mantap tuh, yang ditunggu-tunggu.
0: Apa tuh lagunya?
2: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur.
2: Ada tak? Ini Bang, gimana? Apa coba saya ketik Bang yang dari Mupet, ada tak Bang?
0: Dari siapa?
2: Mupet.
0: Mupet. Oke, ada tak ya?
2: Coba-coba dulu.
0: Oke, kalau tak ada diganti sama apa nih Bang Jais?
2: Ya, mana-mana enggak aja lah, yang versi cewek aja.
0: Oke, tak pilih yang nyanyi siapa ya? Kalau tak ada yang dari siapa tadi ya?
2: Nah, bukan itu, saya nak tengok sambil nak tahu aja kalau ada. Memang kalau Mupet itu agak payah di RRI mana pun agak susah sikit, macam tak ada tuh.
0: Macam tak ada berarti ada tapi
2: macam tak ada. Jarang timbul. Kalau diketik itu jarang timbul.
0: Oke, Mufet dari Mufet. Oh, ada nih, ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Jadi kalau Mufet kan ada. Ada itu dia tuh.
0: Oh, itu yang ciri khas dia ya.
2: Nah, itu kalau yang mantap itu seni katanya sama tapi
0: macam itu.
2: Yeah. Oke lah salamnya untuk martabak kurma es cendol kita. itu ada Pak Madani, ada Zira, Kak Sai kita, Bang Iwan kita, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Tak pelapal. Oke lah fotokopi yang belakang aja nanti semuanya disenggol semuanya tanpa
0: terkecuali. Banyak is.
2: Selamat malam, selamat ngorok Kak Berlian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Jais di Selat Panjang. Lagunya dari Mufet yang Teluk Bayur ya. Oke, ditunggu lagunya Bang Jais. Semangat terus Bang Jais. Di belakang Bang Jais Kita sapa lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Wanusu?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Bang, siapa nih? Bang?
0: Dengan Adi malam nih, Wanusu.
3: Oh, dengan Bang Adi. Apa kabar, Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Cemana hari ini, Wanusu? Ke ladang?
3: Hari ini, ke ladang tadi. Itulah tanam padi itu, Bang Adi.
0: Oh, masih tanam padi.
3: Tanam padi habis panen tanam lagi.
0: Oh iya iya, habis panen tanam lagi. Berapa bulan panennya? Anu, Wanusu?
3: Nah, kalau panennya udah habis, kalau mau nanam lagi umur padinya yang 7 bulan itu.
0: Oh, 7. Tanam lagi. Oh, 7 bulan baru panen.
3: Nah, 7 bulan baru panen ini namanya tahun besar ini, yang tahun kecil itu 5 bulan.
0: Oh, macam tuh. Berapa hektar luas, Wanusu?
3: Sedikit aja, enggak banyak itu. Untuk makan aja lah.
0: Sehat-sehat terus, manusia.
3: Iya, terima kasih doanya. Amin, Bang Adi.
0: Semangat ya, terus, manusia.
3: Lagu dulu, Bang Adi.
0: Gimana?
3: Request lagu dulu, Bang Adi.
0: Apa lagu, manusia malam ini?
3: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Siap, ditunggu lagunya.
3: Ya, salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Timah, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Bang Jai, buat Kak Yen, Mbak Yeni, buat Mbak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu di Sambas. Terima kasih Wanusu sudah gabung. Semangat terus dan sehat terus buat Wanusu dan sekeluarga ya. Seharian keladang dan nanam padi. Oke, pendengar, terima kasih yang masih bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada lagu Sandiwara Cinta, Nika Ardila. Kemudian ada juga lagu Mupets yang Truk Bayur. Ini lagu lama juga, dari tahun 1983. Dan lagu permintaan Kabelian. Ini dia, Hampa Hatiku Ungu.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar, ada lagu dari Nike Ardila, Sandiwara Cinta. Ini lagu dirilis tahun 1995 pendengar ya. Ini lagu permintaan dari Wanusu yang ada di Sambas. Oke, silakan ingin gabung pendengar bisa langsung di 0811 703369. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat tembang atau lagu.
0: Asik. Pak Supri, apa kabar malam ini?
1: Berkabur.
0: Kabar-kabur lagi.
1: Ngos.
0: Apa hal ngos-ngos, Pak Supri?
1: Ngos-ngos nih, wahai Pak Ansok. Bahal.
0: Bisa, inilah bisa nih ya.
1: Iya, piwang, Bang Adi. Piwang, Bang Adi.
0: Apa lagu kita malam ini, Pak Supri?
1: Lagu ini mancanegara ya?
0: Indonesia kita malam ini.
1: Indonesia saja kalau Indonesia apa ya? Lagu tahun berapa? Tahun 80-an.
0: 80-an boleh, 90-an juga, 2000-an juga.
1: 70-an boleh.
0: 70-an tak masuk kategori kita malam ini.
1: Gondola. Ana berarti mading man saya ana karena saya bukan diri. Bu Andi sudah ngomong, kalau ngomong saya pas talak satu malam ini. Nah,
0: tak usah ngos-ngos.
1: Oke. Bu Andi, halo. Sekarang ke arah awak no, yang besar malam kan. Tapi dengar-dengar informasi nak pindah ke ini, pindah ke Jarmin pula.
0: Oh, macam tu. Ya mungkin
1: informasi.
0: Oh, mungkin lebih.
1: Tahu TST lah buku dia. Kenapa cepat pindah ya? Saya minta lagu ni bang, di lagu apa? Lagu biarkan bulan berbicara.
0: Biarkan
1: dari Bruni Merantikan.
0: Oke.
1: Bukan dangdut kan?
0: Bukan.
1: Okey, takut dangdut aja. Ya kan, karena nak memori saya lagu ni.
0: Siap.
1: Biarkan bulan bicara atau bulan sabit.
0: Bulan sabit.
1: Biarkan bulan bicara. Okey, lagu ni saya tujukan buat Morayan, Bung Rio, di Batitam ya. Pak Asri, orang yang mahal di Tanjung Pinang leh. Tahu tak orang mahal?
0: Tahu lah, belian.
1: Orang mahal atau orang yang ganteng di terganteng di Batu Gajah itu. Bang Zai, Mucita Bang Zai, ya kan?
0: Mudah-mudahan sehat.
1: Ada pesan malam kan? Ada itu apa lagi yang di Medan itu?
0: Bang Marona.
1: Marona. Yang Sulawesi Barat siapa?
0: Pak siapa ya Sulawesi Barat? Pak Asri Sulawesi Selatan.
1: Pak Asri udah. Satu lagi Purnamasari ya.
0: Purnamasari.
1: Halo Purnamasari. Long East kita diranai. Warga besar kita di Pering yang mendengarkan RRI pada malam ini. Dan ke luar besar saya di Sungai Ulu dan untuk Pak Surya sekeluarga. Ya itu aja lah. Untuk Bang Adi dan operatornya. Siapa Bang Operator Bang Adi?
0: Ada Bung Agus malam nih Pak Supri.
1: Bung Agus yang ganteng itu ya.
0: Yang ganteng.
1: Tahu Pak Zai. Pak Zai, saya nyok senyum sukang Pak Zai. Saya lah tiga kali tetangga Purwino ni tangga Hansip. Kena tahan. Anak sangga saya buang gila. Kenapa saya anjuran Pak Bang Zai bukan so senyum-senyum lepak punya itu. Okey, itu aja. Okey Bang Adi.
0: Okey Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Lagunya dari Bruni Merantikan yang Biarlah Bulan Bicara. Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Supri. Selanjutnya, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Asik. Apa kabar Kak Dara malam ini?
2: Kabar baik.
0: Mau request lagu apa nih Kak Dara?
2: Lagu ini, Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong, oke. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk Mak Ngaji. Untuk Kak Bardian tadi. Untuk Mario Bang Sulaiman. Yang barusan tadi tuh siapa tuh?
0: Oh, Pak Supri.
2: Ah, Pak Supri. Sama siapa lagi ya, lupa.
0: Ah, lupa.
2: Sama Andi aja lah, sama operatornya.
0: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dara Sati di Air Kolek Ranai, lagunya dari Dul Sumbang ya, Dul Sumbang yang duet sama Nini Karlina ya. Iya, betul ya. Lanjut di belakang Kak Dara ada, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Dandi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Adi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana malam ini, semangat?
3: Semangat. Bang Adi enggak nonton?
0: Nonton apa tuh?
3: Nonton Indonesia.
0: Oh, Indonesia. Oh iya, malam ini ya.
3: Iya.
0: Tak sempat
3: kita
0: nonton.
3: Ketinggalan Dandi. Dua nih Bang Adi.
0: Ketinggalan dua.
3: Kita dikurung terus. Iya.
0: Oke, oke. Jadi udah menit keberapa nih Dandi?
3: Baru mungkin apa namanya? Baru mau mulai itu babak keduanya.
0: Oh, baru mulai babak kedua. Oh iya, saya lupa cek tadi. Oh iya.
3: 14 menit kita udah kebobolan 2 gol loh.
0: Oh iya, kita lawan Vietnam malam ini ya.
3: Iya. Gila, pemain yang satu tuh kencang bener speednya.
0: Ya, semoga babak kedua timnas kita bisa
3: iya, memberikan nih, yang terbaik. Pak ya. John-nya taktiknya diganti lagi.
0: Asik.
3: Nih. Ya. Pada ngomongin masalah taktik di grup sebelah tuh tadi.
0: Tapi enak ya jamnya ya, bersahabat ya Dandi ya.
3: Iya, aman pokoknya.
0: Aman, gak begadang kan?
3: Iya.
0: Apa lagunya malam ini Dandi?
3: Lagunya... Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Ayo.
3: Yuk. Lagu itu aja lah, mobil balap aja.
0: Mobil balap, Naif.
3: Ya.
0: Asik.
3: Iya itulah. Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada ya.
0: Oke.
3: Untuk Bang Adi sama operatornya. Spesialnya untuk Mak Malongmus, Wan dan Kakak Ungu itu.
0: Kakak Ungu itu.
3: Ya, oke Bang Adi, makasih banyak
0: oke,
3: Bang Adi.
0: Oke, sama-sama Dandi.
3: Ya, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga, lanjut nontonnya ya. Dukung terus timnas kita. Terima kasih Dandi sudah gabung malam ini di Ruang Rindu. Lagunya dari Naif, Mobil Balap ya. Oke, lagu yang dirilis tahun berapa ya? Oh ya, ini dia, tahun 1998. Ini lagu di album perdana Naif ya. Oke, sudah ada 3 lagu yang ngantri ini pendengar. Mungkin satu penelpon nih sebelum kita puterin lagu-lagunya ya. Ada juga Dul Sumbang dan Nini Karlina yang Kalau Bulan Bisa Ngomong, lagu yang di tahun 2001. Dan ada lagu Bruri Marantika, permintaan dari Pak Supri ya, Biarlah Bulan Bicara, tahun 1996 dirilis lagu ini. Wah, banyak yang temanya bulan malam ini lagunya ya. Biarlah Bulan Bicara dari Bruri, kemudian ada Kalau Bulan Bisa Ngomong ya dari Dul Sumbang. Oke, kayaknya kita langsung ke lagu dulu pendengar. Yang ingin gabung nanti masih bisa ya. Kita masih panjang waktu kita di Ruang Rindu malam ini. Oke, langsung saja inilah Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara.

0: Sebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, baru utang, hoi!
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Di ruang rindu pendengar mobil balap lagu permintaan dari Dandi ya, Naif. Ini lagu dirilis tahun 1998. Masih bersama saya Adi di malam ini di ruang rindu pendengar. Lagu-lagu yang bisa Anda request di ruang rindu malam ini lagu-lagu pop Indonesia di era 80-an, kemudian 90-an dan juga 2000-an. Silakan bisa langsung di 0811 7033669 pendengar. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Masih semangat di malam ini atau sudah ngantuk pendengar? Ya, seharian mungkin banyak kegiatan, aktivitas, rutinitasnya juga melelahkan barangkali pendengar ya. Jadi ya tetap jaga kesehatan, semoga bisa istirahat dengan tidur nyenyak malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Adi.
0: Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bang Adi juga sehat. Alhamdulillah sehat juga. Gimana lagi monitor bola juga malam ini Pak Asri?
1: Hah?
0: Lagi monitor timnas kita main juga malam ini kah?
1: Iya ya.
0: Yang lawan Vietnam? Oh iya ya. Oke, Pak Asri mau request lagu apa malam ini?
1: Lagunya lagu pop ya?
0: Iya, lagu pop.
1: Didi Dores.
0: Didi Dores judulnya.
1: Cintaku tak pernah berubah.
0: Cintaku tak pernah berubah. Oke, setia nih ya ceritanya.
1: Ya, kirim salam ada. Bang Sai yang ganteng itu, ada Mbak Nani sama Kembar, ada Tidinda di Bogor, Mbak Tini di Kupang, ada Kak Berlian, ada Ryan, ada Pak Yudi Sira, Ibu Jumaidar, Bob Is, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina Kiu-Kiu, Pernama Sari yang ada di Sulawesi Barat, buat yang semuanya tanpa terkecuali. Buat Bang Adi, makasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri, terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya dari Didi Dores ya, yang cintaku tak akan berubah. Oke, ditunggu lagunya. Di belakang Pak Asri, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, bagi lagu.
0: Apa kabar nih Bang Putra ya?
2: Iya.
0: Apa kabar malam nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nah, hari ini berapa gelas nih, Bang Putra?
2: Satu aja.
0: Satu, ha, itu baru tak usah banyak-banyak. Iya. Satu cukup, takut payah pula anak tidur nanti kan. Oh. Malam ini tak jalan-jalan nih, Bang Putra?
2: Nggak.
0: Tak, santai di rumah saja. Apa lagu malam nih, Bang Putra?
2: Minta lagu Demi Kau Sebuah Hati dari Pance.
0: Oke, Demi Kau dan si buah hati. Oke. Salam-salam buat siapa nih? Bang Putra.
2: Salam-salamnya buat Bang Mong di Tanjung. Buat Bang Adi semua pelator dia.
0: Oke.
2: Semua Dandi. Buat Bang Becky.
0: Bang Becky, tak mau dipanggil Bang. Bang Putra, Becky saja katanya.
2: Oh, Becky, oh, Becky saja.
0: Masih muda ke Bang Putra?
2: Buat Bin, Becky.
0: Tak mau dipanggil Abang.
2: Buat Bang Asri tadi. Buat Bang Andi. Okay. Bang Andi Kusira. Ali di Batam. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Yang paling ganteng itu.
0: Ah, senyum, jangan senyum. Lupa.
2: Senyum, senyum. Yang paling ganteng itu di Batu Gajah.
0: Udah, lanjut.
2: Itu aja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu ya Bang Putra. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut lagi di belakang Bang Putra. Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam kembali bersama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Apa kabar Long Is?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Semangat nih kalau udah ada Long Is malam nih ya.
3: Semangat lah, lah ngahwa.
0: Long Is, kalau malam-malam nih ngopi juga gak?
3: Kebetulan ini lagi makan bubur kacang durian nih, Dek Lam nak ngopi ya, tak kuat. Takut keras.
0: Bubur kacang durian. Mumpung lagi musim ya tak?
3: Siwat lah.
0: Apa lagu kita malam ini, Nois?
3: Kayaknya dari Rafika Duri aja kayaknya
0: ya. Rafika Duri.
3: Jadi kalau uang nawan dah, ya lagu-lagu nawan-nawan lah.
0: Nawan-nawan. Masih ada bahasa nawan kan deh?
3: Masih.
0: Oke. Judul apa nih, Nois?
3: Ya, judulnya ya, Tirai kayaknya.
0: Tirai, oke.
3: Special salam buat Bang Adi dan operator. Terus tadi yang bergabung, tadi ada Pak Supri juga ya.
0: Ada Pak Supri juga.
3: Terima kasih lah salamnya, salam kembali. Terus tadi ada dari Sulawesi tadi, Bang siapa ya, lupa ya.
0: Pak Asri.
3: Bang Asri, ya betul. Salam lah buat Bang Asri. Tadi Pak Putra, Bang Putra juga sama Dandi. Dan semua aja lah kali ya. Oh ya Pak Zai, jangan lupa lah Pak Zai, Kak Mus. Semua pendengar aja lah nanti kalau sebut satu persatu. Sian lah, bukan nak bergabung gaya, kan. Oh ya, tak lupa juga ada satu lagi Mama Nani nih. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat buat semua pendengar. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Long Is. Semangat terus Long Is ya. Usaha benyok-benyok makan bubuk kacang. Apalagi lah jam skoni Long Is ya. Ditahan-tahan. Sambung besok pagi lagi. Di belakang Long Is, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum Ruang Rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan Pak siapa, di mana ini?
2: Pak Sabki.
0: Pak Sabki, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Pak Sabki di Jalan Pramuka ya? Betul.
2: Jalan Ciota.
0: Oh, Jalan Ciota. Jalan Ciota. Apa kabar malam ini Pak Sabki?
2: Kabar baik, Madi. Lagi bikin opak nih.
0: Lagi bikin?
2: Bikin opak.
0: Oh, lagi bikin opak. Oh iya. Silakan Pak Asri. Oh Pak Asri, Pak Sabki mau request lagu apa malam ini?
2: Gelas kaca.
0: Lagu apa?
2: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca. Oke, ditunggu lagunya. Salam-salam buat siapa nih Pak Sabki?
2: Salamnya buat Mario, Herman, sama Pitung, ya untuk Bang Adi, okay. Itu aja kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabki di Jalan Sihotang ya, Jalan Sihotang. Terima kasih Pak Sabki sudah gabung, lagunya di tunggu. Oke, kalau gitu kita langsung ke lagu dulu nih pendengar ya. Ada lagu apa aja, kita cek sound sama-sama. Nanti ada Tirai dari Rafika Duri, kemudian ada Demi Kau dan Si Buah Hati dari Pance Pondak, dan ada ini dia, Cintaku Takkan Berubah dari Dedi Dores. Ini lagu di rilis tahun 1994.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Masih di Ruang Rindu mendengar lagu dari Rafika Duri dengan Tirai. Ini lagu dirilis tahun 1982 ya, permintaan dari Long East yang ada di Rana ya tadi, lagu Nawan bin Kabu. Oke, silakan, masih ditunggu pendengar yang ingin gabung di Ruang Rindu malam ini di 0811 703 3669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Bang Rindu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Apa kabar Bang Zai?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Tumben ya, nih sudah jam kita. Tumben sudah malam nih baru gabung Bang Zai.
1: Belum, masih lama.
0: Biasanya awal-awal nih ada yang ngurut ya tadi Bang Zai.
1: Apa?
0: Ada yang ngurut?
1: Malam ini enggak ada.
0: Oh, malam ini tak ada. Oke. Apa lagunya malam ini Bang Zai?
1: Lagunya Bang Adi yang ganteng itu aja yang milih ya.
0: Oke, yang
1: cewek yang merdu.
0: Yang merdu. Oke.
1: Iya.
0: Yang sedih.
1: Salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu. Harus senyum ya.
0: Senyum, amat.
1: Benaran ya.
0: Betul.
1: Laternya siapa?
0: Ada Bang Agus malam Bang ini. Bang Agus
1: yang ganteng itu, senyum Bang Agus. Nah, kalau Pak Superi di pering tuh enggak dapat apa? Enggak dapat senyum, dia bilang dia sakit gigi tadi ya. Itu orang datuk saya dari itu Batu Gajah tuh. dari le bapak saya, orang datuk saya tuh.
0: Oh, bapaknya, macam tuh.
1: Bapaknya tuh. Ada tuh sama Long East tadi di Kota Rana ya.
0: Long East di Rana.
1: Yang cantik itu senyum Long East, senyum.
0: Senyum Long East ya.
1: Lagi apa lagu dia tadi?
0: Long East lagi makan bubur malam nih Bang Zai. Makan bubur kacang durian.
1: Panas-panas enak makan bubur kacang. Datuk sama siapa lagi yang bergabung sama saya tadi, yang salam sama saya lupa tadi.
0: Siapa tuh ya?
1: Bang Putra ya?
0: Bang Putra BTL. Bang
1: Palembang yang ganteng itu.
0: Bang Putra di Tanjung, Bang Zai.
1: Oh, Bang Putra di Tanjung. Oh, yang ganteng itu. Ada tuh sama Bang Putra dari Palembang, Bayuan dari Semami Aceh, Bang Marana dari Medan, Pak Tarmizi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Mendura, Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Ya.
0: Ada
1: tuh sama Tete Dinda di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu, dan tuh sama Pak ya, Andi Yudhisira di Lampung ya. Yang ganteng itu, satu yang dengar dia, oh tuh Kak Berlian, jangan lupa ya, Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, udah tidur mungkin. Dengar lagi, senang tidur.
0: Benar-benar tidur. Dan
1: dengar dia semuanya lah, tak orang bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah, permisi
0: juga.
1: Kupang cantik itu.
0: Permisi juga Bang Zai.
1: Bye-bye
0: juga.
1: Di Bogor itu.
0: Goodbye.
1: Dadah Bang Zai gitu.
0: Terima kasih Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus buat Bang Zai ya. Lagunya, oh iya, lagunya saya yang pilih ya. Suara cewek yang merdu. Yang merdu. Tapi gak dibilang yang sedih Bang Zai malam ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Bang Adi.
0: Dengan, dengan Becky, betul ya?
2: Betul Bang Adi.
0: Apa kabar malam nih Becky?
2: Kabar kabur, Pak Supri ya.
0: Kabar kabur. Udah berapa gelas kopi malam nih?
2: Di minum kopi.
0: Oh, berarti, tak minum kopi. Oh, minum teh berarti. Tak juga.
2: Mending dia bagi memang ni suka ya.
0: Okey.
2: Satu koh Bang Putra ada sampai 10 gelas
0: tu mabuk kopi lah. Biasa sampai 10 gelas di kabo malam tu. Oh, banyak betul ni 10 gelas.
2: Telian mabuk kopi yang
0: banyak. Telian betul lah. Nang neng itu sampai 10 gelas. Apa lagu malam ni, Becky?
2: lagu Tenda Biru bisa nih Bang De?
0: Bisa, Tenda Biru yang Desi Ratnasari kan?
2: Iya Bang De.
0: Ah, kalau itu bisa lah, tahun 9 berapa ya? 95 ke?
2: Nah, lagu untuk aja Bang De.
0: Oke, ditunggu.
2: Oke, sama-sama buat Bang Putra deh, buat Dandi, buat Candi, buat Bang Zai deh, nah, buat Bang Adi kayak sama operator situ.
0: Oke.
2: Oke, nok gimana nih?
0: Oke, Becky, ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky di Tanjung, lagunya Tenda Biru dari Desi Ratnasari, lagu sangat-sangat hits di pertengahan 90-an pendengar ya. Lanjut lagi di belakang Becky. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.

0: Oh, terputus ya. Bisa dicoba kembali. Yang tadi barusan saja bergabung. Oh, ini dia. Selamat malam, Ruang Rindu. Masih.
1: Selamat malam kembali.
0: Oh, udah masuk.
1: Ruang Berbagi Rindu kembali. Aku Bang Adi.
0: Ada Bang Ar. Apa kabar Bang Ar malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Adi.
0: Sehat. Masih di Binjai, Bang Ar ya?
1: Oh, posisi masih di Binjai.
0: Masih di Binjai. Membetah Bang Ar di Binjai berarti ya.
1: Oh, iya.
0: Apa lagu malam nih, Bang Ar?
1: Kalau lagunya minta dari Rinto Harahap aja, Bang.
0: Rinto Harahap boleh dong. Apa judul?
1: Judulnya kita berkurang tahu ini, Bang. Diminta Bang Adi aja lah yang milih judulnya.
0: Oke, kalau saya yang cari ya nanti Bang Ar ya, saya pilihkan salah satu lagu
1: Rinto Harahap. Iya. Baik.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Bang Ar?
1: Salam-salamnya ringkas saja, Bang Adi. Semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai, mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Bang Adi sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya. Terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Bang Ar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus buat Bang Ar ya. Lagunya Rinto Harahap yang yang saya pilihkan. Kalau saya pilihkan berarti judulnya apa ya? Rinto Harahap. Oke. Ini aja ya, saya pilihkan yang judulnya Benci Tapi Rindu. Oke, buat Bang Zai di Batu Gajah, saya pilihkan lagu dari Poppy Mercury yang Badai Asmara ya. Ini suaranya dijamin merdu, Bang Ar. Dan nanti juga ada lagu Tenda Biru, Desi Ranasari. Dan kita ke lagu permintaan Pak Sapki ya di Jalan Siotang. Ini dia ada Nia dan Yati dengan Gelas-Gelas Kaca.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Desi Ratnasari, ini lagu dirilis tahun 1995 pendengar ya, spesial tadi buat Becky yang ada di Tanjung. Dan gak terasa di pendengar, sudah di penghujung Ruang Rindu malam ini. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan bergabung di Ruang Rindu malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Yang sudah ngantuk, selamat istirahat. Semoga nyenyak tidur di malam ini. Selalu jumpa lagi kita di lain kesempatan pendengar. Dan selamat malam semuanya. Ini lagu permintaan dari Bang Ar ya. Saya pilihkan Benci Tapi Rindu dari Rinto Harap. Sampai jumpa.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Sama kami mendengar di 99,2 Prosatu RRI Ranai. Terima kasih yang masih santai mendengarkan Prosatu, yang sudah ngantuk selamat istirahat pendengar ya. Semoga besok dengan berbagai rutinitas Anda semuanya bisa berjalan lancar, tetap jaga kesehatan juga pastinya pendengar ya. Sudah pukul 23 lebih 26 menit saat ini, ada lagu dari Delantis dengan Ambang Rindu. Spesial buat yang masih ya, santai mendengarkan Prosatu di malam ini ya. Spesial lagi buat yang sudah ngantuk, jangan ditahan pendengar, karena istirahat merupakan salah satu faktor yang sangat penting ya, untuk tetap menjaga tubuh kita bisa tetap bugar. Apalagi untuk Anda yang melakukan banyak aktivitas yang melelahkan ya, tentunya istirahat merupakan salah satu kunci untuk tetap kembali bugar esok harinya pendengar. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di malam ini. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Soalnya ada Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

Inilah kata bijak Toko Dunia. Ingatlah selalu bahwa Anda lebih berani dari yang Anda yakini, lebih kuat dari yang Anda lihat, dan lebih cerdas dari yang Anda pikirkan.

pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRNA sepanjang hari ini. Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Raya Sepang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Bung Agus, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: kesempatan fase terus ngasih bagus itu
1: yang cinta orang rakyat yang jujur yang bertanggung jawab dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
2: Nanti ditempatkan di mana Mas sudah tahu?
1: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan menangani bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamardi Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3, di mana sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai kepala daerah diminta untuk lanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Dan seperti dini hari biasanya saya tidak sendiri, ada Bung Hadani Sabil yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan juga pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan di jam-jam sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, kita bahas mengenai kepala daerah diminta untuk lanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027 mendatang. Nah, hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri ya, atau Mendagri, Pak Tito Karnavian, di mana beliau mendorong para kepala daerah ini untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Pertanyaannya, kenapa hal ini didorong oleh Pak Menteri? Jadi, hal itu didasarkan pada temuannya di lapangan. Ini masih banyak terdapat sejumlah pemborosan anggaran ya di tingkat pemerintah daerah. Ini tingkat pemerintah daerah, pendengar. Kita bahasnya di tingkat pemerintah daerah. Di mana pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, lalu anggaran pemeliharaan dan juga perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Dan juga ini banyak perjalanan dinas yang tidak perlu, lalu rapat yang juga tidak perlu. Bahkan sebenarnya rapat-rapat ini bisa menggunakan daring ya, atau dalam jaringan, atau biasanya menggunakan Zoom meeting, itu biasanya lebih hemat anggaran. Oleh karena itu, Mendagri meminta kepala daerah lebih teliti untuk menyusun dan membedah anggarannya. Dan bukan hanya itu saja, pendengar, Mendagri pun juga tidak akan serta-merta mengabulkan semua permintaan kepala daerah untuk menaikkan dana alokasi umum atau DAU. Di mana nantinya kalau semisal dari daerah tersebut, daerah itu meminta DAU, usul DAU kepada pemerintah pusat, nantinya tidak akan langsung diberikan begitu saja. Akan ada cek dulu, akan ada pemeriksaan dulu, di mana nantinya akan dibentuk atau menurunkan tim untuk mengaudit daerah yang mengajukan penambahan DAU itu sendiri. Nah, audit ini dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah benar-benar telah melakukan efisiensi anggaran sebelum meminta tambahan dana. Nah, begitu kira-kira, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti silakan Anda sampaikan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dan juga beberapa informasi. Lagu dari Astrid Sartiasari, Semusim.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan. Catatan Peristiwa
5: 4 Agustus 1949, akhir tugas Kabinet Hatta Jilid Pertama. Kabinet Hatta pertama adalah Kabinet ke-7 yang dibentuk di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta atas perintah Presiden Soekarno. Kabinet ini bertugas pada periode 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Pada masa kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir kedua, Amir Syarifuddin gagal mempertahankan kabinetnya lantaran mendapat pertentangan dari partai politik yang semula mendukungnya. Dengan mundurnya Amir, Soekarno pun menunjuk Hatta untuk membentuk kabinet baru sehingga membuatnya merangkap menjadi seorang Perdana Menteri.

0: yang selalu
1: lepas ketenang.
0: Masuk gol! Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja
2: diinterview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2027. Tito mengatakan berdasarkan temuannya di lapangan, masih terdapat sejumlah pemborosan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Pemborosan itu antara lain terjadi pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang dinilai berlebihan. Tito meminta kepala daerah lebih teliti dalam menyusun dan membedah anggaran. Ia juga mengimbau kepala daerah mempelajari pengelolaan keuangan daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada jajaran birokrat di bawahnya. Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Pak Rudi Badrudin.
4: Wawancara Pro3.
3: Pak Rudi, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Lukman.
3: Kabar sehat ya, Pak Rudi ya?
5: Alhamdulillah.
3: Ya, kabar keuangan kita sebenarnya seperti apa sih, Pak Rudi? Sehingga memang kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027. Memang karena masih banyak pemborosan atau seperti apa, Pak Rudi? Melihatnya, silakan.
5: Ya, oke, terima kasih, Pak Lukman. Jadi kita bicara dari struktur anggaran dulu ya.
3: Ya.
5: Kita mulai dari anggarannya pemerintah pusat, APBN. APBN itu kan ada sisi pendapatan, ada sisi belanja.
3: Ya.
5: Nah, belanja di APBN 2005-2006 ini kan nanti cukup besar. Terutama yang terkait dengan program-program fokus dari apa namanya pemerintahnya Pak Prabowo. Sehingga di situ mesti memerlukan anggaran yang besar. Nah, anggaran yang besar ini tentunya harus ada sumber pendapatan negara. Nah, pendapatan negara yang utama itu dari pajak. Nah, sementara kondisi kita dalam situasi yang geoekonominya karena faktor geopolitik yang labil, tentunya akan mempengaruhi pada sisi pendapatan negara, termasuk dari pajak. Karena kalau nanti ini nggak di apa namanya ya dihitung lagi, nanti bisa melebihi defisit APBN dari PDB itu lebih dari 3%. Ini kan tentunya akan melanggar undang-undang keuangan negara.
3: Iya.
5: Nah, oleh karena itu pemerintah pusat mencoba untuk mencari celah bagaimana agar pembangunan dari pusat tetap jalan, kemudian defisit APBN itu tetap aman di bawah 3%, maka dilakukanlah dengan cara untuk menyisir yang terkait dengan belanja negara yang ditransfer ke daerah. Itu disebut dengan TKD. Nah, TKD ini bagi pemerintah pusat itu merupakan alokasi belanja.
3: Ya.
5: Bagi pemerintah daerah itu salah satu sumber pendapatan. Nah, sehingga dari belanjanya APBN itu masuklah ke pendapatannya APBD. Nah, pendapatan APBD itu utamanya dari tiga sumber. Yang pertama itu dari pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua itu dari transfer pemerintah pusat. Itu ada dana perimbangan, ada DBH, DUDAK, dan berbagai sumber yang lain, misalnya dana otsus. Kemudian kalau di IA ada dana IS dan seterusnya. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, karena pemerintah pusat itu memerlukan sumber apa namanya belanja yang banyak, kemudian yang bisa dialokasi, yang bisa di apa namanya atur lagi, tentunya ada belanja ke daerah yang disebut dengan transfer daerah tadi. Nah, karena transfer daerah itu adalah sumber pendapatan bagi APBD, maka ketika apa alokasinya akan mengalami penurunan, tentunya pemerintah daerah harus melihat lagi pada sisi belanjanya.
3: Ya.
5: Nah, oleh karena itu yang difokuskan di dalam apa namanya efisiensi oleh Pak Mendagri adalah terkait dengan belanja pada APBD yang bukan belanja modal.
3: Ya.
5: Karena di sisi dua belanja itu ada belanja modal, itu antara lain adalah untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk daerah, membangun daerah. Kemudian ada belanja yang non modal, itu misalnya belanja SDM termasuk yang disebut dengan untuk anggaran personalia, makan dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian Pak Mendagri minta untuk melihat di tahun 2027 yang terkait dengan belanja-belanja yang dirasa ini masih bisa dikurangi. Sehingga nanti ketika ada efisiensi itu, yang daerah tetap bisa membangun yang terkait dengan belanja modal, tetapi yang belanja yang tidak apa namanya dalam petik masih bisa dikurangi, misalnya tadi SDM, kemudian terkait dengan apa pangan,
3: makan dan minum,
5: itu dirasa harus dikurangi. Karena saya pernah mengalami gini, Pak Lukman. Jadi di dalam, misalnya ya, saya pernah menjadi salah satu apa namanya tenaga ahli di kabupaten di DIY. Itu ketika dalam satu hari ada rapat yang lebih kurang bersamaan, itu harusnya konsumsi kan masih bisa dihitung. Tapi setiap kali ada rapat, konsumsinya selalu ada. Sehingga dari, misalnya dari bidang A ada undangan, bidang B ada undangan, bidang C ada undangan, itu nanti konsumsinya terkesan double-double. Nah, ini yang mestinya ketika pemerintah daerah menyusun APBD, itu harus ada koordinasi. Sehingga tadi disebutkan oleh Pak Mendagri, kalau nanti Pemda minta tambahan yang terkait dengan DAU, akan dicek benar apakah Pemda itu benar-benar menyusun APBD-nya dengan apa namanya prinsip yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu yang intinya dari itu, Pak Lukman.
3: Apa yang membuat kepala daerah ini enggan memangkas hal itu? Kan kalau kita bicara efisiensi kan bukan kali ini saja, Pak Rudi. Sebelumnya juga sudah ada efisiensi.
5: Nah, gini Pak Lukman. Pemerintah daerah dalam kurung gubernur, bupati, wali kota, itu kan juga punya janji kepada masyarakatnya di daerahnya masing-masing. Nah, itu kan yang disebut nanti kalau di pemerintah pusat menjadi visi-visinya Pak Prabowo itu kan menjadi RPJM-nya pemerintah pusat 5 tahun. Nah, daerah kan juga begitu. Gubernur, bupati, wali kota ketika dulu kampanye kan harus segera mengalokasikan janjinya ke dalam APBD. Nah, APBD ini bisa melalui belanja modal, pembangunan fisik, atau terkait dengan belanja-belanja sosial. Yang ini tentunya menjadi tanda petik ya Pak Lukman. Ini bisa menjadi, katakanlah sebagai modal untuk melakukan, katakanlah kampanye dengan cara halus melalui apa namanya kegiatan sosial dan seterusnya. Ini yang salah satunya kalau nggak dilihat lagi nanti bisa menjadi satu sumber pemborosan anggaran. Nah, itu janjinya juga begitu, Pak.
3: Pak, kalau dari perspektif ekonomi makro, kebijakan ini apakah masih relevan ketika tantangan saat ini juga menuntut percepatan pertumbuhan ekonomi? Apakah ada risiko efisiensi justru menahan laju pertumbuhan, Pak Rudi?
5: Dengan efisiensi yang dilakukan di non belanja modal, ini bisa membuat ekonomi bisa tumbuh relatif apa namanya terpenuhi lah tersesuai dengan target. Karena kalau yang dikurang itu belanja modal, itu artinya mengurangi infrastruktur. Nah, kunci untuk membuat ekonomi tumbuh itu adalah variabel I, investasi. Nah, bagaimana investasi itu bisa berkembang, itu adalah bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah untuk menggali investasi yang bisa masuk, yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh. Nah, selama ini kalau kita lihat yang membuat ekonomi kita tumbuh itu belum dari investasi, masih dari pengeluaran konsumsi. Nah, itu yang terkait dengan apa namanya efisiensi. Makanya efisiensi jangan sampai dalam tanda petik ya mengurangi belanja, mengurangi banyak belanja modal, tapi mengurangi belanja-belanja yang sekiranya masih bisa di apa namanya di
3: dipangkas ya.
5: Ya itu yang tadi saya sampaikan.
3: Baik, kita undang pendengar boleh ya Pak Rudi ya. Untuk bisa bergabung. Ya,
5: silakan Pak Rahman.
3: Ya. Pendengar ya. Untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam Pak Matauli.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam Pak Matauli.
3: Silakan.
4: Iya, Pak Rudi, soal bagaimana efisiensi anggaran APBN kita ke daerah. Saya pikir ya, fakta di lapangan menunjukkan, Pak Rudi ya, bahwasanya yang melakukan pemborosan itu adalah ring 1.
3: Di pusat maksudnya.
4: Di bawah Prabowo melalui MBG, kan begitu. Sementara MK kemarin membatalkan bahwasanya APBN itu apa untuk sektor pendidikan jangan diambil yang 20% kan begitu. Tapi itu pun berlaku 2028. Terlalu lama itu karena udah mau menjelang 2029 pemilu kan. Sementara itu tidak pernah diundang-undangkan di DPR. Bahkan di keputusan presiden. Tapi kan pelanggaran itu kan enggak langsung masuk ke ranah pidana. Harus ribut dulu ketika ada koruptor dan terjadi apanya baru di situ KPK gerak. Ini kan salah satu yang memang daerah disuruh ngirit itu ya kan efisien. Tapi ring satu royal dengan korupsinya gitu loh. Itu satu dulu ya Pak ya. Yang kedua kan ada dari sektor tambang BUMN. BUMN itu tunggal Pak. Tetapi keuntungan untuk memproduksi cadangan devisa negara nggak nampak. Ya kan? Misalnya misalnya nikel yang sampai dikorupsi 300 triliun, yang nyampe ke negara berapa masyarakat nggak tahu, malah nimbul utang baru 8.000 triliun. Itu kemana? Nggak dijelaskan kan?
3: Baik.
4: Padahal daerah disuruh hemat, ngirit, tapi negara boros. Terakhir saya mau bilang Pak, akan terlalu apa kita pikir ya, terlalu anak tiri anak kandung, Polri, Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, padahal guru Republik Indonesia dibuat tandingan pula sama Pak Prabowo lagi.
3: Baik.
4: Dengan mendirikan sekolah Garuda Unggulan. Jadi sekolah di Pemda gimana?
3: Baik, kalau kami tangkap poinnya ya Pak Matauli. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rudi.
5: Terima kasih Pak Matauli. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Matauli, efisiensi memang tidak serta-merta hanya untuk APBD. Kalau kita melihat yang disampaikan apa namanya pemerintah di Impres 1 2025 itu kan menyeluruh. Nah, kemudian dalam pelaksanaan yang memang seperti yang disampaikan Pak Matauli tadi ada banyak deviasi.
3: Halo, Pak Rudi. Terputus tadi ya, mohon maaf Pak Rudi.
5: Iya, Pak Rudi.
3: Ya, silakan.
5: Ya. Nah, jadi saya lanjut. Jadi memang efisiensi yang difokuskan di apa ke Pak Mendagri memang yang terkait dengan apa namanya KPS beliau di dalam APBD. Jadi memang tidak serta-merta kalau saya melihat instruksinya ya tidak hanya APBD tapi juga APBN. Ini kan kita membahasnya instruksinya dari Pak Mendagri yang terkait tentunya dengan APBD.
3: Betul.
5: Sehingga yang tadi saya sampaikan itu memang harus dilaksanakan. Nah, sementara yang terkait dengan Pak Matauli tadi memang itu juga harus dilakukan. Makanya dengan berbagai temuan-temuan yang akhirnya Pak Prabowo melihat ada deviasi di dalam apa pelaksanaan apa namanya untuk MBG tadi ya pada akhirnya kan kita tahu semua yang korupsi memang harus ketangkep. Jadi memang pusat juga harus memberikan contoh
3: Kita dan fokus ke kepala daerah ya pembahasan ini ya. Karena kalau tadi kalau bincang masalah banyak daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat Pak Rudi. Apakah realistis Pak meminta daerah terus berhemat sambil meningkatkan PAD dalam waktu yang relatif singkat dan tantangan terbesarnya apa Pak?
5: Ya. Jadi gini Pak Lukman, prinsip Orde di Indonesia itu adalah kebebasan di dalam melakukan belanja. Tetapi untuk pendapatan itu sudah fix. Yang utama adalah bagian dari APBN yang ditransfer ke daerah, PKD itu. Yang ada dapur dan seterusnya. Nah, kebebasan ini tentunya tidak mutlak. apa namanya bebas di dalam mengalokasikan belanja, tapi ada ketentuan-ketentuan.
3: Mm-hmm.
5: Di setiap APBD, pembentukan APBD itu ada ketentuan Permendagri yang harus dipenuhi.
3: Iya.
5: Nah, oleh karena itu ketika APBD ini disusun untuk tahun depan ke tahun 2007, mestinya kepala daerah juga harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan di dalam menyusun APBD tersebut untuk acuan dari Permendagri tersebut. Nah, ini yang harus dan ditegaskan lagi tadi, ada belanja-belanja yang tidak diperlukan, ya jangan ditambah-tambahkan. Artinya kalau itu koordinasi anggaran antar dinas, kantor, badan di dalam apa namanya daerah, APBD daerah itu benar, mestinya duplikasi anggaran itu tidak akan terjadi. Seperti yang tadi saya contohkan tadi Pak Lukman. Intinya poin dari Pak Mendagri itu.
3: Iya, iya. Karena sebenarnya, tapi bagaimana imbauan ataupun arahan dari Mendagri ini agar tidak salah tangkap oleh kepala daerah ini dalam mengalokasikan efisiensi itu sendiri, Pak?
5: Ya, Rudy. Ini penting nih Pak Lukman, poinnya Pak Lukman ini. Ketika tidak, ini kalau kita lihat flashback ke belakang ya, di dalam pemerintahnya Pak Jokowi dulu, kemudian di impresnya Pak Prabowo di awal pemerintahan, ini kadangkala karena aturan teknisnya itu yang tidak jelas. Di dalam lapangan ketika melaksanakan implementasi anggaran, ini ada yang banyak salah tangkap. Efisiensi anggaran diartikan untuk mengurangi belanja, melarang apa namanya macam-macam yang ujungnya kemarin di Jogja ketika di Inpres 2025 banyak keluhan dari siapa? Dari kalangan apa namanya industri pariwisata. Karena akhirnya rapat detail nggak dibolehkan, padahal kan bukan itu. Artinya kalau memang itu bisa dilaksanakan di kantor di dalam lingkungan daerah, dilaksanakan. Tapi kalau tidak, ya harus menggunakan tempat lain. Nah, ini yang kemudian salah mengimplementasikan karena aspek teknisnya banyak yang kurang dipahami oleh teman-teman di daerah. Nah, itu yang kadang-kala ini ditakutkan nanti konsekuensinya apa? Akan mempengaruhi apa kegiatan ekonomi daerah. Sehingga akhirnya hotel mengeluh dan macam-macam. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah, Pak Lukman.
3: Iya, sekarang juga kalau kita lihat ada ini ya, di mana efisiensi anggaran ini memicu kekhawatiran potensi PHK pegawai honorer gitu ya, atau P3K gitu ya, Pak Rudy ya.
5: Itu yang nggak diinginkan. Jangan sampai salah informasi, salah menerapkan, salah mengartikan kebijakan yang ada di pusat ke daerah.
3: Pak, ini kan Mendagri juga meminta daerah lebih kreatif ya, mencari sumber pendapatan. Apakah peningkatan PAD ini memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha melalui kenaikan pajak atau retribusi ini, Pak?
5: PAD itu kan ada 4 jenis. Pajak, retribusi, laba bersih, lalu lain-lain PAD yang sah. Nah, ini memang dituntut kreativitas, inovasi yang oke dari teman-teman di Pemda. Karena kebijakan selama ini ketika nanti anggaran ditekan, pemerintah daerah kan berkurang dari sisi transfer ke daerah. Nah, padahal kan sesuatu yang utama. Sehingga caranya apa? Pemda kemudian menaikkan PAD. Dengan cara apa? Menaikkan tarif.
3: Nah,
5: padahal itu juga sudah ada ketentuan. Ada apa namanya kaitan dengan peraturan daerah untuk pajak, untuk retribusi itu sudah ada poin-poinnya di situ. Nah, sehingga itu kalau nanti dicoba katakanlah ada banyak pajak itu, ya tentunya ini akan membuat beban masyarakat di daerah menjadi semakin banyak. Nah, kreativitas di sini itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif, yang ini menimbul Pemda itu membuat sesuatu usaha, sesuatu apa namanya kegiatan yang nanti akan membuat ekonomi tumbuh, dan dari situlah baru kemudian ada pajak. Jadi bukan dengan cara pajaknya dinaikkan dan seterusnya, ini akan menjadi beban bagi masyarakat.
3: Baik.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini, yaitu terkait dengan kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888. Ya, tujuan utama dari efisiensi ini adalah mengurangi belanja yang kurang produktif. Ya, pendengar ya. Contohnya yaitu perjalanan dinas yang berlebihan, yang enggak perlu, atau misal rapat-rapat di tempat-tempat yang mewah, di hotel, lalu juga acara-acara seremonial dan pengadaan barang yang tidak mendesak, atau bahkan makanan dan minuman yang tadi sempat disampaikan juga. Nah, jika anggaran-anggaran tadi itu dialihkan, maka dana ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Pembangunan jalan, untuk perbaikan sekolah, untuk perbaikan puskesmas, bantuan sosial, dan masih banyak lainnya. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra. Jaya.
0: Jaya. Selamat dini hari Pak Caswa. Gimana nih menurut Pak Caswa nih dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh kepala daerah ini nantinya, Pak?
1: Masih jamin mau minta naik gaji ya?
0: Kalau yang naik gaji itu beda lagi, Pak Caswa. Ini yang terbaru ini, di mana kepala daerah diminta untuk melanjutkan efisiensi anggarannya. Memang kemarin kan sempat naik gaji juga tuh, diminta naik gaji juga.
1: Tapi yang terlaksana nggak, Bung Wisnu?
0: Yang mananya nih?
1: Yang kemarin minta gajinya dinaikin juga.
0: Ya itu masih di apa ya? Masih diproses dulu, masih dikaji dulu, Pak Caswa. Yang tapi, ini terbaru nih, gimana?
1: Tapi menurut aku tuh tadi sarannya Bung Wisnu memang benar.
0: Kenapa?
1: Anggaran itu kan lebih baik digunakan, banyak penggunanya ke pihak jalan-jalan rusak.
0: Oke.
1: Jadi anggaran itu sebenarnya itu kepakainya itu memang bukan hanya itu, untuk itu doang sih. Jadi di kabupaten saya saja, di kampung saya saja, dan provinsi ya seperti itu, Bu.
0: Oh,
1: rusak hancur.
0: Oh.
1: Iya. Jadi kayak di kali gitu, kayak di pinggir kali. Enggak tahu itu.
0: Iya.
1: Dari itu. Ya, saya sih setujunya itu memang yang tadi dibicarakan dengan Bung Wisnu.
0: Oke.
1: Ketika dana anggaran itu lebih baik digunakan dengan kepentingan yang lain, seperti itu ya Bung Wisnu. Makasih Bung Wisnu.
0: Iya, oke, baik Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Tapi juga ini menimbulkan kekhawatiran ya, seperti yang ditanyakan Bung Lukman semalam kepada narasumber, kalau semisal ini nantinya salah menerima menangkap perubahan ini yang diminta oleh Mendagri, oleh pihak kepala daerah juga. Takutnya nanti kalau semisal ini yang diefisiensi itu salah targetnya, itu bisa mempengaruhi juga produktivitas dari suatu daerah itu sendiri, seperti kualitas pelayanannya takutnya berkurang, kualitas tempat wisatanya, atau bahkan dari pekerjanya atau P3K itu sendiri, takutnya nanti terkena imbasnya juga kalau semisal salah tangkap. Kita dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Kabar baik ya Pak Wibi?
2: Ya, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Pak Wibi, gimana nih menurut pendapat Anda tentang yang diminta efisiensi ini oleh kepala daerah nih?
2: Ya, menghemat anggaran ya. Tapi kok dikorupsi? Nah ini repotnya di sini.
0: Nah, itulah yang dilakukan Mendagri nantinya, Pak Wibi, akan dibentuk tim untuk menginvestigasi. Semisal ada nanti dari kepala daerahnya minta anggaran tambahan, nanti nggak langsung diberikan, Pak Wibi, tapi dicek terlebih dahulu begitu.
2: Ya begini, kepala daerah sekarang ini kan sudah mati. Dulu waktu kampanye, kalau saya terpilih, saya akan perbaiki itu jalan yang rusak ya, bawahnya begitu.
0: Ya.
2: Tapi dana yang untuk daerah banyak ya, dipotong oleh pusat. Kan banyak nih dana-dana untuk daerah itu dipotong oleh pusat.
0: Oke.
2: Okay. Sehingga daerah kekurangan dana. Nah ini serba dilematis, kalau begini sudah dikorupsi lagi. Jadi repot lah, terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak Wibi. Oke, okay, dari Pak Widi Makassar, ini ya membahas dari pusatnya ya. Tapi kita bahas ke yang daerah terlebih dahulu aja, pendengar. Bagaimana nih? Dari Pak Widi di Makassar kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat pagi, selamat dini hari Pak John.
3: Dini hari Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak John. Kabar baik Pak John?
3: Kabar baik Wisnu, habis hujan deras di sini.
0: Oh, seger berarti ini.
3: Ya, sangat setuju sekali saya Wisnu. Karena banyak sekali, khususnya di sini ya, bangunannya itu yang tidak semestinya dia bangun, buang-buang anggaran tidak tentu. Misalnya kayak rumah-rumah adat masih bagus, dirobohkan, ganti baru. Nah, misalnya kayak gedung-gedung daerah yang sebetulnya masih sangat bagus, dia renovasi, dia rehab lagi, dia ganti baru.
0: Iya.
3: Awak kantor wali kota saja sudah 3 kali pindah. Ngapain pindah ya? Yang lama dikosongkan ya pindah, bikin lagi yang baru. Itu kan pemborosan saja. Iya. Karena setuju kalau Menteri Dalam Negeri
0: itu. Oke, tapi kalau di tempatnya Pak John tadi kan dari Pak Caswa kan di daerahnya kayak fasilitas-fasilitas umumnya seperti jalan raya dan sebagainya itu kurang terawat. Tapi kalau di Pak John sendiri bagaimana?
3: Kalau di sini kalau masalah yang penting-penting yang patal-patal itu ada, betul. Cuman yang tidak begitu penting itu yang nggak usah lah. Kalau yang nggak begitu penting, misalnya lebih parahnya lagi setiap di satu kecamatan itu dibikin taman-taman tempat santai-santai, akhirnya enggak ada orang.
0: Oh, taman terbuka hijau seperti itu.
3: Ya, akhirnya enggak ada orang yang mengunjung pun. Malahan istilahnya kan dia membeli lahannya itu aja sekian dari membebaskan dengan warga.
0: Yeah.
3: Ya itu terbuang terbengkalai itu banyak sekali, itu hampir di seluruh kelurahan ada di sini.
0: Oke, okay. Berarti artinya masih banyak yang ini ya, anggarannya dipakai untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent seperti itu ya Pak John ya, di tempat Pak John juga.

0: pemborosan, peluang pemborosan nantinya bisa lebih berkurang pendengar. Tapi kita lihat ya bagaimana di berbagai daerah juga seperti fasilitas-fasilitasnya dari Pak Caswa, Pak John. Dari berbagai daerah bagaimana coba? Kita ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arman.
1: Selamat dini hari, di sini jam 1.
0: Jam 1.
1: Lewat 50
0: menit. Oh iya, hampir jam 2 ya Pak Arman ya di iya. Indonesia Tengah ya.
1: Kebetulan ngopi jadi mata ini gak mau tidur di depan laptop ini. Jadi menanggapi efisiensi anggaran Bung Wisnu, saya dua jempol saya kasih itu buat Mendagri itu.
0: Dua jempol.
1: Iya, karena visi dan misinya di kepala daerah nih, khusus di Kaltim ya, saya sorot aja nih sebagai orang awam di sini, ya memang gaspol tuh dia.
0: Gaspol gimana? Anggarannya dipakai untuk apa aja gitu?
1: Beasiswa.
0: Oke.
1: Pakaian gratis.
0: Pakaian gratis.
1: Iya, untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA.
0: Oh, oke.
1: Kemudian gaspolnya lagi naik haji, umroh, naik haji itu untuk ibadah-ibadah itu dari semua lintas agama untuk banyak gaspolnya itu.
0: Oke.
1: Nah, kemudian karena efisiensi ini ya bingunglah mereka. Semestinya jalan itu yang penting. Di sini jalannya aduh kecil-kecil Bung Wisnu. Terus mobil-mobil besar itu, sudah banyak di sini.
0: Iya.
1: Itu yang harus dibenahi, yang harus dipikirkan jalan dulu. Karena kalau sudah jalan terbuka, harus ekonomi akan lancar. Nah, ini yang baru-baru ini mereka ingin mencari PAD.
0: Oh.
1: Iya. Strategi jitu mereka ini, yang pertama itu retribusi tongkang batubara lewat itu minta 10.000 per 100 kilo kayak itu.
0: Tapi belum dilaksanakan kedua, juga kan?
1: Iya, belum. Yang kedua, ini lagi mau dibahas ini, lagi dilempar ke publik. Okay. Retribusi parkir motor itu 400.000 setahun.
0: Berarti banyak juga saya, ya nanti tambahan-tambahannya ya dari daerah ya itu.
1: Iya. Jadi saya kan diskusi saya, kalau nya hilang tanggung jawab siapa? Hilang motor, hilang helm, hilang apa-apa yang ada di jok, hilang spion, siapa yang mau tanggung jawab? Jangan retribusinya jadi uang kemasyarakat rakyat ditarik.
0: Nah, seperti itu. Berarti artinya kalau semisal Pak Arman diretribusi pun enggak apa-apa, tapi asalkan timbal baliknya ada.
1: Iyalah, harus ada itu. Jangan nariki uang rakyat aja. Tapi timbal baliknya untuk rakyat apa? Terus pembangunannya apa? Terus uangnya itu untuk apa? Nah, ini untuk di Kaltim loh ya.
0: Saya
1: enggak setuju itu.
0: Oke, baik Pak Arman, terima kasih atas informasinya ya.
1: Oke.
0: Terima kasih, sehat selalu, selamat dini hari. Dari Pak Arman di Kalimantan, kita terakhir ya, dari di sesi pertama ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari, bocah bagus.
0: Selamat pagi Pak Dasrun, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah kabar baik. Sekarang malam, sudah beberapa malam, tidak merasa dingin lagi, seolah-olah merasa sumuk, mungkin hujannya sebentar lagi.
0: Iya, pertanda hujan biasanya.
2: Komentar saya tiga panjang lebar, Mas Wisnu, itu yang penting kan yang anggaran-anggaran itu katanya secara pemakaiannya jangan terlalu boros. Yang penting itu seripilannya gitu dong yang dicari.
0: Yang penting apanya Pak Dasrun?
2: Seripilan.
0: Apa itu?
2: Ya paling tidak itu seripilannya yang penting. Jadi istilah bahasa Banyumasanya begini. Masa orang-orang keseloran orang duwe isel gitu aja kok Bung Wisnu.
0: Oke.
2: Ya seperti itu, memang tambahan kebutuhan hidupnya sendiri itu yang dicari. Tapi ternyata kok masih ingin dinaikkan gajinya, padahal sirpilannya mencarinya gak kurang-kurang jalan kok. Tapi ternyata seperti itu keadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pendengar, di sesi pertama cukup ya. Nanti bagi Anda yang ingin berkomentar

di sesi kedua mengenai kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran, kita lanjutkan di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
1: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
3: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
2: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektare.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian harga pangan. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
2: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
1: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
3: Adapun kelompok pengeluaran, pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
1: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Jaringan Berita Nasional.
6: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan kepala daerah yang diminta untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada 2027, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Cecep, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Pak Cecep?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Pak Cecep, ini pemerintah pusat atau Pak Mendagri ya, meminta kepala daerah melanjutkan efisiensi anggaran di 2027. Bagaimana Pak Cecep atau Pak Bupati ini menerjemahkan kebijakan tersebut dalam penyusunan APBD Kabupaten Tasikmalaya, Pak?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pendengar setia. Mohon maaf, saya sedang ada perjalanan, baru sampai ke stasiun Bandung, kalau suaranya kurang bagus.
1: Bagus.
2: Kami pertama, kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri, tentu saya sebagai salah satu kepala daerah, apapun yang menjadi keputusan pemerintah pusat, tentu sebagai pemerintah di daerah akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat. Terkait dengan efisiensi, memang jangankan di tahun depan ini, di tahun sekarang aja sudah berjalan yang disusun anggaran berdasarkan penyusunan di 2025 untuk 2026. Kami sudah sangat banyak sekali melakukan upaya ikhtiar, inovasi, kreativitas, financing kaitan dengan anggaran yang tersedia. Saya punya keyakinan seluruh kabupaten kota termasuk provinsi juga mengalami pengurangan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Sehingga mengharuskan kita semua untuk melakukan pemangkasan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak langsung berurusan dengan layanan-layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, terus stunting, terus infrastruktur, sanitasi, dan lain sebagainya. Kaitan dengan yang kita upayakan untuk dilakukan efisiensi diutamakan kaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan di luar gedung milik pemerintah, itu semua sesungguhnya sudah kita lakukan dalam penyusunan APBD 2026 yang disusun dari sejak pertengahan 2025. Nah, jika hari ini juga Pak Mendagri memberikan arahan seperti yang disampaikan harus melakukan pengetatan lagi penyusunan anggaran untuk 2027, menurut saya memang kita juga sudah melakukan itu, tapi kalau sampai kita harus diketatkan lagi atau dikurangi lagi transfer ke daerah, tentu kami akan sangat kesulitan karena ada beban baru yang menjadi beban daerah, diantaranya adalah adanya P3K paruh waktu yang ini yang sejauh ini sudah menjadi beban daerah. Tapi juga Simalakama, kalau kita melakukan pemberhentian perpanjangan P3K paruh waktu, khususnya yang di pendidikan, yang di kesehatan, bisa jadi, mohon maaf, contoh saja saya di Kabupaten Tasikmalaya, sekolah ASN-nya hanya ada kepala sekolah saja. Nah, yang guru-guru lainnya
1: P3K
2: dulu ya P3K. Nah, kalau sampai ini kita tidak perpanjang P3K-nya, bisa jadi
1: bagaimana nasib pendidikannya gitu ya?
2: Betul, sekolah tersebut tidak ada guru, mau bagaimana proses belajar mengajar? Itu salah satu contoh ya. Yang kedua di kesehatan, di bidang kesehatan juga sama, yang P3K per waktu yang tersebar di puskesmas, di pustu, kalau mereka tidak ada, bisa jadi pelayanan dasar untuk pelayanan kesehatan di satu layanan kesehatan juga akan kurang personil. Nah, oleh karenanya, maka saya sebagai kepala daerah tentu berharap anggaran transfer ke daerah yang sudah dipotong lumayan besar itu tidak dilakukan lagi pengurangan, harapannya begitu.
1: Pak Bupati, kalau ini kan yang ditekankan oleh Pak Mendagri kan atau dicontohkan oleh Pak Mendagri, pemborosan antara lain ada pada belanja operasional pegawai, anggaran pemeliharaan dan perawatan, serta belanja makanan dan minuman yang masih dinilai berlebihan. Tadi kalau saya menyimak ya, kata Pak Bupati kan ini sudah ideal gitu ya di tahun 2026 ini karena sudah merupakan efisiensi gitu ya.
2: Betul, kalau saya kan tidak melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri itu sebuah generalisasi seluruh daerah begitu. Iya. Saya yakin tidak mungkin sama antara satu daerah dengan daerah lain. Ini kan yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran yang kami lakukan terkhusus di Kabupaten Tasikmalaya. Sejauh ini kita masih alhamdulillah bisa memberikan kegiatan-kegiatan di pelayanan-pelayanan dasar itu dengan anggaran yang sangat minim. Terkait hanya rata-rata untuk memenuhi standar pelayanan minimum.
1: Iya, iya.
2: Nah, kalau misalkan anggaran dikurangi lagi, bisa jadi layan dasar minimum juga bisa
1: terdampak.
2: Teralokasikan anggaran.
1: Iya, iya.
2: Sementara SPM itu kan juga harus di upload dalam sebuah sistem kinerja pemerintah daerah. Kalau misalkan kita harus menyampaikan kinerja pemerintah dalam sistem yang pasti juga akan dimonitor oleh Kemendagri. Mau bagaimana kita optimal bisa melaksanakan SPM jika anggarannya tidak teralokasikan, kira-kira begitu.
1: Iya, Pak Bupati kan Pak Mendagri ini meminta daerah lebih kreatif mencari sumber pendapatan. Nah ini kan jadi tantangan ya, bagaimana kepala daerah bisa meningkatkan PAD yang memiliki ruang yang cukup tanpa membebani masyarakat, begitu ya, Pak Bupati ya?
2: Betul. Saya juga termasuk salah satu daerah yang dalam tahun 2026 ini sesungguhnya sudah tidak bisa belanja modal. Maka salah satu ikhtiar saya adalah saya melakukan pinjaman daerah ke BUMN di bawah Kementerian Keuangan, sebut saja PPSMI, untuk membangun infrastruktur jalan. Kenapa saya melakukan pinjaman? Karena kita mau melakukan inovasi inovasi daerah dengan cara mendorong kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak kendaraan bermotor. Tapi kalau di sisi lain infrastruktur jalannya rusak.
1: Iya.
2: Maka saya berani untuk terus mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor jika infrastrukturnya ada geliat pembangunan.
1: Iya.
2: Maka ikhtiar yang disampaikan seperti tadi, kreativitas daerah untuk meningkatkan kesadaran pendapatan daerah itu ya tentu harus ada effort lain. Alhamdulillah di tahun 2026 ini saya mulai di pertengahan 2025 mengajukan pinjaman dan sekarang pembangunan itu sudah berjalan. Nah, karena sekarang pembangunan sudah berjalan, maka di bulan April yang lalu saya sudah melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan ZNT, zona nilai tanah, di ruas di kawasan yang mendapatkan ruas jalannya untuk dibangun. Jadi ibarat kata kalau jalannya tadinya rusak, lalu setelah dibangun dengan konstruksi hotmix, kan tidak mungkin jalan itu nilainya sama.
1: Iya.
2: Tanah di lokasi jalan itu tidak mungkin nilainya sama.
1: Iya.
2: Pasti akan ada peningkatan nilai tanah.
1: Betul.
2: Maka jika ada peningkatan nilai tanah, maka harus ada penyesuaian.
1: Iya.
2: Penyesuaian nilai jual objek tanah, objek pajak dengan dengan penilaian oleh akademisi yang kredibel dan bisa dipercaya. Maka kami, saya khususnya Bupati melakukan MOU dengan Rektor ITB untuk melakukan JNT di 351 desa, di 39 kecamatan di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, upaya ini salah satu yang kami lakukan sebagai wujud kami melakukan inovasi daerah agar PAD kami bisa meningkat. Kira-kira kan begitu. Saya yakin juga kepala daerah lain juga ada upaya-upaya yang pasti diikhtiarkan untuk meningkatkan PAD. Saya berkeyakinan melakukan itu, tapi tentu seberapa besar daya ungkit untuk bisa mendapatkan peningkatan PAD, menurut saya pasti tidak akan sebesar transfer yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, saya berharap bahwa jikapun belum bisa dikembalikan track PKD seperti tahun sebelumnya, ya kami berharap mudah-mudahan tidak ada pengurangan kembali. Karena jujur, kalau sampai ada pengurangan kembali, ini terus terang akan sangat memberatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di Indonesia.
1: Saya kira begitu. Ya, untuk meningkatkan kreativitas ini kan dibutuhkan belanja modal, belanja jalan. Sementara PAD yang ada ini sudah mulai terseok-seok gitu, bahkan harus meminjam gitu ya. Pak Bupati.
2: Betul, Pak. Jadi upaya meminjam ini sesungguhnya bukan kita ingin poya-poya, tapi justru kita ingin menunjukkan bahwa keseriusan kami pemerintah daerah untuk tetap bisa melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur demi memperlancar roda kegiatan ekonomi masyarakat. Maka di sisi lain tentu kami berharap bahwa kesadaran masyarakat untuk tetap mau meningkatkan bayar pajak kendaraan, bayar PBB tepat waktu. Nah, kita kan kebayang kalau kita menekan masyarakat untuk mereka bayar pajak, tapi di sisi lain infrastruktur kita rusak. Mau bagaimana kita dicemooh oleh masyarakat? Kira-kira begitu.
1: Iya, dan ini juga bagian dari pelayanan ke publik ya, atau ke masyarakat di Tasikmalaya ya, Pak Bupati ya.
2: Betul, Pak Bupati.
1: Tapi kalau misalnya tadi ya bicara jika efisiensi anggaran ya memang ini harus berlanjut di 2027. Apakah ada program yang memang harus terpaksa ditunda atau dikurangi, Pak Bupati?
2: Kalau menurut saya ya, sejauh saya sekarang memimpin di Kabupaten Tasikmalaya, jika sampai harus ada program yang ditunda, ya pasti yang akan ditunda itu adalah menyetop P3K paruh waktu.
1: Wow.
2: Karena jujur saja P3K paruh waktu hari ini juga sesungguhnya belum kita dapat memberikan salary yang layak.
1: Tapi bebannya berapa persen, Pak, dari PAD, Pak?
2: Nah, kalau sekarang misalkan begini, saya kemarin yang diajukan ke PAN RB itu, ke BKN itu, ada 4.500. Kurang lebih ya 4.500 P3K. Ya kalau 4.500 P3K itu dihitung saja standar misalkan ya, dengan sarjana S1 golongan 3A itu dengan rate 3.6 atau anggap saja 4 lah rata-rata. 4 dikali 4 saja dan 16 kali 12 sudah berapa. Pastinya sangat-sangat besar kebutuhan anggaran untuk bisa menutup itu. Sehingga sejauh ini kita untuk P3K paruh waktu kan juga belum kita memberikan salary yang layak sesuai dengan kemampuan APBD kita. Baru sangat-sangat kecil sekali, belum memadai lah menurut saya. Sehingga karena itu kami berharap kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang P3K paruh waktu, karena memang sudah mereka mengabdi, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada malah yang 20 tahun. Kan kita nggak kebayang mereka sudah lama mengabdi, tapi di saat mereka sudah kita akui sebagai P3K yang dan mendapatkan NIP, lalu di tengah jalan diputus, akan seperti apa kira-kira rasa kemanusiaan kita kepada mereka, kira-kira begitu.
1: Belum lagi efek dominonya ya, Pak Bupati ya, ketika
2: betul. Nanti dan efek dominonya yang paling utama adalah menambah jumlah kemiskinan yang itu yang paling utama saya pikir.
1: Jadi PR lagi Pak Bupati itu ya.
2: Betul, padahal kan tugas kita hari ini ya, yang selalu di monitor sama Pak Mendagri itu bagaimana inflasi tetap bisa terjaga dengan baik, jumlah angka miskin supaya jumlahnya menurun, laju pertumbuhan ekonomi supaya bisa bergerak lebih besar, kan begitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada jumlah P3K yang kita putus, lalu sifatnya menunjang layanan pendidikan kesehatan kita hentikan, lalu mau bagaimana penyelenggara pendidikan dan kesehatan di daerah bisa terselenggara jika sumber daya manusianya ditiadakan, kira-kira begitu.
1: Iya. Pak Bupati, terakhir mungkin ingin disampaikan untuk pemerintah pusat ataupun Pak Mendagri nih dalam hal anggaran 2027 ini, silakan.
2: Ya, terima kasih sekali lagi, permohonan maaf saya kepada Pak Mendagri. Beliau sebagai orang tua kami, sebagai pembina pemerintah daerah, saya sering diskusi dengan beliau, sering ber-WA-an juga dengan beliau. Kami semua memahami anggaran negara saat sekarang sedang tidak dalam posisi confident. Namun tentu kami berharap sebagai pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat, yang sering bersentuhan juga dengan hari-hari dengan masyarakat, ada orang sakit, ada orang yang harus BPJS-nya diaktivasi, anaknya yang harus sekolah, ya tentu kami berharap bahwa anggaran dari pusat tetap bisa diprioritaskan untuk bisa membantu mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah di daerah dengan baik. Tentu salah satu daya dukung penyelenggaraan pemerintah dengan baik adalah ketersediaan anggaran. Kami yakin seluruh para kepala daerah punya niat dan punya itikad yang kuat untuk bisa mengabdi, memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya masing-masing di setiap daerahnya. Begitu, terima kasih sekali lagi untuk seluruh tim di Pro 3 RRI. Mudah-mudahan kita semua bisa segera keluar dari situasi yang saat ini cukup menantang. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya.
1: Salam terima sehat, kasih.
2: Salam sukses.
1: Ya. Pendengar Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, kami berbincang bagaimana kepala daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran pada 2027.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam interaktif Kopi Pro 3. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih bersama kami di tema Kepala Daerah diminta lanjutkan efisiensi anggaran, untuk berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, di sisi lain pendengar, dengan dikuranginya maksudnya dengan dilanjutkannya efisiensi anggaran ini, ada sejumlah kekhawatiran ya yang kemungkinan nantinya dikhawatirkan. Dimana kalau semisal ini salah sasaran efisiensinya, bisa jadi ekonomi lokalnya nanti bisa ikut melambat. Contohnya dengan belanja pemerintah daerah yang menggerakkan ekonomi seperti bisnis hotel dan juga catering, UMKM, lalu dan transportasi dan segala macamnya. Kalau semisal ini salah efisiensi anggarannya, nantinya itu ikut terdampak dan tentunya pelayanan bagi publiknya juga ikut berkurang juga. Bukan hanya itu saja, terhadap ASN pun itu nantinya juga bisa saja memiliki kekhawatiran. Kalau semisal ini efisiensi dilanjutkan, anggarannya dibatasi, bisa saja pelatihan ataupun bimbingan teknis dan segala macamnya itu dikurangi, lalu seminar ataupun studi banding dan kegiatan tertentu yang notabene untuk perkembangan kompetensi nantinya ikut berkurang, sehingga beberapa pegawai nantinya juga berpikiran akan ruang geraknya atau ruang untuk perkembangan dirinya itu juga ikut terbatasi juga. Itu mungkin kalau target untuk efisiensinya di mana seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda, silakan. Ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
1: Assalamualaikum. Tiga, salam sehat tangguh Bung Sabil.
0: Bung Wisnu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Matoli?
1: Iya, alhamdulillah hujan lebat di sini.
0: Oh iya, terdengar nih, terdengar suaranya nih. Dari kapan Pak Matoli?
1: Semalam siang ya. Dari jam 1 siang sampai itu baru selesai tadi keluar jam 10 malam.
0: Wah, lumayan lama berarti. Tapi aman ya Pak Matoli ya?
1: Yang kita herankan apa tempat bencana itu Bung Wisnu, yang kemarin tempat longsor banjir itu kan gunung-gunung yang longsor apa itu kan belum diselesaikan 100% itu karena bukan secara nasional kan di 3 provinsi itu kan, jadi jembatan-jembatan putus, akses sekolah, rumah sakit itu belum pulih gitu loh.
0: Iya, belum pulih.
1: Air yang kemarin itu naik gitu loh.
0: Jadi, oh sempat naik Pak Matoli?
1: Iya. Dan itu nanti coba ditanya nanti di Pro 1 Sibolga ya, kan ada di situ RRI, pasti akan meliput tuh.
0: Okay.
1: Ini ada kaitan dengan apa tadi ya, dengan kepala daerah itu anggaran itu.
0: Ada kaitannya juga, silakan Pak Matoli.
1: Kaitannya dengan bencana daerah itu juga, Bung Wisnu. Kan, kalau betul memang pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo tidak mengatakan bencana nasional, terus kenapa nggak dipastikan perbaikan sarana infrastruktur itu oleh kepala daerah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya tadinya kan jembatan kabupaten ini kan jalan ini kan ada statusnya status provinsi, kabupaten, kecamatan, jalan desa gitu kan. Itu kenapa diserahkan ke Pemda gitu loh? Pemda kan udah terbatas menggunakan tadi bayar gaji PNS-nya, terus belanja operasional yang lain gitu kan, latihan, perjalanan dinas gitu. Tapi yang seperti ini ketinggalan gitu. Padahal masyarakat kan nggak tahu menahu apakah pajak yang dia bayar itu pajak PPH penghasilan, pajak pendapatan, pajak bangunan, pajak retribusi.
0: Okay.
1: Kan nggak tahu berapa bagi kuenya antara pusat dan daerah gitu.
0: Atau kita bisa jadi Pak Matoli, kalau semisal dari kepala daerahnya yang salah menafsirkan, semisal dari pemerintah pusatnya anggarannya kan dipakai untuk ini yang penting, tetapi dari pemerintah daerahnya salah tangkap tuh, malah dipakai untuk hal-hal lainnya, itu bagaimana?
1: Ya itulah, kita masyarakat kan nggak bisa melihat itu kan rahasia negara katanya kan, dokumen rahasia negara yang nggak bisa dibuka ke publik selain DPR yang tahu kan, kemana saja itu skala prioritasnya itu kan, refocusingnya kemana aja kan gitu. Jadi ya masyarakat ya tetap mencari kerja hari ini untuk hari ini, padahal tadi pajak sudah dikutip gitu, tapi bekas bencananya itu masih kita rasakan oleh daerah-daerah yang berdampak itu loh.
0: Okay.
1: Jadi maksud kita adalah Bung Wisnu, OTT kepala daerah sekarang kan banyak tuh ya.
0: Iya.
1: Karena memang kepala daerah ini kan orang-orang dari partai politik. Belum lagi mereka mengembalikan modal kan.
0: Oke.
1: Itu kemarin kan banyak OTT KPK. Jadi gimana sih pemikiran pusat ini, Kementerian Keuangan pusat ke daerah ini disuruh cari kreatif gitu ya untuk apa dengan sektor pariwisata. Tapi satu sisi masyarakat jangan dong kesulitan misalnya aksesnya jalan rusak dan sebagainya, kan gak tahu menahu rakyat itu pembagian kue pembangunan itu dari mana kemana kan gitu.
0: Okay, baik.
1: Kan kita kan ada zonasi domisili kita, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, apalagi itu guru-guru coba. Guru-guru yang 300 ribu dengan TNI Polri kan mana ada P3K kan.
0: Yeah.
1: Yang di daerahnya ada P3K, tapi selalu perekrutan CPNS baru di kepolisian, di lembaga, di institusi itu lancar terus.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk status pegawai daerah ini, P3K ini nggak ada dipikirkan gitu. Padahal mereka sudah 20 tahun mengabdi di sekolah. Padahal memang mereka kan bekerja di fungsional guru kan,
0: okay,
1: tenaga medis gitu.
0: Yeah.
1: Miris kan saya pikir bagaimana okay tentang pembagian apa ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh dari Pak Matauli di Sibolga. Iya, dari Pak Matauli tadi menyinggung juga banyaknya praktik korupsi yang menjerat kepala daerah ya. Ini udah banyak sih sepertinya. Kalau kita hitung dari Januari ya, awal tahun itu ada Wali Kota Madiun, Bupati Sudewo, Bupati Pekalongan, dan masih banyak lainnya hingga yang terbaru-baru sekarang ini. Dan tentunya ini memang ada kaitannya ya dengan efisiensi anggaran di tahun 2027 ini, karena Mendagri sendiri menyoroti bahwasanya banyak anggaran belanja daerah ini diproduksi bukan untuk rakyat, tetapi sengaja di mark up atau dinaikkan untuk menjadi sumber-sumber korupsi itu. Oleh karena itu, dari Mendagri sendiri juga memperketat pengawasannya karena modus korupsi lokal sering disembunyikan di balik pos belanja operasional. Nah, dari banyak kepala daerah juga ini beralasan tidak memiliki uang untuk membangun wilayahnya akibat kebijakan efisiensi. Sehingga ini ada juga yang mengajukan tambahan dana alokasi umum atau DAU ke pusat. Nah, dari sini ini permintaan dana ini rawan juga nih untuk dikorupsi melalui pemotongan dana transfer atau komitmen fee dengan pihak ketiga. Nah, oleh karena itu dari Mendagri sendiri juga disebutkan memang akan mengabulkan DAU ini, dana alokasi umum ini, tapi tidak serta-merta langsung memberikannya, dan nantinya akan diaudit terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk oleh Kemendagri supaya tidak disalahgunakan untuk dananya yang akan diberikan, seperti itu. Kita ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ibu Indra?
2: Oh baik. Ya, sekolah tempat Bu Indra mengabdi dulu. Hari ini berulang tahun, jadi kami tadi adakan acara di sekolah.
0: Keberapa ya, Ibu Indra? Kalau boleh tahu?
2: Ke 67.
0: Iya. Wah, udah lama banget tuh.
2: Iya. Jadi sederhana, tapi kalau kami semua merasakannya itu menyenangkan sekali, Bung Wisnu.
0: Iya.
2: Nah, itu pun semua yang baru saja dikatakan oleh Bung Wisnu yang tadi, narasumber Pak Bupati dan sebagainya, mm-hmm. itu sebetulnya bukankah itu memang tugas kepala daerah itu dari dulu sebetulnya, iya. Dan kalau rakyat kecil seperti kami ini, kalau segalanya berkeadilan, itu senang-senang saja kok. Rakyat kan tidak ingin yang muluk-muluk. Yang penting kehidupan sehari-hari berjalan wajar, lancar, dan layak. Iya. Nah, kalau anggaran itu, ya baik nasional maupun daerah, dikelola dengan sistem yang benar, insya Allah cukup.
0: Iya. Tapi di keadaan di Cirebon sendiri gimana ya, Bu Indra?
2: Kalau di Cirebon sendiri memang ada, jadi kami juga loh, kok ya seperti itu.

0: tidak segera dikeluarkan untuk menangani hal-hal yang iya, jadi saling menunggu. Nah, saling menunggunya itu bukannya berpikir untuk kepentingan masyarakat, Bung Wisnu, yang kepala daerah ini, tapi saling menunggu, meniru celah-celah yang bisa diambil. Iya, begitu. Jadi baru ini begitu niru ini. Kalau yang ditiru adalah para kepala daerah yang betul-betul sekarang bicaranya efisiensi ya, yang betul-betul efisien melakukan pengelolaan itu, itu akan bagus
1: pelayanan publiknya nanti dan baik, nah, dan segala macamnya.
0: Iya, jadi kalau ada anjuran untuk begitu-begitu masyarakat yakin bahwa ini buat kebaikan mereka. Nah, ya sekarang kalau ada anjuran itu, nah masyarakat mau apa lagi nih, para kepala daerah atau orang yang berwenang ini, kami sih begini-begini saja juga cukup-cukup saja kok. Tidak ingin sesuatu yang begitu wah. Iya. Nah, kalau kesejahteraan, kehidupan yang berkualitas meningkat, itu bagus sekali. Berarti kepala daerah yang cocok untuk memimpin, bukan gonjang-ganjing seperti sekarang ini, lagi-lagi OTT. Nah, begitu, Bung
1: Wisnu. Iya, artinya efisiensi ini, anggaran ini kan bagus, cuma nantinya target efisiensinya harus tepat juga.
0: Iya, karena dari dulu juga tidak tepatnya itu yang salah, bukan efisiensinya, tidak berkeadilannya itu yang salah.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Indra di Cirebon ya. Kita beralih ke Pak Imron di Kendari, Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Imron.
2: Selamat pagi, Bang Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI seluruh Nusantara Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Imran, di Kendari?
2: Ya, baik, Pak. Alhamdulillah, sehat-sehat. Hanya di sini nih, di Kendari masih keadaan panas ini.
1: Masih hujan terus?
2: Kemarau,
1: panas. Oh, kemarau, panas terus?
2: Iya.
1: Beda di Sibolga tadi ya.
2: Hampir sebulan ini panas terus di sini.
1: Tapi sempat ini enggak, Pak Imran, sempat kekeringan enggak atau bagaimana?
2: Kalau kekeringan enggak sangat.
1: Ya, gitu. Alhamdulillahnya ya. Enggak sih. Oke, Pak Imran, langsung ke topiknya, Pak Imran, tentang efisiensi anggaran ini nantinya, Pak.
2: Iya, ini saya salut kepada pemerintah ya. Dia memperhatikan daerah untuk, artinya maksud saya pemerintah pusat menginginkan daerah itu untuk tetap berkembang untuk kesejahteraan rakyat begitu.
1: Oke. Tapi kalau keadaan di Kendari sendiri, di tempat Pak Imron, bagaimana? Apakah fasilitas-fasilitas publiknya yang dikelola oleh pemerintah daerah ini juga sudah memenuhi standar atau bagaimana nih menurut Pak Imron nih?
2: Kalau di sini, Bang Wisnu, di khususnya di Kendari, ini fasilitas publiknya itu seperti di pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara, ya cukup aman gitu.
1: Okay.
2: Cukup terkendali ya.
1: Berarti artinya kalau seperti itu kan efisiensinya itu tepat gitu, maksudnya yang penting-penting, yang penting untuk rakyatnya, masyarakatnya tidak diefisiensi, tapi yang tidak perlu saja, Pak Imron, seperti itu ya?
2: Iya, Pak. Kalau untuk saya juga kan ini mengenai efisiensi anggaran, ini kan berarti penghematan dana begitu,
1: penghematan. Betul.

0: pengembatan anggaran terutama daerah APBD. Jadi kalau untuk saya terutama di daerah sini di Kendari, ya kalau bisa itu anggaran itu ya itu untuk kepentingan rakyat, itu untuk kepentingan umum digunakan begitu.
1: Oke, baik Pak Imron, terima kasih Pak Imron atas informasinya.
0: Terima kasih Bang Wisnu.
1: Iya, sehat selalu Pak Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Imron ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan kalau disimpulkan ya, secara garis besar ini, efisiensi ini tuh sebenarnya bukan mengurangi anggaran tanpa pandang bulu ya pendengar ya, tetapi tentunya mengalihkan belanja dari kegiatan yang manfaatnya rendah, yang tidak perlu, tidak bermanfaat, ke program yang lebih berdampak bagi masyarakat, yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu tantangannya adalah pelaksanaannya nantinya. Jika dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi, manfaatnya itu bisa terasa, bisa sangat besar. Namun sebaliknya, jika diterapkan dengan pemotongan yang terlalu luas tanpa melihat kebutuhan daerah, dampaknya bisa dirasakan oleh pemerintah daerah atau ASN, pelaku usaha, dan juga masyarakat sendiri. Seperti itu pendengar, saya Wisnu Wardana pamit undur diri dalam segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat kasus ISPA di wilayah ini sudah hampir 8.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya oleh Fitriana Rahma.
1: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
2: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an untuk ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya ada peningkatan.
3: Mungkin secara dan jumlah atau
2: 7.000-an persennya? 7.000-an persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasalah yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Kasaputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Yang menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
4: Kalau kita lihat di radar BMKG ya memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, bergeser ke utara. Artinya mungkin yang daerah rawan itu bandara kalau Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
1: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Pengawas atau Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justitia yang dilakukan KPK selama semester 1 tahun 2026. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
5: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
6: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2.093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
7: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
6: Sementara itu, anggota Dewas KPK Benny Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
5: Total terdapat 2.093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
6: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Siswondo Parman atau S. Parman lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada 4 Agustus 1918. Ia adalah salah satu dari 7 pahlawan revolusi yang diculik oleh sekelompok tentara dari Resimen Cakrabirawa pada dini hari 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa gerakan 30 September 1965 tersebut, hidup pahlawan revolusi S. Parman berakhir. Bersama jasad 6 perwira angkatan darat lainnya, tubuh S. Parman ditemukan tanggal 3 Oktober 1965 di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazahnya lantas dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 5 Oktober 1965.
0: Memori Kolektif Bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Selama 26 tahun aturan gaji kepala daerah tidak pernah disentuh. Aturan itu yaitu PP nomor 109 tahun 2000 dibuat ketika kondisi daerah jauh berbeda dengan saat ini. Tapi awal Juli lalu, dua bupati ditangkap KPK dalam sepekan, dan dari situ muncul lagi usulan lama menaikkan gaji kepala daerah dengan alasan beban kerja yang semakin berat dan sebagai salah satu cara untuk menekan potensi tindak pidana korupsi. Menteri Dalam Negeri telah membuka peluang revisi dengan syarat dikaitkan capaian kerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan wacana ini menuai beragam tanggapan. Ada yang mendukung asal terukur, ada juga yang menilai perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Kami akan hadirkan perbincangannya nanti bersama dengan narasumber kami terkait dengan tema pagi hari ini, yaitu kepala daerah rame-rame minta gaji, dan tadi pun juga disampaikan dalam warta berita kami, dan nanti kami akan mencoba untuk bisa berbincang dengan beberapa narasumber untuk memperdalam tema perbincangan kami di pagi hari ini. Kami telah tersambung bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Dr. Hasto Wardoyo.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hasto Wardoyo, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi dengan Pak Rudi.
4: Dengan Rudi, Pak, studio Pro 3.
5: Iya, Pak Rudi.
4: Kami menyoroti rame-rame kepala daerah minta kenaikan gaji, Pak. Sebenarnya, sebagai kepala daerah, gimana sih, Pak, beban kerja yang Bapak rasakan saat ini, mungkin juga dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, Pak?
5: Ya, saya kira kepala daerah dari masa ke masa ya, saya jadi kepala daerah kebetulan dari 2011 sampai sekarang. Itu tugas memang sangat tidak mudah, tidak ringan gitu ya. Karena kita ini betul-betul menjadi tumpuan ekspektasi publik ya. Jadi kepala daerah betul-betul menjadi sorotan tumpuan ekspektasi publik apapun permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira kalau Mas Rudi tanya tentang beban kepala daerah itu seperti itu, jadi betul-betul kadang-kadang unlimited itu ya.
4: Oke. Tidak mudah, tidak ringan, dan menjadi tumpuan ekspektasi publik. Misalnya seperti apa nih Pak, yang tidak mudah dan tidak ringan ini Pak?
5: Ya, ekspektasi publik itu kan sering jauh di atas kemampuan kita.
4: Oke.
5: Ya, sebagai contoh misalkan masalah infrastruktur itu kan publik itu taunya semua infrastruktur yang ada di daerah itu kalau ada masalah itu adalah sumbernya adalah kepala daerah setempat itu.
4: Ya.
5: Sehingga itu menjadi salah satu contoh aja, entah itu jalan rusak, kemudian jembatan rusak, kemudian mungkin sungai yang juga kotor dan seterusnya. Itu contoh saja. Sedangkan kemampuan secara individu maupun kemampuan ruang fiskal sangat terbatas. Iya. Terlebih daerah-daerah dengan local tax yang rendah ya, atau PAD-nya rendah. Saya kira itu contoh.
4: Artinya untuk pendapatan saat ini sebagai kepala daerah cukup atau enggak ini Pak? Kalau untuk menutup kebutuhan kerja sehari-hari yang sedikit Bapak gambarkan tadi ini Pak Asto.
5: Kebutuhan sehari-hari yang kalau untuk kerja itu sebetulnya kan sudah dipenuhi oleh pemerintah.
4: Ya,
5: kalau misalkan katakanlah apa kebutuhan transportasi, ya misalkan begitu, kebutuhan akomodasi, ya itu kan dipenuhi oleh pemerintah, kita mobil ada, ya kan, bensin dibelikan, ya. Jadi kalau bicara tentang kebutuhan yang real, yang dalam arti tampak bahwa itu harus secara administratif itu harus dilakukan, saya kira semua dicukupi oleh pemerintah. Ya. Tetapi kebutuhan lain yang namanya untuk bermasyarakat ya, ini tentu social cost-nya tidak murah ya, sebagai seorang kepala daerah yang harus memenuhi ekspektasi publik yang tinggi. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat pun harapannya kepala daerah menjadi tumpuan untuk minta sesuatu ya. Itu kan juga bentuk ekspektasi lain, ibaratnya kalau anaknya nggak bisa bayar sekolah pun harapannya kalau ketemu bupati atau wali kota ya selesai. Itu contoh hal-hal yang juga menjadi beban di luar anggaran yang sudah terstate di dalam APBD.
4: Oke, artinya ada hal-hal pengeluaran di luar yang memang sudah menjadi tanggungan dari negara, begitu Pak Asto ya?
5: Ya, harus memang mau
4: karena
5: tidak mau.
4: Karena ekspektasi tidak publik tadi ya, seluruhnya.
5: Ya, karena ekspektasi publik tadi, tentu kita harus, ya bagaimanapun juga harus memantaskan dirilah sebagai orang tua, sebagai yang dipercaya, apalagi mereka itu langsung sebagai konstituen yang memilih kita. Kita itu lahir dari perut demokrasi, bukan lahir dari perut birokrasi.
4: Oke, Pak, kalau boleh tahu selain gaji pokok, pendapatan lainnya atau penghasilan lain dari sebagai seorang kepala daerah ini apa saja nih Pak?
5: Ya, ada honor-honor yang sering bisa didapat, misalkan honor dari entah itu bicara, mungkin kita diundang suatu untuk bicara atau apa, itu kan ada honor. Kemudian juga ada hak yang memang bisa didapat seperti retribusi yang itu ada yang diberikan kepada istilahnya upah pungut misalnya begitu, itu kan ada sekian persen ya, 0, berapa persen saya enggak beritahu, itu kan ada haknya bisa diberikan pada kepala daerah.
4: Oke. Kalau memang nantinya akan dinaikkan, menurut Pak Hasto sejauh mana hal itu dikaitkan dengan kinerja atau bahkan tidak perlu saja Pak?
5: Ya saya
4: artinya kenaikan itu tidak berbasis kinerja atau tidak perlu saja berbasis kinerja?
5: Ya saya merasa bahwa memang gaji yang sekarang diberikan realisasi ada itu memang jauh dari layak, kalau menurut saya jauh dari layak. Jika kalau misalkan gaji itu dinaikkan, saya termasuk ya mengiyakan bahwa itu memang yang gaji yang sekarang ini kurang layak dengan beban kerjanya ya. Sehingga dengan beban kerja dan tanggung jawab. Okay. Mungkin gaji seorang direktur BUMD aja, mungkin kita ini bisa sepersepuluhnya gaji direktur BUMD misalkan. Katalah bank kecil di lokal itu banknya BUMD itu pun gaji direkturnya bisa 10 kali lipat dari gaji kepala daerahnya kan. Nah itu contoh aja. Jadi kalau menurut saya itu, cuman kalau terkait dengan indikator kinerja, saya kira kita ini sudah punya indikator kinerja utama yang memang bisa dievaluasi setiap saat, dan ada target-target, dan pemerintah pusat juga sudah menetapkan prioritas nasional yang capaiannya sekian itu. Saya kira itu mudah dibaca.
4: Oke. Kalau memang mengiyakan dengan usulan kenaikan gaji ini, Pak, ada catatan nggak?
5: Ya, catatan saya begini, kalau yang berjuang dan disuruh berjuang untuk menaikkan gaji ini kepala daerah, menurut saya tidak etis. Ya, tidak etis. Karena menyakiti hati ya, dalam arti kami ini senang kalau dinaikkan karena sesuai, tetapi kami tidak senang untuk berjuang untuk menaikkan ini. Ya, karena kalau saya diajak untuk berjuang menaikkan, mungkin saya tidak punya energi untuk ke situ. Karena apa? Tidak nyaman di hati. Gitu. Karena kita itu kan selalu mendoktrinasi pada diri kita bahwa kita bekerja ikhlas ya. Untuk sudah tahu sejak pilkada, kita juga sudah tahu gajinya, dan kita pun sering tuh kampanye bahwa kita tidak ada pamrih gitu ya. Kita ingin berjuang untuk rakyat itu. Itu hampir semua kepala daerah kalau kampanye seperti itu. Sehingga ada paradoksal yang nggak nyaman di hati, sehingga mengotori hati inilah itu. Nah, jadi ya kalau lebih baik kalau bijak ya, yang berjuang itu orang lain yang tahu bahwa kondisi kepala daerah seperti ini. Ya mungkin Kementerian Dalam Negeri bisa, atau yang lain yang lebih berwenang. Okay. Kalau menurut saya kurang nyaman lah di hati kalau seandainya kami yang harus berjuang. Masih.
4: Ya, ini ada beberapa poin juga Pak yang kami soroti dari wacana kenaikan gaji atau usulan kenaikan gaji ini. Selain kinerja tadi, ini juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Kalau saat ini Pak, PAD Yogyakarta kondisinya seperti apa ini Pak?
5: Ya, PAD Yogyakarta tahun kemarin, tahun sebelumnya 830 miliar itu. Tahun kemarin ada kenaikan 1,02 triliun.
4: Oke, artinya ada kenaikan berarti Pak ya?
5: Iya, ada kenaikan. Ya.
4: Kalau kenaikan gaji dikaitkan dengan PAD, Yogyakarta diuntungkan atau sebaliknya nih Pak?
5: Kenaikan gaji dinaikkan dengan PAD, kaitkan dengan PAD, kota tidak hanya Yogyakarta, tapi kota-kota termasuk diuntungkan.
4: Kota-kota termasuk diuntungkan?
5: Iya, kota-kota diuntungkan, tapi kasihan kalau kenaikan PAD itu menjadi indikator kenaikan gaji, kasihan daerah yang penuh perjuangan memang PAD-nya rendah. Yeah. Karena gini fenomena itu, dari tahun ke tahun, puluhan tahun, itu di kabupaten, itu proporsi antara local tax dan DAU, itu hampir selalu flat ya. Dalam arti gini, APBD-nya itu terdiri dari PAD dan DAU yang dari pusat, itu PAD-nya ini hampir kecil sekali naiknya. Dari tahun ke tahun ini bisa puluhan tahun loh itu. Untuk kecil. Kabupaten. Okay. Untuk kabupaten ya. Sedangkan untuk kota, antara PAD atau local tax dengan totally APBD yang dicampur dengan DAU, maka related. Semakin APBD-nya tinggi, PAD-nya juga tinggi. Tapi kabupaten enggak gitu.
4: Berbeda.
5: Ya, jadi, sedangkan kota jumlahnya sedikit, kabupaten jumlahnya banyak.
4: Nah,
5: jadi menurut saya tidak tepat.
4: Ya, artinya memang ada anggapan bahwa kenaikan PAD itu adalah salah satu bentuk kinerja kepala daerah. Lantas kalau begitu,
5: boleh.
4: Kalau memang ternyata ada daerah yang PAD-nya tidak seperti Yogyakarta atau bahkan jauh di atas, atau bahkan mungkin ada yang di atas, indikator kinerja kepala daerah yang adil menurut Bapak seperti apa kalau begitu Pak? Untuk
5: sebetulnya salah
4: angka kenaikan gajinya nanti, gimana?
5: Ya, salah satunya adalah inovasi. Ya, inovasi itu yang membuat suatu perubahan. Ya, inovasi yang membuat perubahan menuju pada suatu kemajuan. Dalam hal ini mungkin pertumbuhan ekonominya menjadi lebih baik gitu ya. Kemudian permasalahan-permasalahan banyak yang bisa diatasi tanpa harus semuanya mengandalkan APBD. Iya. Ya, ada kepala daerah yang melakukan bedah rumah luar biasa, gotong royong, sampai ratusan bahkan ribuan rumah dikerjakan tanpa APBD. Ini PAD-nya mungkin juga flat. Ya. Okay. Ya, tetapi dia bisa mencari solusi dengan di luar APBD. Yeah. Untuk masyarakatnya gotong royong misalnya begitu. Nah, ini menurut saya ini hal yang positif ya. Jadi harus ada indikator-indikator inovasi yang membuat masyarakat sejahtera.
4: Okay. Ya. Indikator inovasi tadi. Karena ada ya, pemikiran begini Pak, kalau memang indikasi kenaikan gaji kepala daerah itu juga dilibatkan pendapatan asli daerah di sana, khawatirnya ada resiko-resiko yang akan dilakukan kepala daerah. Anda melihat bagaimana di situ?
5: Maksudnya risiko gimana? Maksudnya ya, kalau artinya, dihubungkan dengan...
4: Oke, okay, melebihi batas kewenangannya untuk mungkin bekerja sama untuk mendatangkan investasi dengan cara yang mungkin tidak secara prosedur yang ada. Bagaimana itu? Demi untuk PAD tadi, ya, angka PAD-nya.
5: Ya, kan bisa ya, itu, Pak? Bisa saja, iya. Ya bisa saja. Tetapi mendatangkan investasi yang meningkatkan PAD itu kan tidak apa ya, pertama tidak mudah, kedua tidak cepat. Kalau menurut saya, kalau seandainya memang bisa mendatangkan investasi dan kepala daerahnya itu adalah tidak punya conflict of interest, kepala daerah tidak punya saudara, ponakan atau dirinya, istrinya dan sebagainya yang ikut-ikutan di dalam investasi itu bagus. Kalau menurut saya tidak punya conflict of interest ya, kemudian mengutamakan penyerapan tenaga kerja di wilayahnya sehingga akhirnya penganggurannya turun. Ya, kalau suatu saat lokal tax-nya belum naik ya, tetapi penganggurannya turun karena kepala daerah bisa mendatangkan investasi, walaupun menurut saya luar biasa itu, luar biasa. Iya, kan pengangguran bisa dilihat betul itu.
4: Seandainya nih Pak Hasto, ternyata kan ini juga menjadi sorotan masyarakat kita nih Pak ya, dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah itu, walaupun memang sudah 25 tahun PP 109 tahun 2000 itu belum disentuh hingga saat ini, dan beban kerja ketika itu dan beban kerja sekarang seperti Pak Hasto gambarkan sudah sangat jauh berbeda. Kalau ternyata usulan ini tidak disahkan nantinya Pak, sejauh mana ini akan berdampak kepada kinerja kepala daerah?
5: Ya, kepala daerah saya kira sudah tidak punya apa ya, tidak punya ruang untuk marah ketika gaji tidak dinaikkan itu. Karena tadi kepala daerah banyak terikat oleh janjinya, terikat oleh sumpahnya itu. Dan kepala daerah itu kan sebagai ya kalau bahasa Jogja itu ya panembahan senopati lah. Mereka sebagai di satu sisi sebagai panembahan. Arti panembahan itu sebagai seorang yang punya spiritualitas yang baik gitu. Di satu sisi menjadi senopati yang artinya dia bisa menjadi tulang punggung untuk maju di tengah laga untuk berperang. Dalam hal ini memerangi kemiskinan, memerangi yang lain. Sehingga agak berat kalau kita itu disuruh brutal untuk kemudian menentang kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan. Karena kita itu ya tadi posisinya sebagai panembahan senopati, posisinya sebagai pamong projo, bukan
4: pusat ekspektasi projo publik Pak ya, kepala daerah itu ya.
5: Iya.
4: Tidak hanya pekerjaannya sesuai program, bahkan urusan pribadi atau kesejahteraan pribadi pun.
5: Kita dianggap orang yang ya apa ya, istilahnya bisa menjadi bapaknya orang satu kabupaten. Kalau bapaknya terus nyelekutis kan repot juga. Nyelekutis itu ya matre
4: apa
5: lah
4: itu. Pak? Oh matre. Oke.
5: Tapi itu bahasa Jawanya nyelekutis ya. Itu matre.
4: Bahkan tadi sebagian besar pendengar kami pun juga menyikapi hal ini. Ada kekhawatiran hal ini dianggapnya bahwa kepala daerahnya mikirkan dirinya sendiri. Belum lagi kok kenaikan, usulan kenaikan ini di saat-saat seperti sekarang sih, di mana fiskal kita itu sedang diperketat. Nah, tanggapan Bapak menyikapinya bagaimana ini, Pak?
5: Ya, memang dari si timing, maka saya bilang kita nggak punya energi untuk bisa mengatakan itu. Ya, ibaratnya saya pun kalau diajak berjuang itu kan nggak punya energi. Karena apa? Timingnya juga agak berat ini sekarang ini. Tapi kalau mau kamu ada kebijakan, saya realistis bahwa kebijakan itu menyenangkan bagi kami. Tapi mestinya orang lain.
4: Iya, bukan pihak Bapak yang mengusulkan, tetapi
5: betul, bukan pihak kami mestinya. Kecuali kalau saya misalkan masa jabatan sudah mau berakhir tinggal satu minggu, mungkin saya berani mengungkapkan itu. Karena saya tidak untuk
4: masih,
5: saya itu.
4: Masih lama ini Pak ya.
5: Okay. Masih lama, ini baru 1,5 tahun.
4: Iya. Atau begini Pak, mana yang lebih baik menurut Bapak nih ya, dinaikkan gajinya atau ditambah anggaran operasional daerahnya Pak?
5: Ya kalau
4: untuk kondisi kalau seperti sekarang
5: itu
4: misalnya,
5: itu memang kalau nggak bisa dua-duanya ya milih yang operasional dalam hal ini operasional untuk kepentingan publik ya, ya operasional untuk kepentingan publik itu bisa ditambah.
4: Oke, okay. Tapi Pak kalau selama skema KPI-nya ini benar diterapkan, apakah kepala daerah memang siap dievaluasi terbuka ke publik itu Pak untuk melihat kinerjanya?
5: Ya saya kira kan sekarang ini kan seperti katakanlah BPK gitu ya. BPK itu kan mengekspos hasil pemeriksaan. Terus ada daerah yang WTP, ada yang tidak WTP, ya. Bahkan tidak WTP dengan catatan, WTP pun dengan catatan, kan? Catatannya kan diekspos.
4: Yeah.
5: Catatannya itu dibacakan oleh teman-teman di DPR gitu ya. Jadi pandangan fraksi mengevaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di tahun sebelumnya ada pendapat fraksi masing-masing dan wartawan kan tidak ditutup itu pendapat fraksi mengkritisi ini kemarin tidak efisien, ini kemarin tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada misalkan ada uang yang mengakibatkan katakanlah tidak efisien harus dikembalikan, itu kan catatan-catatan BPK seperti itu. Itu juga sudah diekspos ke publik.
4: Oke, saran Bapak agar usulan ini tidak berlarut-larut Pak. Jadi apa yang bisa Bapak sampaikan? Walaupun ini bukan dari permintaan pribadi Bapak, sebaiknya kan seperti itu Bapak sarankan tadi
5: ya,
4: pihak lain yang berwenang.
5: Iya. Supaya tidak berlarut-larut, decision making proses itu kan harus menuju kepada dikotomi yes no, gitu kan?
4: Ya.
5: Udah begitu aja. Jadi yang berwenang itu buatlah dikotomi yes no, yes no, gitu.
4: Kalau ya,
5: jangan ada ambigu.
4: Gitu. Oke, kalau no anggaran daerah tolong ditambah, begitu Pak ya?
5: Lah kita
4: kan, kan memang kata Bapak DAO-nya kan memang sangat berbeda ini kondisinya sekarang ini kan
5: Pak. DAO-nya dinaikkan,
4: dinaikkan.
5: Itu kan sudah bagus.
4: Karena itu urusan
5: BPJS,
4: pusat.
5: BPJS-nya dicoret-coret terus akhirnya tidak dibiayai PBI-nya dari pusat, terus kita yang ngomboi kan daerah. Itu sudah berat sekali yang dikeroyok rakyat kan kita.
4: Oh, banyak itu Pak ya peserta PBI Pak ya, Jogja Pak ya.
5: Contoh lah, itu contoh. Nah, peserta PBI-nya harus dicoret karena dia tidak masuk desil yang ini, tapi padahal dia sudah cuci darah dan sebenarnya tidak bisa melanjutkan kan, kita harus nutupi.
4: Iya, klaimnya tetap tagihannya ke daerah ini. Oke.
5: Ke daerah untuk PBI.
4: Oke Pak Asto, terima kasih banyak Pak ya untuk obrolannya pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi Pak Asto.
5: Pak Rudi, terima kasih.
4: Iya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
0: Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
7: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kepala daerah ramai-ramai minta naik gaji masih menjadi topik kami pagi hari ini. Jika tadi kami telah hadirkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yaitu Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Kali ini kami akan lanjutkan berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman. Pak Zainur Rohman, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik ya Pak Zainur ya.
2: Kabar baik. Hai.
1: Pak, tadi beberapa pendengar kami di awal itu menyoroti topik kita pagi hari ini. Dan bahkan mengatakan tidak ada hubungannya tindak pidana korupsi dengan pendapatan atau gaji kecil kepala daerah. Ini melihat dari beberapa kali aktivitas KPK yang melakukan OTT terhadap kepala daerah belakangan ini. Benar gak sih Pak Zainur bahwa gaji kecil itu penyebab utama kepala daerah terjerat kasus dugaan korupsi Pak?
2: Ya, kalau gaji kecil kepala daerah memang mungkin benar ya, tapi penghasilan kepala daerah itu tidak kecil. Jadi ada berbagai komponen penghasilan kepala daerah. Gaji atau honor hanya salah satunya. Ada misalnya yang cukup besar, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah. Itu nilainya sangat besar. Juga ada berbagai bentuk tunjangan, seperti tunjangan untuk rumah jabatan, untuk kendaraan dinas, dan lain-lain. Jadi kalau di total dalam satu bulan, take home pay-nya besar juga tuh. Segala macam bentuk operasional juga telah di-cover oleh biaya operasional kepala daerah. Jadi kalau dikatakan gajinya kecil, ya enggak juga sebenarnya. Gaji kepala daerah juga sebenarnya sudah relatif memadai. Ya memang untuk komponen gaji itu belum dilakukan penyesuaian dari tahun 2000. Yeah. Artinya sudah 26 tahun. Tetapi kalau tadi dikatakan apa nih korelasinya dengan korupsi gitu ya. Ya korupsi kepala daerah penyebabnya betul, bukan gaji.
1: Bukan gaji, oke. Kalau memang gaji dan tunjangan tadi saat ini yang diterima Anda katakan besar, apakah itu masih relevan dengan beban kerja yang harus mereka jalankan setiap harinya saat ini Pak?
2: Soal beban kerja relatif ya. Ini yang menjadi persoalan adalah apa sih yang menyebabkan kepala daerah itu korupsi? Yeah. Ya, salah satu penyebab yang paling kuat adalah high cost politik. Politik berbiaya tinggi.
1: Oke.
2: Apa itu high cost politik? Yaitu pengeluaran yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi. Ada dua jenis pengeluaran, pengeluaran halal, pengeluaran haram. Pengeluaran yang melanggar hukum yang haram itu ada dua komponen utamanya yang paling besar. Yang pertama adalah kandidasi buying, membayar parpol atau gabungan parpol untuk mengusung mereka sebagai calon. Dan yang kedua adalah vote buying, membayar calon pemilih dengan bentuk serangan.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita merefer ke berbagai penelitian, misalnya Mutakhir, teman-teman di Visipol UGM itu mengatakan untuk calon bupati, calon wali kota terpilih itu rata-ratanya menghabiskan 30 miliar rupiah.
1: Okay.
2: Kenapa sedemikian besarnya? Karena dominasi food buying dan kandidasi buying. Jadi kalau 30 miliar itu harus diimpaskan BEP selama 5 tahun, maka 1 bulan perlu THP, take home pay sebesar 500 juta untuk bupati atau wali kota. Pertanyaannya, di negara mana yang wali kotanya bayarannya 500 juta? Nggak ada, bahkan di Amerika Serikat juga nggak sebesar itu bayaran untuk seorang wali kota gitu ya.
1: Oke.
2: Kenapa sih kita bicara soal gaji? Padahal letak masalahnya bukan di situ. Letak masalahnya ada di high cost politik. Itu yang seharusnya menjadi titik perbincangan pemerintah dan dicarikan jalan keluarnya.
1: Ya, artinya high cost politik ini sangat besar pengaruhnya ke perilaku kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tadi ini, Pak.
2: Iya dong, mereka yang pertama harus kembalikan modal.
1: Ya,
2: yang kedua, mereka ingin memupuk modal untuk kontestasi berikutnya. Mereka kan juga ingin terpilih kembali, atau kalau mereka sudah dua periode, mereka ingin naik level, misalnya tadinya bupati atau wali kota ingin jadi gubernur, atau misalnya sudah dua kali di gubernur, mereka ingin jadi anggota DPR RI gitu kan, atau mereka ingin naik ke nasional nih, gubernur-gubernur lagi tiap hari ngonten gitu kan, misalnya kan, itu kan ingin menjadi presiden gitu kan, itu semua butuh modal tuh.
1: Okay.
2: Nah modal itu ya dicari dari berbagai sumber, ada sumber yang sah, misalnya dari uang pribadi, atau misalnya dari sumbangan yang sesuai dengan undang-undang. Ada sumber-sumber yang haram. Sumber yang haram itu antara lain, yang pertama, menjual paket pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan kickback. Barang dan jasa itu dijual kepada vendor, kemudian kepala daerah minta bagian 7%, 10%, bahkan katanya ada yang sampai paling ekstrim, misalnya sampai 15% gitu ya. Nah yang kedua adalah yang kasus-kasus terakhir itu kemarin Mas Rudi, mereka para daerah minta kepada para calon pejabat di daerah untuk setor ketika mereka mau dipilih, ketika sedang mengikuti seleksi jabatan. Ya problemnya gini, sudah ada mekanisme seleksi, sudah ada tim seleksi gitu ya. Ini kan tujuannya agar ada merit system, tetapi seleksi itu orangnya kepala daerah, dan pemutus akhir juga tetap kepala daerah. Kemarin kita dengar Mas, misalnya untuk jadi seorang kepala dinas, ada permintaan sebuah mobil bermerek Pajero misalnya. Itu kan kasus kemarin ketangkap KPK itu.
1: Iya.
2: Juga ada permintaan setoran ratusan juta, miliaran. Nah, juga bahkan di level kepala sekolah, kasus di Klaten dulu itu juga dimintai sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah ini kan satu korupsi akan menimbulkan korupsi baru.
1: Okay.
2: Jadi mereka itu nanti, itu yang diminta setoran, pasti juga akan meres bawahannya atau akan minta kepada pemborong untuk mengembalikan modal dia mencalonkan diri sebagai kepala OPD, baik itu kepala dinas, kepala badan, bahkan sampai kepala sekolah gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu yang tidak di address gitu ya dengan baik. Yang ketiga Mas Rudi, yaitu tas perizinan, segala macam bentuk perizinan, tek harga, gitu Mas.
1: Ya, itu pun tadi saya juga tanyakan Pak di narasumber sebelumnya. Tapi sebelum kesana saya ingin tahu dulu artinya atau berarti bagaimana Anda melihat usulan kenaikan gaji kepala daerah saat ini, Pak?
2: Pertama, pemerintah perlihatkan dulu kepada rakyat komponen penghasilan kepala daerah itu apa saja, berapa jumlahnya, kalau ingin menaikkan akan dinaikkan ke angka berapa, apa alatnya, basis perhitungannya bagaimana. Sangat butuh transparansi Mas Rudi. Ini kan lagi kesusahan di bawah nih, ini rantai kering, daun kering, kegesek angin juga bisa kebakar kok ini rakyat gitu ya. Situasi saat ini timingnya sangat buruk untuk menaikkan gaji kepala daerah. Kalau dikomunikasikan tidak transparan, ini bisa semakin menyakiti hati rakyat di bawah yang sedang kesulitan. PHK tinggi sekali Mas Rudi. Masanya ini yang kita sibuk malah kemudian membahas gaji kepala daerah, bukan membahas bagaimana kemudian penciptaan lapangan kerja. Bukan berarti saya menolak ya segala macam bentuk upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Kalau memang harus dinaikkan penghasilannya silakan, tetapi sebelum kesana maka harus diawali terlebih dahulu dengan transparansi terlebih dahulu gitu ya, penghasilan masing-masing daerah seluruh Indonesia tampilkan dulu, misalnya dimuat di website Kemendagri gitu ya. Terus dibuat misalnya ini penghasilan segini nggak cukup kan gitu kan. Nah ya cukup misalnya, itu baru nanti kemudian diusulkan berapa yang akan diusulkan karena jumlah kenaikan barunya gitu. Nah nanti dijelaskan kepada rakyat, ini kondisi awal, ini kondisi yang diinginkan. Penghitungan ini berasal dari misalnya penyesuaian inflasi misalnya, atau penghitungan ini berdasarkan penyesuaian terhadap penghasilan jabatan setara dan sejenis misalnya.
1: Okay.
2: Jadi kan ada alasan yang bisa disampaikan kepada rakyat. Tapi kalau alasannya adalah biar nggak korupsi, nggak ngefek. Nah dia tetap korupsi kok kalau akar korupsinya.
1: Iya. Kalau begitu, kalau memang di atau berbasis kepada kinerja tadi nih Pak Zainur ya, siapa yang paling layak menilai kinerja seorang kepala daerah kalau begitu Pak?
2: Ya rakyatnya lah ya, yang paling layak. Soal kinerja itu sebenarnya ada loh, itu Soalnya misalnya gini, insentif penarikan pajak dan retribusi daerah, yeah, itu kan sudah berbasis kinerja,
1: yeah,
2: seberapa kemampuan dari daerah untuk menarik pajak dan retribusi. Jadi menurut saya itu sudah ada di konteks sekarang gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Kalau tadi dikatakan berbasis kinerja, lantas siapa? Apa mau dinilai oleh Kemendagri? Apakah mau dinilai oleh pihak lain? Kan susah. Jadi nggak bisa kemudian apa ya membuat ukuran-ukuran yang tidak jelas seperti itu. Dan nanti kan orang akan saling membandingkan penghasilan kepala daerah di satu daerah dengan daerah yang lain. Kan faktornya banyak sekali. Mm-hmm. Misalnya faktor di daerah yang kaya sumber daya alam beda dong dengan daerah yang tidak ada sumber daya alamnya. Atau DKI Jakarta. DKI Jakarta kepala daerahnya tidur juga PAD-nya sangat besar.
1: Iya.
2: Gitu ya. Yeah, itu menurut saya nggak jelas sampai sekarang. Oleh karena itu, coba deh transparansi dulu kepada rakyat. Bagaimana penghasilan kepala daerah yang sekarang dan bagaimana yang diusulkan ke depan.
1: Okay. Gitu. Kalau memang bukan gaji akar masalahnya ini Pak, solusi apa yang seharusnya lebih diprioritaskan kalau begitu?
2: Itu loh, dari sisi rekrutmen kepala daerah dulu, bagaimana untuk menghilangkan vote buying dan kandidasi buying, setidaknya menekan. Solusinya apa sih ya, yang terlibat itu harus dipidana, yang sebagai calon kepala daerahnya harus didiskualifikasi. Bisa nggak kita mendiskualifikasi kepala daerah yang vote buying, yang kandidasi buying? Kalau itu bisa dilakukan, saya percaya itu bisa menekan angka yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk berkontestasi.
1: Okay.
2: Itu membutuhkan perubahan undang-undang pemilu, undang-undang pemilu kada, undang-undang partai politik, undang-undang MD3 ya, undang-undang paket politik. Itu harus dijadikan sebagai prioritas utama dan tidak boleh terpisah dengan agenda reformasi kepartaian, reformasi kepemiluan gitu. Yang kedua, memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah.
1: Ya. Yeah.
2: Pengawasan di daerah itu mati, DPRD tidak berfungsi, apalagi kalau di situ ada politik dinasti, kalau di situ ada oligarki. Kenapa demikian? Ya bayangin, istrinya menjabat kepala daerah, suaminya anggota DPRD, anaknya anggota DPRD, perusahaannya punya banyak unit-unit usaha yang selama ini mengerjakan proyek di daerah. Semuanya jeruk makan jeruk di segala sektor, segala lini. Ini perlu diperbaiki yang begini-begini nih. Juga bagaimana memperbaiki pengisian jabatan di daerah, kepala dinas, kepala badan gitu ya. Itu dalam seleksi jabatan pimpinan itu harusnya independen. Nah ini saatnya menghidupkan Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemarin dibubarkan DPR dan pemerintah. Nah, harus dihidupkan kembali agar kemudian ada lembaga yang dapat menjamin independensi pengisian jabatan di daerah.

0: menurut data pertumbuhannya BPS dikatakan sangat indah seperti itu ya. Tapi real di bawah, rakyat itu menjerit ya. Banyak PHK di mana-mana ya. Kebutuhan sembako juga sangat tinggi ya. Apalagi sekarang kita tahu karena untuk sembako itu harus bersaing dengan MBG gitu kan. Maka harga-harga di bawah sangat tinggi. Rakyat yang sedang kesusahan tidak bisa nih diejek dengan kenaikan gaji pejabat. Itu ejekan buat rakyat kalau itu dinaikkan. Oleh karena itu sekali lagi, bukan soal kita menerima atau menolak. Mohon transparan dulu dong berapa penghasilannya kepala daerah. Kemudian bagaimana usulannya, buka ruang partisipasi publik untuk bersuara, untuk berpendapat. Kalau publik sudah diberikan transparansi, sudah diberi kesempatan partisipasi, saya pikir nanti publik juga akan paham. Kalau memang itu logis, publik juga selama ini saya pikir tidak kemudian anti terhadap kesejahteraan. Kita mendukung kok kesejahteraan, termasuk bagi para ASN, bagi para pejabat juga memang perlu cukup, tapi tidak boleh berlebihan juga. Nah itu harus diawali dengan transparansi. Tidak bisa kita membuat kebijakan itu masalahnya adalah A, solusinya adalah B gitu ya, sekali lagi ya. Maka sekali lagi itu ya, resep-resep itu yang harus dilakukan secara bersamaan, transparansinya, juga resep-resep perbaikan tata kelola pemerintahan di daerahnya, itu harus dilakukan bersama-sama agar resiko-resiko kemarahan rakyat itu dapat dihindarkan. Jangan sampai terulang tuh misalnya Agustus 2025 ketika kemarahan rakyat, meskipun kemudian digeser kemana-mana ya, itu kemudian menjurus misalnya ketika anggota DPR bicara sembarangan, menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan sampai itu terulang gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini mereka harus belajar nih, para pejabat ini nih. Ya. Belajar untuk transparan, belajar untuk partisipatif, jangan menyakiti hati rakyat. Gitu.
1: Pak Zainur Rohman, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama selamat kami Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam saya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Landasan Udara Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Fajar Walinda.
1: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadiem Batam menyelenggarakan kegiatan open base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron terminal kargo baru Bandara Hang Nadiem ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypast di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open Base merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
2: Terlihat ada 6 pesawat di belakang kita ini. Dan kita hadir di Batam ya untuk ada di tengah-tengah masyarakat ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU ya. Apa itu pesawat yang kita punya ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
1: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
3: Hari ini luar biasa, itu berapa orang nggak tahu di sebelah sana tuh, kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami itu untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di kota Batam ini. Terima kasih Batam luar biasa.
1: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
4: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
5: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
4: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada PT Sukopindo dapat menerbitkan 85 laporan superior yang sempat tertunda tersebut karena terindikasi mengandung mineral ikutan.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mampu mengelola kekayaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyat. Presiden mengatakan Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar berbagai komoditas strategis yang dibutuhkan dunia modern, termasuk tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, kelapa sawit, dan batu bara.
6: Percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
5: Pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan 15 anggota dari kementerian dan lembaga terkait, akademisi, asosiasi, dan badan usaha dengan total 47 undangan. Rapat tersebut akan membahas batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor, definisi mineral ikutan, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi aturan norm, serta pedoman penerbitan laporan sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Jaringan Berita Nasional.
8: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
9: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktu juga mungkin untuk dilakukan.
10: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
9: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
10: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
11: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
10: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Bursa Zarnubi menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
5: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
10: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
8: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
12: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya, tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi. Perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
13: Ya sebagai masyarakat saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, Persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji. Sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
16: Warta Nusantara.
17: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
18: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
16: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
17: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
16: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro3, jaringan berita nasional.
8: Pendengar, kali ini kami akan lanjutkan tema perbincangan kami, rame-rame kepala daerah minta naik gaji bersama dengan guru besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, periode 2010-2014, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo Hermansyah, selamat pagi, Prof.
19: Yo, halo, selamat pagi juga, Mas. Ya.
8: Baik, Prof. Johan, terkait dengan usulan kenaikan gaji kepala daerah. Ini kan berdasar pada PP 109 tahun 2000 yang sudah lama sekali tidak disentuh. Kenapa aturan itu tidak tersentuh tanpa revisi selama 26 tahun ini, Prof?
19: Seperempat abad lebih ya.
8: Iya.
19: Jadi ini sebetulnya bukan tidak pernah ada upaya untuk merevisi kedudukan keuangan atau gaji dan tunjangan kepala daerah itu. Dulu di akhir masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya, presiden kita, itu sudah ada rencana perbaikan dan sudah ada draft-draft perubahan PP, perubahan kepres ya tentang gaji kepala daerah.
8: Okay.
19: Karena gaji dan tunjangan bupati wali kota itu kan sekitar 5 jutaan. Kemudian gaji dan tunjangan gubernur itu sekitar 8 jutaan. Nah itu dianggap dari segi penghasilan yang dibawa pulang langsung untuk kehidupannya sehari-hari, belanja sekolah anak-anaknya, istrinya dan sebagainya itu sangat kecil. Nah, maka dicoba dirancang perbaikan. Sesudah itu, ketika presiden mencoba untuk mengkomunikasikannya ke publik, ya bahwa ini gaji para pejabat negara belum pernah naik-naik nih ya. Waktu itu sudah 13 tahunan ya. Nah, lalu para masyarakat kumpulin koin ya. Kata masyarakat, ya ini kami kasih koin-koin kami kumpulin. Jadi sesudah itu pemerintah diam lagi, tidak mau taatinya. Itulah sampai sekarang muncul lagi rencana untuk menaikkan gaji dan tunjangan nih ya, khususnya nih ya. Jadi bukan soal yang lain. Jadi gaji dan tunjangan realnya memang segitu dibanding UMR Jakarta misalnya, lebih besar UMR Jakarta daripada penghasilan atau gaji bupati dan wali kota.
8: Okay.
19: Di samping itu juga ada masalah, Mas. Daerah kita kan kota, ada kota besar, kota sedang, kota kecil.
8: Yeah.
19: Itu wali kotanya gajinya sama. Wali kota yang penduduknya belasan juta, puluhan juta, atau bukan atau di bawah 10 juta, itu gajinya sama kota yang penduduknya cuma 300 ribu, 200 ribu sama. Kalau kita lihat di mancanegara, misalnya perbandingan Jepang ya, itu okay, gaji antar wali kota yang kota besar, Yokohama itu bisa 174 juta. Hmm. Tapi kota-kota kecil, itu gajinya misalnya 78 juta gitu. Jadi nggak sama. Nah itu juga mungkin harus juga ada penataan. Jadi maksud saya, memang baiknya ada penataan ulang, tapi tergantung kemampuan keuangan negara. Kalau memang negara memiliki kemampuan untuk memberi tambahan penghasilan kepada kepala daerah, mengapa tidak ya? Itu penting juga kita ingat, karena negara kan juga harus memberikan insentif,
8: yeah,
19: reward yang layak kepada pejabat negara yang bekerja ya, yeah, untuk mengabdi kepada rakyat itu. Begitu. Yeah.
8: Penataan ulang selain dari luas wilayah tadi, Prof. Anda melihat, yeah, yeah, bagaimana sih sebenarnya beban kerja kepala daerah pada masa itu dan pada masa ini?
19: Ya.
8: Kan belum tentu juga, ya, mungkin yang daerahnya lebih kecil ternyata lebih lebih berat bekerjanya. Bisa nggak seperti itu, Prof?
19: Enggak, pasti. Jadi begini, ukuran pekerjaan itu adalah jumlah penduduk, Mas. Jadi kalau jumlah penduduknya besar sampai katakanlah provinsi Jakarta ya, gubernur nih ya, itu atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu penduduknya Jawa Barat 50 juta. Gubernur lain ada penduduknya di Papua itu cuma 400 ribu. Okay. Mengurus orang 400 ribu dengan mengurus orang 50 juta pasti berbeda. Jadi kalau Mas punya anak 10 sama punya anak 2, mana yang lebih sulit mengurusnya, 10 atau 2 ya?
8: Oke, okay, ya.
19: Lebih nah itu kira-kira logikanya. Mm-hmm. Jadi tetap lebih berat jumlah penduduk yang diurus oleh kepala daerah, daerah besar namanya. Nah kita belum mengkategorikan itu. Nah di negara-negara yang sudah maju itu dikategorikan. Jadi kota kecil, kota sedang, kota besar ya, kota metropolitan, megapolitan, itu kota, belum juga kabupaten. Kabupaten Bogor itu total penduduknya sudah 6 juta. Ada kabupaten yang penduduknya cuma 200 ribu, ada yang cuma 50 ribu. Masa sama perlakuannya, treatmentnya, dan urusannya juga sama. Nah ini kacau kita.
8: Okay.
19: Urusan pemerintahannya juga diberikan 32 urusan.
8: Ya. Yeah.
19: Ya, jadi itu juga harusnya disesuaikan dengan kemampuan keadaan kondisionalitas daerah otonom itu. Okay. Urusan yang diberikan, kalau dia penduduknya besar atau banyak, urusannya banyak. Kalau sedikit, urusan sedikit aja. Seperti yeah, itu sih kira-kira
8: tapi, pandangan saya. Yeah, kalau memang melihat dari luas wilayah jumlah penduduk, sisi kinerjanya bagaimana dinilainya, Prof?
19: Nah, itu dia. Jadi nanti diukur kinerjanya. Ukuran kinerja itu ada yang namanya pelayanan wajib, ya pelayanan dasar wajib, pendidikan, kesehatan, ya. Nah itu ada SPM-nya, standar pelayanan minimalnya. Dia sampai nggak standar pelayanan minimal? Kemudian di atas itu, kalau dia melampaui standar pelayanan minimal, itu berarti dia berkinerja baik, ya tinggi katakan begitu. Ada yang kinerja sangat tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ada ukurannya, termasuk kesehatan, ya, termasuk ukuran-ukuran yang pelayanan wajib, wajib pelayanan dasar istilahnya begitu, Mas.
8: Yeah.
19: Nah, itu bisa kita ukur dengan detail dan rinci. Kemdagri itu melakukan pengukuran itu setiap tahun.
8: Oke, okay. Pengukuran yang menilai kinerjanya siapa ini? Agar nantinya tidak sekedar formalitas ini, Prof.
19: Oh, enggak, itu ada evaluasi kinerja namanya. Dengan menggunakan aplikasi dan menggunakan tim lintas kementerian lembaga yang dilakukan dengan cara transparan ya, melibatkan kementerian lembaga seperti Kementerian Keuangan, kemudian juga ada PPKP ya, Kemendagri dan dan sebagainya.
8: Okay.
19: Kementerian PU. Jadi itu kemudian yang mempunyai prestasi sangat tinggi biasanya diberi penghargaan. Nah, gitu. Yang rendah juga diumumkan
8: okay.
19: kinerja rendah ya kan. Nah itu yang biasa yang marah-marah kalau kinerjanya rendah itu karena nanti efeknya kepada elektoralnya okay. kepada pilkada berikutnya.
8: Ya, artinya sudah ada dua faktor atau dua variabel ini Prof ya, faktor utama atau faktor yang tadi itu luas wilayah, jumlah penduduk, kemudian kinerja. Betul. Paling tidak mengukur dari standar pelayanan masyarakatnya atau SPM-nya tadi ini. Tapi juga dikaitkan dengan pendapatan asli daerah. Anda setuju itu, Prof?
19: Iya. Jadi biasanya juga dikaitkan sama PAD. Nah, kalau untuk memberi insentif, katakan begitu ya. Nah, harus kita ukur dengan PAD karena dia bekerja kan sebagai kepala daerah otonom, dia melayani masyarakat dan dia juga dipilih oleh masyarakat di daerah itu. Maka insentif atas PAD, ya misalnya berhasil dia meningkatkan realisasi pajak, retribusi, maka dia dapat insentif, katakanlah begitu itu, untuk memberi dia semangat dalam bekerja dan untuk meningkatkan prestasi dan sebagainya.
8: Oke, tapi kalau daerahnya misalnya ya, tidak ada PAD-nya kecil gitu kan jadi dirugikan ini. PAD-nya di situ kecil. Adil tidak
19: ya, itu? PAD-nya juga kecil, nggak ada persentasenya memang. Jadi kalau daerah kecil ya PAD-nya kan kecil. Nah itu ada persentase yang diatur. Kalau daerah yang PAD-nya tinggi, persentasenya kecil. Kalau daerah yang PAD-nya kecil, persentase untuk insentifnya juga dinaikkan atau tinggi gitu. Ya. Jadi ada formula yang dibuat sedemikian rupa. Tapi memang kalau uangnya dikit ya tentu dia akan memperoleh insentif yang sedikit. Ya kan, itu saya kira wajar di mana-mana di dunia juga local government itu seperti itu. Ya wali kota-kota kecil di Amerika misalnya, ya udah gajinya kecil. Ya stafnya juga kecil, ya kantornya juga kecil, gitu ya kan. Ya.
8: Tapi jadi, tapi Prof, ada kekhawatiran besar, ketika PAD menjadi tolak ukur ini, Prof. Ada kekhawatiran seperti ini nanti kepala daerah mempermudah segala perizinan demi indikasi PAD-nya tadi.
19: Kalau
8: ya memudah siap, perizinan, bagaimana? Ya untuk meningkatkan PAD.
19: Ya itu kan ada kontrol. Makanya segala macam perizinan itu kan ada standarnya, ya perizinan, lalu kemudian dalam pengadaan barang dan jasa, ya itu sebetulnya sudah ada metode-metode pengawasan, cuman memang nggak efektif, termasuk juga dalam soal posisi kepala daerah untuk memindahkan orang, mengangkat orang dalam jabatan, itu sudah ada cara-cara kontrol dan pembinaan dari pengawasan dari pemerintah pusat, cuma sistem kita tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena memang jangkauan kontrol dan pengawasan itu jauh. Bayangkan satu pemerintahan pusat ya harus kontrol 546 daerah otonom di Indonesia tanpa punya kantor pemerintahan pusat di daerah. Kalau di Amerika itu kita saya sekolah di sana ya. Jadi itu misalnya di State of Hawaii itu ada Federal Office namanya yang ngawasi State of Hawaii itu.
8: Oh, ya kan? Oke. Okay. Nah, jadi ada pemerintahan pusat juga, di masing-masing daerah untuk melakukan pengawasan seluruh.
19: Dekat dia, hadir dia, ya kan? Nah, kalau di sini kan nggak ada. Jadi kita di sini pemerintah pusat itu kontrol dan pengawasan bupati wali kota diserahkan kepada gubernur, gubernur wakil pusat. Nah gubernur sama bupati wali kota kan dia juga tidak gampang, sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. Maka harus ada koreksi, perbaikan ke depan untuk pembinaan dan pengawasan efektif. Pusat harus berani taruh kantor pemerintahan pusat di wilayah-wilayah kita. Sehingga gubernur itu diawasi dalam soal kepegawaian, dalam soal keuangan daerah, ya dan kinerja. Kalau ini kita masih belum punya. Nah itu antara lain penyebab tidak efektif. Sehingga dengan demikian mungkin kalau ada revisi Undang-Undang Pemda 23/2014 yang kebetulan saya dirjen otonomi daerah waktu itu yang menyusunnya, itu bolong-bolong itu, loophole itu harus kita tambal, kita ubah, kita perbaiki gitu Mas.
8: Artinya hanya sebab itulah tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan ukuran kinerja, transparansi, bahkan definisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Prof.
19: Betul juga, itu ada efeknya ke sana. Jadi kalau ada kantor pemerintahan pusat di daerah-daerah itu, seperti kayak di negara kesatuan yang lain di Perancis misalnya itu ada perfect ya kantor-kantor pusat di daerah-daerah otonom itu, okay. Sehingga dia dipastikan bikin perda benar, kinerjanya on the track ya kan. Di samping itu rakyat, dan itu publish dan rakyat bisa mengikuti. Sehingga kemudian dengan data yang dimiliki pemerintahan federal atau pemerintahan nasional, negara kesatuan pun ya, kantor pemerintahan pusat di daerah, yeah, itu bisa membuat perbaikan atau perjalanan efektivitas pemerintahan, delivery caranya dalam pelayanan publik juga berjalan dengan baik. Nah kita, PR kita masih banyak banget ya. Belum ada, belum lagi disentral fiskal ini yang dilakukan resentralisasi, TKD dipotong, yeah, ke daerah, yeah, urusannya banyak, yeah, banyak dan lain sebagainya. Okay. Jadi ini memang ada 1001 PR kita. Belum lagi pilkada tadi disinggung, yeah, oleh para narasumber sebelumnya ya, pilkada, yeah, harus dirapikan lagi, jangan
8: perbiayaan politik mahal, yang tinggi tadi
19: tinggi. Sependapat itu. Nah, ini waktunya sekarang nih pemerintahan sekarang ini, karena pilkadanya 2029 ya, siapkan undang-undangnya 2027, ya kan, 2 tahun sebelum pilkada, plus perbaiki undang-undang Pemda 23-24, jadi inline paralel. Ya. Pemerintahan daerah baru ke depan tidak boleh lagi yang kena-kena OTT KPK melulu ini. Tidak boleh lagi gajinya yang di bawah UMR gitu ya kan. Berilah yang patut, okay, dihargai sebagaimana layaknya seorang pekerja di mengabdi untuk negara.
8: Ya. Jadi kalau PP 109 atau 109 2000 ini mau direvisi, mekanisme, yeah, evaluasinya dari mana dulu ini Prof? Undang-undang politiknya, yeah, yeah, pemilunya, Pemdanya, atau apa ini yang, yeah, harus dievaluasi dulu ini
19: Prof? Simultan. Jadi kalau induknya itu adalah pilkada, itulah yang menghasilkan kepala daerah ini. Kemudian undang-undang Pemda yang menjadi pedoman bagi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan urusan dan kewenangannya. Lalu dari situ kita menata lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala daerahnya. Kira-kira stepnya kayak gitu. Okay. Ya, jadi diawali dari perbaikan undang-undang pilkada, paralel naikin juga undang-undang Pemda 23-24 itu direvisi, paralel kemudian setelah itu eksekusinya ada PP yang kita betulkan, ada kepres baru yang harus kita terbitkan. Yeah. Begitu sih ngurus pemerintahan negara ini harus ada crafting yang teliti, yang detail.
8: Tidak ya, bisa parsial, artinya begitu ya Prof ya, tidak, yeah, bisa secara jadi, parsial gitu. Paling tidak biasanya itu membutuhkan waktu berapa lama ini Prof? Tidak hanya kalau dari saya, PP-nya sendiri ya, tetapi harus melihat yang lain, ya, juga.
19: Kalau saya dari pengalaman itu kalau dikerjakan 2026 ini naskah akademiknya, kemudian 2027 kita mulai membahas, akhir 2027 udah jadi tuh barang.
8: Akhir ya, kan 2027?
19: Kita gunakan, iya. Okay. Ya, sebaiknya memang 2027 juga sudah beres itu semua aturan-aturan pilkada, 2 tahun sebelum pilkada, lalu kemudian Pemda mungkin bisa kita selesaikan di 2028 atau 2027 akhir, lalu tindak lanjut siapkan PP-nya 3 bulan, 4 bulan PP jadi tentang kedudukan keuangan. Dan kemudian yang penting lagi ekonomi perbaiki dulu supaya negara jangan nanti kita sudah betulin itu negara ekonominya ngos-ngosan ya kan.
8: Jadi nah itu yang ingin saya tanyakan negara berikutnya itu sejauh mana hal itu juga menjadi pertimbangan agar aturan yang baru nanti itu tidak menimbulkan masalah yang baru lagi nih Prof. Gimana?
19: Iya iya. Jadi kita juga harus sesuai pasak dengan tiang, jangan, yeah, besar pasak daripada tiang. Jadi kemampuan keuangan negara, kalau lagi uangnya memang terbatas, defisit melulu, jangan dulu naikin gaji. Boleh saja regulasi kita siapkan, tapi belum kita eksekusi, ya, belum difinalisasikan. Seperti itu. Saya kira memang harus permintaan itu realistik ya, jangan maksain. Tiba-tiba uang sedikit terus gajinya dinaikin, gaji-gaji, yeah, siapa yang dinaikin kemarin itu hakim lah, ada tentara lah dinaikin gajinya kan, kayak gitu itu juga kurang pas lah.
8: Artinya apakah saat ini memang muncul kesenjangan gaji, paling tidak di kalangan antar kepala daerah kalau begitu Prof ya, dari penjabaran Prof, yeah, Joy yang tadi sampaikan sejak, yeah, tadi, yeah, Prof.
19: Terjadi, harus ditata ulang. Kan nggak mungkin kita kerjaannya ngurusin orang besar, orang banyak, wilayah luas, kemudian penghasilan sama dengan orang yang penduduk dikit, wilayahnya dikecil, katakan gitu. Kompleksitasnya pasti berbeda dalam mengurus pemerintahan, maka gajinya berbeda. Dan itu dipraktekkan di mancanegara. Tadi saya kasih, yeah, contoh, yeah, ya, Yokohama itu wali kotanya dapat 187 juta. Sementara kota-kota kecil kayak Kobe segala macam itu cuma dapat 70-80 juta. Gitu maksudnya.
8: Oke, terakhir Prof.
19: Ya.
20: Jangka pendek apa yang harus segera dilakukan sebagai salah satu syarat wajib sebelum aturan baru nanti itu dibahas lebih serius atau bahkan disahkan ini, Prof. Jo?
19: Ya, kalau yang jangka pendek ini saya kira yang harus kita kerjakan prioritasnya adalah untuk pengawasan dan pembinaan, fasilitasi aja dulu kepala daerah itu untuk agar dia jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat pelayanan publiknya merosot, ya, akselerasi pembangunan turun, dan ya jadi kayak gitu yang akan kita perbaiki ke depan jangka pendek ya. Jadi pusat juga harus lebih hadir dalam pendampingan kepada para kepala daerah untuk bisa meyakinkan kepala daerah supaya janganlah terlalu ngoyo ya, minta rame-rame naik gaji dulu ya, kita betulin dulu regulasinya, kita rapiin dulu keuangan dan ekonomi kita, gitulah gitu. Jadi menenangkan itu mas, keadaan sekarang ini jangan mereka ngotong-ngotong rame-rame lewat asosiasi itu menekan pemerintah pusat. Itu saran saya.
20: Baik, Profesor Jo Hermansyah Johan, terima kasih Prof sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Prof. Salam sehat.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Profesor Jo Hermansyah Johan.
21: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
22: Jaringan Berita Nasional.
23: Pekan ASI Sedunia 2026 diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus. Mengusung tema global Breastfeeding for a Sustainable Start in Life, Strengthen What Works, menyusui untuk awal kehidupan yang berkelanjutan, perkuat yang sudah berhasil. Momentum menjadi pengingat penting pemberian air susu ibu ASI bukan hanya tugas seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama keluarga, lingkungan kerja, tenaga medis, dan masyarakat. Lalu disebutkan mengapa ASI eksklusif ini sangat krusial. Karena nutrisi sempurna mengandung komposisi alami paling sesuai untuk kebutuhan bayi. Dan untuk memperbincangkan hal ini lebih lanjut terkait sambut Pekan ASI Sedunia 2026, saat ini kami telah bersama Ketua Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Naomi Esther Nita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi, yang telah tersambung di ujung telepon.
22: Wawancara Pro 3.
23: Dokter Naomi, selamat pagi.
24: Selamat pagi, Mbak Ana. Selamat pagi, pendengar semua.
23: Baik, Dokter Naomi, bagaimana ini capaian ASI eksklusif di Indonesia saat ini menurut IDAI, Dokter Naomi?
24: Makasih, Mbak Ana. IDAI mengapresiasi capaian ASI eksklusif di Indonesia sudah agak meningkat, sekitar 70%-an kalau menurut sekitar 66% menurut WHO dan UNICEF datanya, tetapi belum merata terus terang. Jadi tidak semua daerah cakupannya sama, tapi meningkat dibanding tahun 2017 yang 50%, sekarang meningkat menjadi sekitar 66% average, tapi tidak merata. Gitu Mbak Hana.
23: Baik, itu tidak semua daerah cakupannya sama. Kalau untuk terendahnya itu ada di mana, Dokter Naomi?
24: Iya, menurut SK laporan survei Indonesia, yaitu sekitar Papua itu 44%an, Gorontalo 50%an. Jadi sekitar daerah-daerah itu juga ada daerah Kepulauan Riau yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang ada tidak merata, tapi average sekitar 40-66%. 40-66% tidak merata. Jadi range-nya sekitar begitu, Mbak.
23: Nah, Dr. Naomi tadi dikatakan average-nya adalah mencapai 66% begitu ya, meningkat dari tahun sebelumnya menurut WHO dan UNICEF sendiri. Nah, tantangannya ini seperti apa, Dr. Naomi, dalam memberikan ASI eksklusif ini dari seorang ibu?
24: Iya, terima kasih, Mbak. Jadi, ibu menyusui itu tentunya butuh support ya. Tidak semua kesalahan atau kegagalan menyusui itu tidak bisa dilimpahkan 100% ke ibunya karena dia butuh support system. Nah, tantangannya adalah mungkin kurang pendampingan selama proses menyusui tersebut. Sebenarnya seharusnya kan sudah diberikan edukasi sejak kehamilan supaya si ibu mempersiapkan diri pada saat dia melahirkan dan menyusui. Nah, dalam 2 minggu pertama setelah melahirkan pun itu banyak sekali tantangannya, misalnya pelekatannya, posisinya itu kan juga harus diajarkan dan didampingi. Juga edukasi mengenai kalau hari-hari pertama ASI itu belum keluar, itu ada suatu proses fisiologis di mana ibu tetap harus didampingi sambil kita memantau bayinya. Nah, pendampingan-pendampingan seperti itu mungkin belum merata dilaksanakan di seluruh Indonesia sehingga si ibu kadang-kadang kurang percaya diri atau bahkan juga support sistemnya yang kurang. Support system itu bisa dari keluarga inti, terutama suami, ibu, mertua, dan tenaga kesehatan di sekitarnya. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah setelah kalau dia berhasil melewati itu, pas mau masuk kerja, itu juga tantangan, salah satu tantangan yang bikin kegagalan ASI eksklusif. Ya, mungkin di tempat kerja pun harus ada support system dari tempat kerja. Harus ada ruangan, diberikan kesempatan untuk memompa ASI-nya. Nah, tantangan lain adalah promosi susu formula, yaitu yang bisa menarik, artinya menarik tidak mendukung lah ibu-ibu menyusui. Itu sebagian besar dari tantangan yang dihadapi ibu-ibu menyusui.
23: Nah, kalau untuk dukungan keluarga dan tempat kerja bagi ibu menyusui, berarti tadi sangat besar begitu ya, Dr. Naomi ya. Tapi pada faktanya di lapangan, menurut pengamatan Dr. Naomi, seperti apa ini, dokter?
24: Iya, kalau dukungan dari keluarga, dari suami, memang sebagian sudah ada, sudah banyak juga yang mengerti pentingnya ASI dan mendampingi istrinya, tetapi mungkin implementasinya belum maksimal di seluruh Indonesia ya. Artinya itu yang harus kita perjuangkan untuk memaksimalkan kiat-kiat yang sudah terbukti sebenarnya itu akan meningkatkan keberhasilan menyusui. Jadi pada praktek ya, misalnya di tempat sehari-hari juga banyak sekali mungkin ibu-ibu sebenarnya ingin menyusui, tetapi hari pertama kedua belum keluar ASI-nya, mertuanya, ibunya atau bahkan suaminya sudah, aduh ini nggak ada nih ASI-nya, dok saya minta susu formula. Nah, itu seperti itu mbak, ada. Nah, juga di tempat kerja barangkali memang sudah ada sebagian sudah menyediakan tempat untuk memerah ASI, tetapi kadang-kadang waktu yang diberikan tidak maksimal di tempat kerja. Artinya kan si pegawai perempuan yang menyusui ini harusnya diberi kesempatan untuk memerah ASI-nya, jadi punya kesempatan, punya ruangan untuk memerah dan menyimpan ASI-nya sampai dia bisa mau pulang. Kemudian juga dukungan, jadi didukung di tempat kerja juga mengapresiasi ibu menyusui. Itu yang mungkin implementasinya belum maksimal. Begitu Mbak Ana.
23: Baik, Dr. Naomi. Nah, kalau untuk dampaknya sendiri, kalau bayi tidak mendapatkan ASI sesuai anjuran, seperti apa ini dampaknya nanti?
24: Iya, kita tahu bahwa ASI itu kan bukan cuma nutrisi ya, tapi dia ada zat anti-infeksi dan ada hormon-hormon pertumbuhan. Riset itu mengatakan bahwa anak-anak yang tidak diberi ASI tentunya mempunyai angka morbiditas atau kesakitan untuk ISPA, diare lebih tinggi. Dan ketika remaja, angka obesitas yang tidak minum ASI lebih besar dibanding dengan yang minum ASI. Kemudian bukan hanya untuk anak-anaknya juga, untuk ibunya juga berdampak. Ibu-ibu yang menyusui itu angka risiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium lebih rendah dibanding dengan yang tidak menyusui bayinya. Gitu, Mbak Hana.
23: Ya, baik. Lalu kalau untuk upayanya sendiri yang didorong oleh IDAI untuk meningkatkan keberhasilan menyusui, seperti apa ini, Dr. Naomi?
24: Ya, IDAI sudah melakukan banyak-banyak edukasi ya, baik ke dokter, baik ke bidan maupun ke lini-lini yang lebih bawah dengan program-program yang sudah diberikan. Tentunya IDAI sangat mendukung untuk dilaksanakannya 10 step untuk baby friendly hospital. Mengedukasi kami juga dari IDAI sudah membuat modul, Satgas ASI juga membuat modul yang diperuntukkan untuk dokter, bahkan dokter dan dokter spesialis anak untuk lebih memahami masalah-masalah yang timbul di 2 minggu pertama terutama. Karena terus terang dokter anak itu kan yang langsung menghadapi pasien ya. Jadi itu harus punya bekal yang cukup knowledge dan tentang masalah-masalah yang akan dihadapi supaya maksimal hasilnya. Jadi kita juga membuat modul untuk melatih semua tenaga kesehatan.
23: Baik, itu. Dokter. Berarti modulnya ini sudah dimiliki oleh para nakes begitu ya, dan dipastikan juga diimplementasikan dengan baik begitu ya, Dokter Naomi ya?
24: Ya, dimiliki oleh IDAI, Satgas ASI, dan kami mensosialisasikannya ke seluruh IDAI-IDAI cabang di seluruh Indonesia, gitu Mbak.
23: Nah, Dokter Naomi, di Hari Pekan ASI ini, apa mitos menyusui yang masih sering ditemui di masyarakat ini dan perlu diluruskan, Dokter Naomi?
24: Ya, banyak yang gini ya. Misalnya, contohnya, aduh, payudaranya kecil, nggak bisa punya, nggak ada tuh ASI-nya gitu ya. Padahal kan payudara kecil itu semua strukturnya sama, cuma besar kecilnya itu kan dari lapisan lemak saja. Padahal produksi ASI tidak ditentukan oleh lapisan lemaknya. Jadi itu yang paling sering. Ya. Jadi terus, wah ASI-nya kalau nggak dikeluarin nih nanti basi, ya nggak ada ya ASI basi. Itu sering banget mitos-mitos seperti itu, Mbak.
23: Ya, baik. Lalu kalau untuk pengaruh media sosial sendiri begitu di era saat ini ya, Dr. Naomi, terhadap keputusan ibu dalam memberikan ASI seperti apa ini, Dr. Naomi, pengaruhnya?
24: Oh, besar sekali, Mbak. Ini jadi media itu kan kalau kita lihat di warm chain, artinya semua lini, semua dari kita ini punya peran sangat besar untuk mendukung ibu menyusui. Salah satunya adalah media. Nah, kita mengharapkan media lebih mempromosikan ASI ketimbang mempromosikan susu formula. Artinya, si ibu itu harus lebih banyak mendengar asupan yang baik. Karena memang secara kenyataan, realitanya promosi atau marketing ASI itu harusnya lebih daripada marketing susu formula, kan? Artinya, itu dia membantu. Dan media itu banyak ya, salah satunya ini seperti RRI baik sekali, kita berapresiasi lah untuk keinginannya atau membantu masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa ASI itu adalah yang terbaik gitu ya. Karena apa yang lebih sering didengar, apa yang lebih sering diedukasi, tentunya harusnya itu yang lebih masuk ke ibu-ibu.
23: Oke, baik. Nah, Dr. Naomi mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada seluruh orang tua di Indonesia dalam Pekan ASI Sedunia 2026 ini.
24: Baik, terima kasih. Jadi, para ibu-ibu, bapak yang punya bayi, ingat

0: 100% begitu ya?
1: Iya.
0: Baik, terima Amin. Kasih dokter Naomi.
1: Lebih baik tanya ya? Ke ahlinya ya, ke dokternya, daripada WA-WA sesama ibu-ibu yang kan sering banget tuh WA antara ibu-ibu yang aduh akhirnya kemana-mana ya, oh ini gak boleh kasih ASI, ini jangan, ini gitu ya kan. Lebih baik tanya dengan yang kompeten.
0: Ya, okay. Konsultasi dengan nakesnya begitu ya dokter Naomi ya, agar tidak terjadi saling kompor begitu ya dokter Naomi ya istilahnya ya.
1: Iya.
0: Baik, Dokter Naomi. Iya. Terima kasih nih Dokter Naomi telah memberikan update terkininya, lalu juga mengapresiasi RRI tadi ya Dokter Naomi ya. Selamat pagi.
1: Iya. Terima kasih.
0: Dokter Naomi Esternita Fauzia Dewanto, spesialis anak subspesialis neonatologi konsultan, berbicara di Pekan ASI Sedunia 2026.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Tengah, yang tercatat terdapat 56 kejadian dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Di daerah maupun yang berkaitan ini untuk bisa mengantisipasi kaitan kebakaran hutan.
2: Dengan musim kemarau memicu peningkatan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah mencatat 56 kejadian karhutla sepanjang 5 Juni hingga akhir bulan Juli kemarin. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan mengatakan, sebagian besar karhutla terjadi di kawasan perkebunan dan lahan tebu. Sejumlah kasus bahkan diduga dipicu unsur kesengajaan dalam proses pengelolaan lahan saat musim kemarau. Kondisi cuaca kering membuat api lebih mudah menyebar dan meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang ditimbulkan dalam kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar Rp607 juta. Meski lebih kecil dibandingkan kebakaran bangunan, dampak karhutla tetap menjadi perhatian karena mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak lingkungan. Melihat tren kebakaran selama musim kemarau itu, BPBD Jawa Tengah meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi di wilayah rawan. Pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik-titik bakaran baru. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran terbuka dan lebih berhati-hati saat beraktivitas di area perkebunan maupun lahan kering.
1: Totalnya 275 kejadian kebakaran, 56 diantaranya itu terdampak berkaitan dengan hutan lahan, yang paling banyak lahan, utamanya lahan tebu. Dan ini memang kondisinya disengaja.
2: Anggota Masyarakat Peduli Api MBA Abdi Bumi, David Yusuf mengatakan, patroli saat ini terus digencarkan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan para pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran.
3: Satu minggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap minggu sekali, setiap hari Kamis, untuk El Nino ini kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya.
2: Selain karhutla, BPBD Jawa Tengah juga mencatat total terdapat 275 kejadian kebakaran selama periode yang sama. Sebanyak 219 kejadian diantaranya terjadi pada rumah dan gedung dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp27 miliar. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi
1: EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kami mengangkat topik terkait Merdeka dari Krisis Iklim, edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pendiri bangsa, tetapi juga menjadi refleksi atas tantangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Salah satu tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim, pendengar Pro 3, yang dampaknya semakin nyata mulai dari meningkatnya suhu udara, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Semangat kemerdekaan harus juga dimaknai sebagai upaya untuk bisa membangun bangsa Indonesia yang tangguh untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ke depan. Dan tentunya pada malam hari ini, melalui dialog Early Warning System, RRI Pro 3 mengajak publik untuk memahami tantangan perubahan iklim sekaligus berbagai solusi yang dapat dilakukan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk membahas hal tersebut, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda tiga narasumber yang akan berbincang bersama kita semua pendengar. Yang pertama, saya dengan Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto, MMM Hut. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan Lestari Kementerian Kehutanan. Bapak Erwan.
2: Iya. Apa kabar? Sehat semua. Baik-baik semua.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Ya, berikutnya saya juga menyapa untuk Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Prof. Erma. Ya baik, terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Ibu Amanda Katilinio di PhD. Beliau adalah Food and Climate Shaper sekaligus bagian dari Climate Reality Indonesia. Ibu Amanda.
3: Ibu Gia, pendengar, pemirsa.
1: Terima kasih Bu Amanda sudah bergabung bersama EWS. Baik, kita langsung mulai saja pendengar Pro 3 untuk perbincangan yang pertama. Saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Erwan. Baik Bapak Erwan, kita mengetahui bahwa memang hutan merupakan salah satu benteng utama dalam mengendalikan perubahan iklim. Nah, bagaimana kondisi pengelolaan hutan Indonesia saat ini dalam menghadapi tantangan krisis iklim Bapak?
2: Ya, terima kasih Mbak Kea dan para narasumber yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa memang hutan adalah salah satu benteng ya dalam mengendalikan iklim. Karena kita memandang bahwa hutan itu selain sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai sistem penyangga kehidupan. Sehingga kita dalam pengelolaan hutan ini saat ini diarahkan kepada keseimbangan antara ekologis, sosial, dan ekonomi. Jadi kami tidak hanya mementingkan satu aspek tapi keseimbangan tadi. Nah, apalagi sekarang dengan tantangan dari luar yang begitu besar, kita semakin memperhatikan fungsi ekologisnya. Dan kami di kehutanan juga sudah punya early warning sistem pencegahan deforestasi yang melalui sistem monitoring hutan nasional yang disingkat SIMONTANA, sehingga perubahan tutupan itu bisa terdeteksi sejak awal Mbak. Jadi sehingga itu kita bisa mengambil keputusan secara cepat. Nah, upaya itu juga kita akan menuju kepada Indonesia full net zero tahun 2030, di mana kita membuat bagaimana sih penyerapannya, penggunaan lahan ini mau menyerap karbon lebih besar daripada yang dilepaskan, yang dihasilkan, sehingga ini menjadi tulang punggung dari penanggulangan ini krisis iklim ini Mbak. Jadi kita akan menjaga bahwa suhu itu tidak boleh naik kan gitu, sehingga kita bisa nyaman dalam berhidup ini ya juga, sehingga kita juga memberikan kepada generasi muda, generasi yang akan datang, hutan yang tetap terjaga. Gitu Mbak.
1: Baik Bapak, untuk saat ini program apa saja yang menjadi fokus dari Kementerian Kehutanan terutama untuk upaya penurunan emisi gas karbon?
2: Ya, ada beberapa program prioritas nih Mbak Gia. Jadi ada, pertama adalah tentunya yang seperti disampaikan tadi, pengurangan deforestasi ya, dengan kita menjaga, meningkatkan pengawasan dan penggunaan teknologi pemantauan, juga mengeluarkan kebijakan multiusaha, multiusaha kehutanan. Jadi tidak hanya menepang pohon saja, jadi kita juga memanfaatkan jasa lingkungan yang ada, juga hasil hutan non kayu. Nah, yang keduanya tentunya dari setelah kita mengurangi deforestasi, kita merehabilitasi. Jadi kan kita ketahui memang hutan sudah kita eksploitasi sejak dahulu kala ya. Saatnya kini kita kembali untuk melakukan penanaman lagi kan gitu ya. Memulihkan ekosistem serta meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap perubahan iklim ini untuk menjadi menanam. Ketiga, penguatan perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita mengajak masyarakat untuk tetap mengelola, memberi akses kepada masyarakat untuk mengelola, sehingga mereka mendapat manfaat ekonomi sekaligus menjaga hutannya. Keempat, kita sedang mungkin yang Mbak Kia sudah dengar juga tentang masalah karbon ya. Perdagangan karbon ini sudah kita coba akan galakkan. Jadi tanpa menebang pun sebenarnya bisa kita, tadi yang kita emisi karbonnya tidak kita keluarkan, tapi sehingga mendapat manfaat nilai ekonomi itu. Jadi kita berjalan transparan, tapi juga karena jangan sampai nanti ada double accounting ya, manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar hutan juga aja, tidak hanya segelintir pengusaha itu kan gitu. Kelima, tentunya bahwa itu bisa dilaksanakan tentunya kalau penegakan hukum dan tata kelola hutannya harus baik. Itu Mbak, salah satu beberapa program prioritas yang kita kerjakan saat ini.
1: Oke, baik Bapak Erwan, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan.
2: Terima kasih ya.
1: Bergeser terlebih dahulu Bapak ke narasumber berikutnya, yaitu Prof. Erma dari BRIN. Nah Prof, untuk saat ini bagaimana gambaran kondisi perubahan iklim di Indonesia berdasarkan hasil riset dari BRIN, Prof?
4: Ya, yang pertama yang perlu dipahami bahwa saat ini fenomena yang paling bisa berkontribusi besar terhadap perubahan iklim itu adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik saat ini ya, yaitu Super El Nino. Karena suhu permukaan laut di Samudra Pasifik itu memanas seluruhnya, bahkan juga di bawah permukaan, dengan suhu yang sangat tinggi sebenarnya. Kalau bisa dikatakan, karena sudah melampaui 2 derajat Celcius, ini berarti sudah super, tidak hanya di permukaannya, tapi juga di bawah permukaan, itu bahkan 9 derajat Celcius. Dan belum selesai pemanasan ini. Terus menyebar, meluas, dan kelebihan panas ini tidak mungkin hanya berada di laut, gitu ya. Pasti ditransfer ke udara, ke atmosfer. Inilah yang berkontribusi besar, walaupun ini secara alamiah, tapi bisa mengamplifikasi. Mengamplifikasi artinya menambah kali lipat perubahan iklim yang sekarang sudah terjadi. Jadi pemanasan global ini kemudian dihitung oleh para ilmuwan bisa meningkat sebesar 2, bahkan ada yang memprediksi 3-4 derajat Celcius bisa tercapai di tahun 2027-2028 nanti, setelah fase El Nino ini berjalan selama kurang lebih 6 bulan, super ya, super El Nino ini. Jadi ini hal yang penting, karena sekarang fluktuasinya kan 1,5 derajat Celcius. Nah, sementara Paris Agreement itu jangan sampai dia lebih dari 1,5 sebenarnya kan, sampai 2050. Tapi sekarang sebenarnya sudah 1,5. Dan karena ada Super El Nino, maka ini bisa menambah sehingga suhu permukaan ini bisa dipercepat kenaikannya menjadi 2 derajat Celcius. Nah, itu nggak bisa kita cegah. Kita hanya secara alamiah hanya apa ya, dalam hal ini sudah bisa dipastikan bahwa peningkatan suhu permukaan bumi ini akan lebih panas di tahun 2027, gitu ya. Karena fenomena ini sedang bergerak dan terus-menerus terjadi begitu. Nah, artinya bahwa bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tentu saja terpengaruh, gitu ya. Dalam kajian tidak ada El Nino-nya saja, gitu ya. Dalam kajian yang sudah kita lakukan di BRIN, itu peningkatan dengan skenario sedang ya, moderat, gitu ya, sekitar 1,5 ini, itu sudah menimbulkan hampir 2 kali lipat kenaikan cuaca ekstrimnya, gitu. Dan itu terjadi terutama yang pertama yang menduduki peringkat cuaca ekstrim paling sering dan paling besar gitu peningkatannya signifikan itu adalah Sumatera. Yang meningkat adalah hujan ekstrim dan angin ekstrim di satu sisi begitu ya. Di sisi yang lain juga ada ancaman kekeringan apabila ada pemicunya seperti sekarang ini ada El Nino gitu ya. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi ada peringkat-peringkat pulau yang menduduki rawan atau rentan terhadap cuaca ekstrim karena perubahan iklim. Yaitu yang pertama tadi Sumatera, saya menyebut Sumatera. Dan kita sudah tahu bahkan 2025 badai begitu ya, senyar, siklon tropis senyar terjadi di Sumatera begitu. Nah yang kedua, pulau yang kedua yang juga rentan dan rawan dengan perubahan iklim ini adalah Kalimantan gitu ya. Kalimantan ini juga terkena dampak dari perubahan iklim berupa cuaca ekstrim juga, tapi cuaca ekstrimnya itu hujan ekstrimnya yang lebih meningkat dibandingkan dengan angin. Kalau Sumatera tadi angin ditambah dengan hujan gitu. Nah ini harus dipahami. Sementara di satu sisi, di sisi yang lain Kalimantan juga sama gitu menghadapi kekeringan juga. Kekeringannya karena Kalimantan lebih responsif atau lebih sensitif terhadap fenomena El Nino gitu dibanding dengan Sumatera. Sumatera masih memungkinkan ada hujan, tapi Kalimantan tidak. Jadi Kalimantan lebih rentan terhadap kekeringan, terutama timur, selatan, dan tengah begitu ya. Itu berdasarkan pemetaan dan hasil proyeksi dari kajian kami yang menunjukkan bahwa dua pulau ini punya sangat rentan dan terkena dampak gitu ya, terkena dampak dari perubahan iklim yaitu berupa dua kondisi anomali yang ekstrim dalam hal cuaca dan iklim, yaitu kekeringan di satu sisi. Kita tahu kekeringan itu kan slow onset ya, artinya dia harus terjadi selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru dampaknya itu akan terasa. Tapi kalau kita bicara soal banjir dan longsor, itu fast onset atau rapid onset gitu. Itu juga terdampak gitu ya, itu juga rentan. Bagaimana dengan Jawa? Jawa dalam hal ini karena berada di selatan ekuator jauh lebih stabil sebenarnya dalam hal dampak perubahan iklim ini. Hanya saja suhu ya, pengaruhnya adalah suhu, responnya adalah suhu. Suhu maksimum dan suhu minimum yang akan berubah lebih ekstrim begitu ya. Artinya bisa mencapai panas sekali di siang hari dan juga dingin pada saat di dini hari begitu. Itu yang akan terjadi sampai 2050. Karena proyeksi ini adalah proyeksi near future, yaitu diproyeksikan sampai 2050, artinya terdekat dan kita menuju Indonesia emas begitu ya. Oleh karena itu fakta-fakta ini sudah tidak bisa lagi kita abaikan gitu ya. Dan sekarang pun dengan kondisi super El Nino yang belum selesai ini, kita semua ya, para ilmuwan itu ya dalam hal ini cemas gitu. Bagaimana kita akan menghadapi situasi 2027 dan 2028 yang pasti sudah bisa dipastikan jauh lebih panas dibandingkan dengan saat ini gitu ya. Ketika kita masuk kepada fase dari bulan Maret gitu, terutama Maret, April, Mei menuju ya, transisi menuju kemarau di tahun depan, itu kemungkinan jauh lebih ekstrim panasnya. Dan memang efeknya lebih banyak ke negara-negara di lintang menengah dan tinggi dalam hal ini. Saat ini saja kan sudah banyak ya kondisi heat wave, gelombang panas ekstrim yang memakan korban, kemudian karhutla atau wildfires gitu ya. Itu sudah terjadi di mana-mana juga di Eropa gitu ya, membara betul panasnya. Dan mereka, kita semua sebenarnya sedang menunggu-nunggu bagaimana situasi 2027 gitu. Itu oleh karena itu kita harus benar-benar mengantisipasi, karena memang yang paling terdampak dalam situasi super El Nino itu adalah hutan gitu. Hutan ini tidak boleh sedikit pun dibiarkan situasi yang terbakar, ada titik api dan kemudian menjadi kebakaran yang terbuka begitu ya. Karena saking keringnya udara, saking tidak adanya hujan, absen dari hujan, dan kelembaban yang sangat rendah, radiasi maksimum yang sangat tinggi, semua kombinasi ini serta angin yang tidak ada, itu akan sangat sulit memadamkan ketika sudah terjadi kebakaran di hutan. Nah ini yang menjadi alarm kita menurut saya, karena ini yang paling aktual. Kita nggak bicara soal ya, kalau tadi ada isu yang karbon dan sebagainya, itu hal-hal yang preparation kan gitu ya, rencana strategis ke depan gitu. Tapi ini yang sudah di depan mata ini loh, ini belum selesai nih gitu. Super El Nino-nya yang bisa sangat rentan nih hutan kita terbakar pada situasi sekarang. Karena Agustus ini jauh lebih panas dan lebih kering dibandingkan Juli, dan kita masuk September, September akan lebih panas dan lebih kering dibandingkan dengan Agustus. Itu saja gambaran anomali yang bisa terjadi dan bagaimana urgensi kita ini sangat penting saat ini untuk menjaga hutan kita. Saya kira itu dari sisi saintifik dan kajian yang sudah kami lakukan.
1: Oke, baik. Baik.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Ibu Amanda Katilinyode dari Climate Reality Indonesia. Baik Ibu Amanda, kalau menurut Ibu Amanda sendiri dari Climate Reality Indonesia, ini mengapa perubahan iklim harus menjadi isu yang dipahami oleh seluruh masyarakat, Ibu? Bukan hanya kalangan ilmuwan saja atau pemerintah, tapi kita semua harus menyadari dan tahu tentang krisis iklim. Apa yang menurut Ibu penting untuk diketahui oleh masyarakat terkait hal tersebut?
6: Baik Mbak Gia, jadi mungkin sebelumnya saya terangkan dahulu, Climate Reality Indonesia ini adalah sebuah lembaga nirlaba dengan 1.200 relawan di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatannya itu adalah mencoba memahami dan menyikapi perubahan iklim. Mereka bukan orang-orang pemerintah, mereka datang dari segala lapisan masyarakat dan ragam usianya, memang rentang usianya cukup jauh ya, jadi antara umur 12 sampai 70 lebih. Karena mereka sudah merasa bahwa perubahan iklim ini sudah dialami sehari-hari. Meja makan sudah terpengaruh, kesehatan terpengaruh, pekerjaan, petani, nelayan, perimba, bahkan juga kehidupan di kota. Nah, peran dari masyarakat ini mulai disadari oleh dunia. Tadi Prof. Erma bicara mengenai Paris Agreement. Di persetujuan Paris itu sudah disebutkan peran non-state actors. Kalau tadinya hanya state actors, sekarang non-state actors juga sudah ikut berperan karena tidak bisa hanya pemerintah saja. Jadi kalau misalnya ilmuwan kan memberi kita bukti, tadi seperti disampaikan ada bukti-buktinya. Kemudian pemerintah kan harus membuat kebijakan bagaimana menyikapi ini dan bahkan juga mengikuti apa yang telah disepakati dalam konvensi-konvensi internasional. Kebetulan saya sedang menyiapkan atau menyusun buku judulnya The Practice of Seeing. Ini bagaimana kita belajar melihat. Oke, ada solusinya, tapi sebelum solusi itu kita harus sudah mulai belajar melihat dengan makna apa sih sebenarnya yang sedang berubah. Jadi kalau kita mulai melihat, kita mulai peduli. Kita mulai peduli, kita akan bertindak karena tidak bisa hanya pemerintah yang menyikapi ini semua. Jadi sebenarnya tantangannya itu bukan hanya kurangnya informasi, tapi bagaimana masyarakat melihat hubungan antara kehidupan sehari-hari mereka dengan krisis iklim dan apa yang dapat dilakukan. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam kesepakatan internasional ada state actors, ada non-state actors, dan diharapkan peran semuanya untuk menyikapi krisis iklim.
1: Oke, berarti di Climate Reality Indonesia sudah ada upaya-upaya yang memang bertujuan untuk lebih mendekatkan realitas kehidupan dengan kondisi krisis iklim saat ini, Bu Amanda, begitu ya. Nah, kalau saat ini seperti apa peran edukasi dan komunikasi publik dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan aksi iklim? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Amanda dan juga teman-teman rekan-rekan di Climate Reality Indonesia?
6: Jadi memang kegiatannya cukup beragam. Tadi saya katakan ada 1.200 relawan dan mereka datang dari berbagai lapisan masyarakat, bahkan banyak ilmuwan, profesor, dosen dan sebagainya lepas topi. What can we do? Apa yang bisa kita lakukan? Jadi orang tidak cukup hanya dengan melihat grafik gitu ya. Orang itu akan berubah karena ada cerita, pengalaman, dan keterhubungan. Karenanya kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan komunikasi. Seperti misalnya melibatkan fotografi, pameran, bagaimana kita merefleksi, Oke, kita berbuat sesuatu, tapi harus refleksi juga bagaimana hasilnya, bagaimana peran kita, bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, bahkan juga seni untuk membantu orang mengalami sendiri ya. Jadi harus ada experience-nya tentang persoalan-persoalan lingkungan. Jadi apa yang kami lakukan dan kami ciptakan seperti misalnya buku, peralatan, tools dan lain sebagainya itu menjadi alat dialog. Karena memang harus lebih banyak dialog, dan kalau misalnya melakukan sesuatu itu dari dalam daripada diperintah misalnya ya, pasti akan lebih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi masyarakat atau para pemangku kepentingan itu harus juga berpikir, oh ini masalahnya tentang saya, jadi saya bisa menjadi bagian dari solusi. Tidak akan ada kata tanggung jawab pemerintah itu, tanggung jawab ilmuwan, tanggung jawab pengusaha, dan lain sebagainya. Karena tadi kesepakatan internasional sudah mengatakan semuanya harus terlibat.
1: Oke, baik. Saya kembali berbincang dengan Bapak Erwan. Baik, Bapak Erwan, untuk saat ini bagaimana pemerintah bisa menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan upaya untuk bisa menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi deforestasi? Ini masih menjadi PR bersama untuk kita. Bagaimana tanggapan Bapak?
2: Iya, sebelum menjawab ini, tadi saya setuju dengan Prof tadi yang mengatakan bahwa kebakaran jangan sampai terjadi. Itu juga menjadi prioritas kita ya. Memang sudah, itu sudah bertahun-tahun sejak dahulu kita menjadi ya apa? Kegiatan yang inti sudah menjadi bertahun-tahun, makanya ini sudah tidak coba kita sampaikan karena itu sudah kita kerjakan sejak lama, dan juga ada kami ada direktorat yang khusus untuk menanggulangi apa kebakaran itu. Jadi ini juga bukan menjadi tugas kami saja, tadi seperti yang kita sampaikan dari narasumber yang lain bahwa menjaga iklim itu bukan hanya tugas pemerintah saja, kan juga tugas peneliti saja, tapi semua pihak. Jadi kami dari bicaranya dari sisi pemerintah, ya, paradigma pemanfaatan hutan pembangunan saat ini antara kita tidak hanya memilih masalah ekonomi yang lebih penting atau sosialnya atau lingkungannya, tetapi bagaimana kita menyeimbangkan itu. Kita tahu bahwa negara ini juga masih membutuhkan dana ya. Kalau kita bisa bersejarah, Eropa itu sudah menebang pohon 500-400 tahun yang lalu, kan juga melakukan seperti posisi kita. Oleh sebab itu kita juga belajar dari mereka bagaimana menjaga itu. Makanya salah satu solusi sebenarnya tadi kita tetap menekan karbon, itu kenapa saya sampaikan, karena itu kan bisa memanfaatkan hutan tanpa mengurangi tutupan lahannya, kan gitu ya. Sekarang ini yang menjadi apa isu seksinya adalah penebangan pohon. Oleh sebab itu bagaimana sih kita sekarang tetap menjaga tutupan lahan itu, tapi juga negara juga mendapat manfaat ekonomi dari situ. Itu salah satu saja. Kebakaran saya sangat setuju sekali, kalau sudah terjadi adalah susah. Kita tahun 97 krisis dulu kebakaran di mana-mana, di Rio sampai negara tetangga pun kan protes ya, kita mengekspor asap itu. Oleh sebab itu kami melakukan itu. Jadi kita melakukan pengelolaan hutan lestari tadi, Mbak Deborah. Jadi kita antara tadi kita juga mendukung prioritas swasembada pada pangan, peningkatan produktivitas hutan melalui penerapan multi usaha tadi, efisiensi industri berbasis kayu. Jadi kita juga mencoba bagaimana memanfaatkan kayu yang semakin susah ini dengan melakukan revitalisasi industri, sehingga pemanfaatan rendemennya juga semakin tinggi. Juga mencegah deforestasi dan deklarasi REDD, mungkin Mbak Deborah sudah sempat mendengar tentang hal itu. Jadi konservasi juga kita menjaga keanekaragaman hayati. Jadi semuanya kita padukan bagaimana kita mengelola hutan ini, manfaat ekonomi dapat tetapi tidak mengorbankan lingkungan tadi, yang seperti yang sampaikan Prof Erma tadi bahwa jangan sampai hutan itu kebakar. Jadi kita juga para pengusaha kita wajibkan untuk mempunyai tim pengendali kebakaran itu, sehingga mencegah di wilayah konsesinya untuk terjadi kebakaran. Itu yang bisa disampaikan, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa ini semua harus ada kerja kolaborasi.
2: Kolaborasi, nah, betul.
1: Nah, sejauh ini bagaimana Pak peran masyarakat adat, kemudian kelompok tani hutan, dan juga generasi muda dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dalam hal ini berdekatan dengan Kementerian Kehutanan, seperti apa?
2: Ya, jadi kami juga punya, Pak, punya ada satu eselon 2 yang mengembangkan pusat generasi muda. Jadi itu untuk mengajak para generasi muda edukasi tadi seperti Bu Amanda yang katakan tadi bahwa kita juga melakukan edukasi bagaimana masyarakat itu ikut peduli terhadap hal ini. Jadi ya kita selain edukasi tapi juga mengajak, memberi pengetahuan, peningkatan kapasitas, segala macam itu. Kami memandang bahwa masyarakat adat, generasi muda adalah mitra kami yang strategis, Mbak, untuk membantu kami. Nggak mungkin kami kerjakan sendiri semuanya, kan ya. Jadi kita mengajak teman-teman, masyarakat adat, generasi muda, masyarakat sekitar hutan, bagaimana tapi tetap. Tapi intinya di sini adalah bahwa semuanya kami di kehutanan itu adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jadi, tapi kalau masyarakat belum sejahtera, nggak mungkin dia akan menjaga hutan, kan? Karena masih mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, yang paling dekat apa? Ya, hutan. Pasti kalau untuk mengambil itu, ya dari hutan itu. Oleh itu, makanya kita sebagai pemerintah bahwa gerakan menjaga hutan ini gerakan bersama, menyediakan kebijakan dan masyarakatlah menjadi pelaku utama di lapangan. Kami sebagai anu mensupport saja intinya gitu. Gitu Mbak, terima kasih.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, saya ke Prof. Erma. Nah, Prof, untuk saat ini dengan tadi data fakta sains yang sudah Prof. Erma paparkan begitu, apa langkah adaptasi yang paling realistis yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar lebih tangguh untuk menghadapi perubahan iklim?
4: Ya, yang pertama bahwa sebenarnya kan kita untuk musim ya, pola musim itu kan sudah mulai ada perubahan. Jadi bukan hanya bergeser ya. Kalau bergeser itu awal musimnya yang mundur maju begitu ya. Tapi ini sudah berubah. Berubah itu menunjukkan ada dua hal yang mengalami perubahan dalam hal ini. Yang pertama adalah awal musimnya. Jadi awal musim hujan, awal musim kemarau itu sudah tidak lagi seperti dulu gitu. Itu harus dipahami. Jadi sudah ada perubahan dalam awal musim. Dia bisa berubah-ubah. Bisa mundur, bisa maju gitu ya. Nah yang kedua, sifat musimnya. Sifat musim juga sudah mengalami perubahan. Salah satu dari sifat musim ini yang seperti kita alami sekarang, musim kemarau itu menjadi lebih kering gitu ya, karena ada fenomena El Nino. Pada saat tidak terjadi fenomena El Nino atau La Nina begitu ya, musim kemarau yang normal, kita sudah berubah karena kemarau yang kita alami selama 5 tahun ya, berturut-turut 5 tahun terakhir itu kemarau-nya cenderung lebih basah. Jadi sifat kemarau itu menjadi lebih basah gitu ya. Kemudian tadi awal musim bisa bergeser-geser, bisa berubah-ubah, bisa maju, bisa mundur, sehingga durasinya juga berubah. Nah, kecenderungan secara klimatologis ya sudah terjadi perubahan. Karena ini juga efek dari perubahan iklim yang mengubah yang membuat musim menjadi berubah gitu ya. Sudah ada deteksi tentang perubahan musim ini. Ya, ada dua hal, dua ciri gitu ya. Yang pertama adalah musim kemarau menjadi lebih basah tadi, sifatnya lebih basah gitu ya. Tetapi durasinya itu kalau secara umum gitu ya, itu lebih pendek dibandingkan dengan musim hujan. Ini kalau tidak terjadi anomali ya, tidak terjadi fenomena apapun seperti El Nino, La Nina. Kalau secara normal saja, ini kita sudah menuju ke new normal yang baru, yaitu musim kemarau lebih pendek dan musim hujannya jauh lebih panjang. Namun musim hujan yang lebih panjang itu tidak berarti hujan terus-terusan gitu ya, tetapi justru selama musim hujan itu ada fenomena hari-hari kering tanpa hujan yang lebih sering terjadi, sehingga sekali hujan itu parah sekali gitu, langsung intensitasnya ekstrim begitu. Itu sifat musim yang sudah mengalami perubahan. Ini kan harus disadari oleh masyarakat bahwa karena apa? Karena mata pencaharian masyarakat kita yang bertani ini itu harus berubah, beradaptasi dengan kondisi ini gitu ya. Nah, itulah pentingnya sains gitu dalam mendukung perubahan pola tanam. Karena efeknya besar sekali perubahan musim ini pada berbagai mata pencarian dan ujung-ujungnya kepada swasembada pangan gitu kan. Yang paling utama adalah kepada pola tanam tadi. Pola tanam itu kan bukan hanya pertanian ya, tapi perkebunan juga gitu. Nah, ini berarti kan sudah harus menggunakan jenis tanaman yang tepat. Harus tahu pola tanam yang tepat, maksudnya kapan mulai tanam itu. Harus disesuaikan kan, karena bergeser terus setiap tahun tuh pasti akan ada perubahan gitu. Jangan sampai masyarakat masih menggunakan pemahaman yang lama bahwa ya udahlah menggunakan tanda-tanda alam yang lama gitu ya, atau kalender yang ya kalau di Jawa ada Pranoto Mongso gitu ya, itu sudah nggak relevan dengan adanya fakta perubahan musim ini di Indonesia. Nah, itu kan harus diketahui tuh. Bahkan ini harus diedukasi sebenarnya gitu ya. Dalam hal ini pemerintah juga harus menyediakan ke kalender tanam yang sangat dinamis. Nah, dari situlah kami mensupport sebenarnya untuk kalender tanam ini dari BRIN gitu ya. Kita sudah berusaha gitu loh membuat gitu ya semacam apa ya model gitu ya yang memprediksi awal musim dengan secara dinamis per update gitu. Nah, ini akurasinya jauh lebih bagus dibandingkan dengan sesuatu yang statis gitu ya, karena model kami menggunakan model yang dinamis. Nah, ini upaya kami untuk menciptakan tools-tools yang bisa membuat mendongkrak atau mendukung kebijakan pemerintah dalam hal misalnya pertanian. Kita memberikan tools-tools itu, teknologinya gitu ya, untuk dikembangkan, karena yang sekarang fakta yang kita hadapi benar-benar yang sudah terjadi itu adalah ketidakpastian awal musim yang membuat pola tanam menjadi kacau. Dan itu efeknya pada pertanian dan perkebunan, serta akan mengubah atau bisa mereduksi begitu ya panen, kemudian tingkat produksi dan seterusnya. Nah, ini harus diketahui secara luas saya kira oleh masyarakat juga. Itu intinya Mbak.
7: Baik, saya ke Ibu Amanda. Nah, untuk saat ini Ibu Amanda, bagaimana untuk dunia usaha, komunitas, media dan organisasi masyarakat sipil dapat berkolaborasi mempercepat aksi iklim di Indonesia? Tadi Ibu mengatakan bahwa di Climate Reality Indonesia semua lepas topi bergabung menjadi satu, tentunya untuk bersama-sama menjawab tantangan krisis iklim. Seperti apa Ibu? Ya, izin Ibu Amanda untuk mikrofonnya masih di mute.
6: Sorry. Tadi kan saya berbicara mengenai the practice of seeing ya. Kita harus benar-benar belajar melihat, mengamati, dan semuanya harus melakukan itu. Jadi misalnya kenapa sekarang lebih sering banjir, lalu kenapa makin kering, kenapa masih sering terbakar, dan lain sebagainya. Setelah mendalami, mengamati, dan mendalami, baru kemudian ada action yang harus dilakukan. Nah, mengenai generasi muda itu, misalnya ada peranannya masing-masing kan. Ada yang jadi pengusaha, seniman, guru, dan lain sebagainya. Tapi kalau kembali lagi ke stakeholder tadi, kita coba deh pisahkan apa perannya meskipun semuanya bekerja sama. Istilahnya itu ekosistem kolaborasi. Kita tidak bisa pisahkan masing-masing pemangku kepentingan. Jadi pemerintah tadi sudah dikatakan oleh Pak Erwan ada kebijakan, Prof juga mengatakan demikian. Kemudian dunia usaha itu menghadirkan inovasi, investasi, dan juga perubahan dalam supply chain atau rantai pasok. Komunitas, apa yang bisa dilakukan? Jadi solusi itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan media membantu masyarakat memahami persoalan secara jernih. Jadi bukan hanya sensasi sekian orang tewas dan lain sebagainya karena perubahan iklim. Saya baru baca katanya di Jerman itu sudah 10.000 orang yang tewas karena masalah perubahan iklim. Ini baru bulan apa nih? Baru bulan Agustus ya. Itu kan mengerikan sekali ya kalau tidak dijelaskan secara lebih rinci. Nah, kemudian organisasi masyarakat sipil, apa perannya? Menjadi jembatan sebenarnya yang mempertemukan semua pihak. Jadi bukannya malah lagi-lagi gitu ya, sensasi demo dan lain sebagainya. Memang harus ada yang melakukan hal itu supaya menjadi perhatian ya. Tapi perannya itu menjadi jembatan. Nah, memang kalau misalnya duduk bersama itu seharusnya bisa bisa diatasi dengan memperkuat satu sama lain, saling memperkuat stakeholders. Dan selain itu, kolaborasi tadi, ekosistem kolaborasi itu membutuhkan kemampuan untuk saling mendengar. Jadi memang proses melihat itu selalu datang sebelum bertindak.
7: Oke, baik. Terakhir, closing statement, Ibu, harapan Ibu Amanda untuk Indonesia dengan terkait dengan topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja Ibu, silakan.
6: Ya, jadi memang merdeka itu bukan hanya merdeka dari penjajahan ya, tapi terbebas dari ancaman yang membatasi masa depan generasi berikutnya. Jadi kita tidak bisa bilang kita merdeka kalau anak cucu kita nanti mengalami udara yang buruk atau cuaca yang semakin ekstrim, krisis air dan hilangnya keanekaragaman hayati, itu kita bukan merdeka namanya gitu ya. Jadi lagi-lagi bukan hanya mengenang perjuangan masa lalu, tapi memastikan bahwa generasi mendatang itu tetap memiliki hutan untuk dijelajahi, sungai yang bersih mengalir, laut yang sehat. Semua itu dimulai dari satu langkah yang tadi saya ceritakan. Kita harus belajar melihat, belajar mengamati, baru kemudian action.
7: Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya untuk Pak Erwan, closing statement Pak untuk topik kita merdeka dari krisis iklim, singkat saja, silakan.
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi dari sisi kami ya, dari kehutanan, saya orang kehutanan, jadi bahwa kemerdekaan itu seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak hanya terbebas tadi kedaulatan bangsa, tetapi juga menjaga kelestarian hutan tadi untuk masa depan lingkungan yang bagi generasi berikutnya kita mewariskan bahwa hutan yang terjaga sehingga iklim juga tidak rusak, kita hidup lebih nyaman. Itu bisa dilakukan dari aksi sederhana dari kita, hal yang kecil, misalkan menanam pohon, merawat pohon yang dari lingkungan kita, sehingga kalau itu menjadi gerakan masif yang seperti yang digerakkan tadi, insya Allah nanti ke depannya hutan akan semakin jaga dan kita bisa hidup dengan layak di situnya. Mari kita menjaga kehutanan, jadi hutan lestari, masyarakat sejahtera. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Pak Erwan. Berikutnya Prof. Erma, silakan closing statement singkat saja Prof. Terkait ya, merdeka dari krisis iklim.
4: Ya, baik. Merdeka dari krisis iklim artinya kita punya kesadaran. Semua orang punya kesadaran yang sama mengenai perubahan iklim, lalu melakukan adaptasi dan mitigasi yang terbaik. Dan dari situlah kepedulian akan tumbuh bersama-sama dan kolaborasi harus dibangun untuk terus-menerus mengingatkan kita, saling mengingatkan, saling peduli satu sama lain, karena dengan cara saling menopang itulah kita bisa maju bersama-sama untuk membuat bumi yang kita pijak ini menjadi lebih baik dan kita bisa beradaptasi dengan lebih baik dengan krisis iklim yang ada. Saya kira itu.
7: Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Insinyur Erwan Sudaryanto, MMMHUT, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, kemudian Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, dan Ibu Amanda Katilinio, PhD, Food and Climate Shaper, Climate Reality Indonesia, atas waktunya sudah berbincang bersama kami di program EWS. Dan pendengar Pro3, pemirsa YouTube Pro3, tuntas sudah waktu kami menemani Anda dengan topik merdeka dari krisis iklim. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk memahami tantangan krisis iklim di masa depan. Saya Gia Debora pamit, terima kasih, sampai jumpa dan merdeka.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
8: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan akan menurun seiring dengan masuknya sistem ini ke daratan Filipina. Kemudian, terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Sirkulasi ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor, lalu kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di kota Bandar Lampung.

Peniar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program A1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Bung Ihsan, mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat dan semangat selalu di hari keempat bulan Agustus ini pendengar ya. Masih awal bulan, mudah-mudahan masih semangat tentunya. Dan pendengar, untuk yang memiliki kesempatan bangun lebih awal, maka sangat baik, karena bangun lebih awal pendengar, kita bisa memiliki kesempatan untuk bisa melakukan banyak hal sebelum kita ke tempat kerja kita ya. Lebih banyak lagi persiapan yang bisa kita lakukan. Baik, saat ini sudah pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Ankabut ayat 1 yang akan dibacakan oleh Rahmah. Nanti pendengar, kami akan rangkaikan dengan lagu-lagu religi jelang kita ikuti Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat nanti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Baik pendengar, lagu-lagu religi untuk Anda sudah kami hadirkan. Dan saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di Mutiara Pagi ya. Kami akan hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuril Ihsan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul Mutiara Subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'mini nakitabam mauquta. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh, maka dirikanlah solat itu, yaitu sempurnakanlah solat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya,
lengkap dengan rukun-rukun ruku, sujud dan khusyuk dan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa salat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat. Meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 umat Islam. Begitu pula satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah pengetahuan kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 5.40 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan warta berita daerah untuk Anda pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Melayu.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, dan selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah warta berita daerah hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Sari berita, kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Sungai Ulu. Berita lainnya, pos lintas batas negara Serasan di Kabupaten Natuna akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Peringat kami sampaikan berita pertama, kebakaran lahan kembali terjadi. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Sungai Ulu pada Senin siang. Laporan kebakaran diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dari seorang pelapor bernama Sri. Kepala Seksi dan Pengelolaan Data Disdamkar Natuna Nur Hakim mengatakan petugas berhasil mengendalikan kobaran api dalam waktu sekitar 14 menit. Proses pemadaman selesai pada pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat sehingga api tidak meluas ke area lain. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, objek yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat dengan luas area yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 500 meter persegi. Selama kejadian ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Sementara itu penyebab kebakaran maupun tafsiran kerugian masih belum diketahui. Dinas Pemadam Kebakaran mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama saat cuaca panas dan kering, guna mencegah terjadinya kebakaran yang dapat meluas dan membahayakan lingkungan maupun pemukiman. Baik, peringat kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Geopark Natuna terus mempersiapkan berbagai langkah menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkenalkan geosite kepada para pelajar melalui program edukasi di sekolah-sekolah. Jenderal Manajer Badan Geopark Natuna Mustafa Al-Bakri mengatakan bahwa Natuna memiliki banyak geosite yang unik dan bernilai ilmiah tinggi seperti Gunung Senubing, Pulau Senua, Gunung Ranai, Pulau Akar, hingga formasi batuan granit di berbagai wilayah. Kekayaan benteng alam tersebut dipadukan dengan budaya Melayu dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik khas Natuna. Menurut Mustafa, pengenalan geosite kepada para pelajar sangat penting karena generasi muda merupakan penerus yang akan menjaga warisan alam Natuna. Dengan mengenal geosite sejak dini, para siswa diharapkan memahami sejarah pembentukan bumi, pentingnya konservasi lingkungan, serta menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap kekayaan daerah. Ia menjelaskan edukasi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menarik seperti sosialisasi di sekolah, pemutaran video edukasi, perlombaan, hingga program School to Geopark dan Geopark to School, sehingga para siswa dapat belajar langsung di alam.
1: Natuna memiliki banyak geosite yang unik seperti Gunung Senubing, kemudian Pulau Senua, Gunung Ranai, Pulau Akar, dan lain-lain ya. Serta berbagai formasi batuan granit purba yang memiliki nilai ilmiah tinggi ya. Keunikan bentang alam yang terpadu dengan kekayaan budaya Melayu dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik tersendiri seperti kekah itu sendiri. Kemudian pentingnya kita memperkenalkan geosite kepada pelajar sejak usia dini karena pelajar merupakan generasi penerus yang akan menjaga warisan alam Natuna. Dengan mengenal sejak dini, mereka akan memahami nilai sejarah bumi, pentingnya konservasi lingkungan, serta tumbuh rasa bangga dan tanggung jawab terhadap kekayaan daerahnya. Konsepnya melalui edukasi yang menyenangkan dan kontekstual ya, seperti sosialisasi di sekolah, kemudian melakukan pemutaran video edukasi, kemudian juga ada beberapa lomba yang kita laksanakan, kemudian juga kita perkenalkan dengan ada program School to Geopark dan Geopark to School. Nah, mereka langsung belajar di alam seperti.
0: Melalui sinergi antara Badan Geopark Natuna dan dunia pendidikan, diharapkan semakin banyak generasi muda yang mengenal, mencintai, dan berperan aktif dalam menjaga warisan geologi, budaya, serta lingkungan Natuna sebagai modal menuju pengakuan UNESCO Global Geopark. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kelas B Natuna menggelar pendidikan dan pelatihan SAR Medical First Responder atau MFR di Kabupaten Natuna. Kegiatan yang diikuti 30 peserta ini berlangsung selama 25 hari mulai 3 hingga 27 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan kemampuan dasar pertolongan medis bagi personil SAR, kemudian relawan dan masyarakat di wilayah kepulauan. Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan pelatihan tersebut menjadi langkah penting mengingat kondisi geografis Natuna yang terdiri dari wilayah kepulauan sehingga waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan kerap menjadi kendala saat terjadi kecelakaan di laut maupun di darat. Menurutnya kemampuan medical first responder sangat dibutuhkan karena 10 menit pertama setelah kejadian merupakan waktu emas untuk penyelamatan nyawa. Selama pelatihan peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari penilaian awal kondisi korban, kemudian penanganan henti nafas dan henti jantung, pengendalian alian pendarahan, penanganan patah tulang, hingga teknik evakuasi korban. Selain penyampaian teori, kegiatan juga dilengkapi dengan praktik lapangan dan simulasi penanganan berbagai skenario kecelakaan. Kantor SAR Natuna berharap para peserta mampu memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat sebelum tim medis lanjut tiba di lokasi kejadian. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari komitmen Kantor SAR Natuna untuk terus menghadirkan program serupa secara berkelanjutan guna memperkuat kesiapsiagaan serta membangun budaya keselamatan di seluruh wilayah kerja Kabupaten Natuna. Baik pendengar, berita lainnya, kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna mulai mempersiapkan diri mengikuti Jambore Nasional 2026 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur pada 11 hingga 18 Agustus mendatang. Dan berikut laporan reporter Erik Muhammad.
2: Kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna mulai mempersiapkan diri mengikuti Jambore Nasional 2026 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur pada 11 hingga 18 Agustus mendatang. Sebanyak 2 regu yang terdiri dari 1 regu putra dan 1 regu putri akan mewakili Natuna pada kegiatan kepramukaan tingkat nasional tersebut. Peserta merupakan pramuka penggalang berusia 11 hingga 15 tahun yang telah lolos seleksi dari 15 kuartir ranting di Kabupaten Natuna. Proses seleksi dilakukan selama beberapa bulan melalui penilaian kecakapan umum dan kecakapan khusus. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna, Eri Mudin, mengatakan peserta yang terpilih merupakan anggota terbaik hasil seleksi dari seluruh kecamatan di Natuna.
3: Satu regu itu terdiri dari 8, jadi satu regu putra, satu regu putri, 8 putra, 8 putri. Berapa bulan lalu kita sudah melaksanakan seleksi, karena Jambore ini adalah pramuka tingkat penggalang, umur 11 sampai 15 tahun, jadi itu sekitar ya SMP lah kira-kira gitu. Jadi kita tes semua administrasi dan lain-lain. Kemarin berlangsung sekitar lebih kurang 2 minggu.
2: Eri Mudin menjelaskan Jambore Nasional menjadi ajang pembinaan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan bagi anggota pramuka penggalang. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi peserta untuk bertukar pengalaman dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia menambahkan pelaksanaan Jambore Nasional tahun ini bertepatan dengan Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus. Momentum tersebut diharapkan semakin membangkitkan semangat peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
3: Kita undang juga kuartir ranting yang jauh, tidak hanya di Tanah Bunguran. Malah kemarin ada peserta dari Pulau Laut. Nah, kita kan ada di 15 kecamatan atau 15 kuartir ranting. Kita undang kemarin yang bisa hadir. Dari Pulau Tiga hadir, Pulau Tiga Barat juga hadir, dari Sedanau, Pulau Laut yang dekat-dekat. Memang agak sulitan kemarin yang dari jauh-jauh ya, seperti kuartir ranting Serasan, Pulau Midai, Subi. Tapi yang jauh seperti Pulau Laut juga hadir kemarin.
2: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Natuna optimistis para peserta mampu mengikuti seluruh rangkaian Jambore Nasional dengan baik. Selain menjadi duta daerah, mereka juga diharapkan menjadi generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dari Natuna, Erik Muhammad melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar pos lintas batas negara PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 16 hingga 17 Agustus 2026. Kepada RRI, Kepala PLBN Serasan, Wendriadi mengatakan rangkaian mengangkat tema merajut persatuan di perbatasan negeri itu diselenggarakan bersama pemerintah Kecamatan Serasan dan Serasan Timur serta unsur forum komunikasi pimpinan kecamatan atau Porkopimcam.
5: HUT RI, kami PLBN Serasan bersama pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah dua kecamatan Serasan dan Serasan Timur bersama unsur Porkopimcam sudah merangkum beberapa kegiatan dalam menyemarakkan, memobilisasikan masyarakat perbatasan untuk kegiatan event-event tertentu. Pertama, di tanggal 16 kami akan melaksanakan kegiatan jalan santai sepanjang pantai sisi beserta pembagian dofres. Terus kita lanjutkan dengan pembukaan expo pameran UMKM maupun kerajinan tangan yang ada di pulau perbatasan sekitar. Terus kita lanjutkan di malam kenegaraan dengan atraksi kesenian budaya Melayu. Dan keesokan harinya kita fokus dalam pelaksanaan detik-detik proklamasi dan dilanjutkan dengan karnaval budaya dengan tema mempererat persatuan di perbatasan negeri. Itu beberapa kegiatan rangkaian yang kami rancang sampai saat ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar.
0: Melalui rangkaian kegiatan tersebut diharapkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung meriah sekaligus mempererat kebersamaan, semangat persatuan dan rasa cinta tanah air masyarakat khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi memimpin kegiatan pembagian paket sembako kepada anggota perlindungan masyarakat atau Linmas sekaligus pemasangan bendera merah putih di Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Camat Bunguran Timur Laut tersebut, Kapolres Natuna menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada anggota Linmas sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain menyerahkan bantuan, Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Effendi juga melakukan pemasangan dan penyerahan bendera merah putih kepada masyarakat sebagai ajakan untuk mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan upaya menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus mempererat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Linmas, dan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang sama, para Babinkamtibmas turut menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persatuan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih secara serentak di wilayah Bunguran Timur Laut diharapkan menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air sekaligus memperkokoh kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan. Baik peringat, 57 koperasi merah putih di Natuna sudah dibangun dan direncanakan akan diresmikan pada Agustus 2026. Berikut wawancara reporter Analia Widi dengan pengawas koperasi ahli pertama di Perindakop UM Kabupaten Natuna, Artati.
6: Ibu, ini terkait untuk koperasi merah putih di Kabupaten Natuna. Setakat ini jumlahnya terupdate berapa, Bu?
7: Jadi yang sudah terbentuk itu ada 77 koperasi desa merah putih, 70 koperasi desa merah putih, dan 7 koperasi desa kelurahan merah putih.
6: Baik. Nah, dari 77 ini, Bu, setakat ini bagaimana dalam prosesnya? Apakah juga sudah beroperasi atau masih dalam tahap pembangunan atau seperti apa, Bu?
7: Jadi untuk saat ini masih tahap pembangunan gerai. Nah, untuk Kabupaten Natuna yang kita tahu itu sudah 57 kopdes yang sudah terbangun.
6: Nah, dari targetnya sendiri, Bu, 77 ini kan berarti sudah hampir 50% lebih sudah dibangun begitu. Ada targetnya selesai semuanya 77 ini kapan, Bu?
7: Kalau untuk target itu kita tidak tahu karena itu dari PT Agrinas, pihak PT Agrinas yang menjalankan untuk pembangunan. Tapi kenapa terkendalanya untuk tidak sampai 77 itu dikarenakan kita tidak adanya lahan dan tidak adanya yang bangunan di atas pesisir pantai atau masih di atas laut. Jadi sampai sekarang belum ada lagi pemberitahuan bahwa untuk pembangunan di pesisir pantai atau di atas laut itu bisa dibangun atau belum.
6: Nah, tahapannya sendiri, Bu, setelah ini ada mendapat lahan, dibangun, dan tadi ada 50 lebih yang sudah selesai ataupun sudah dibangun. Tahapan selanjutnya apa, Bu, yang akan dilakukan, Bu?
7: Jadi setelah ini terbangun, kita juga ada namanya nanti ada manajer koperasi yang sudah dipelatihankan di kolat masing-masing. Cuman kita sampai sekarang belum tahu manajer koperasi kita nanti yang ditempatkan di Kabupaten Natuna itu seperti apa dan apa siapa-siapa saja. Nah, nanti manajer koperasi ini akan ditempatkan di koperasi-koperasi yang sudah terbentuk, yang sudah siap pembangunannya. Nanti mereka yang akan menjalankan operasional dari KDKMP ini.
6: Baik. Nah, dari kalau tahapan sendiri untuk prosesnya di 50 itu sendiri gerainya akan beroperasi, adakah target, Bu, yang disampaikan atau Ibu mendapatkan informasi dari pusat Natuna nantinya sudah mulai beroperasi secara resmi kapan begitu, Bu?
7: Kalau untuk informasi yang saya dapatkan itu rencananya di Agustus bakal kita peresmian untuk karena kita kebagian di gelombang kedua. Di gelombang pertama itu sudah dilaksanakan itu di daerah Jawa. Kita jadi kebagian di gelombang kedua dan kemungkinan akan diresmikan di bulan Agustus. Tapi untuk tanggalnya itu belum tahu.
6: Baik, Bu. Koperasi Merah Putih atau Kopdes ini sebenarnya tujuannya dibentuk itu untuk apa dan nantinya prosesnya itu menjual apa, Bu? Sebagai mungkin edukasi juga kepada masyarakat ini, Bu.
7: Sebenarnya kalau tujuan dari Kopdes ini untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di tempat desa atau kelurahan masing-masing. Kalau misalnya untuk usaha yang akan dibangun, sebenarnya sudah ada 6 usaha yang harus dibangun, yaitu ada apotek desa, klinik desa, ada sekretariat, ada cold storage, ada simpan pinjam, dan ada gerai sembako. Nah gitu, yang ada nanti makanya ada pembangunan, bangunan yang akan dibangun itu sudah ada 6 jenis usaha yang akan dijalankan nanti.
6: Nah, untuk Natuna sendiri, Bu, dalam hal ini, apakah nantinya juga sudah karena proses pembangunannya beberapa juga sudah selesai setakat ini untuk pengurus-pengurusnya, lalu administrasinya itu seperti apa, Bu? Apakah juga sudah dibahas lebih lanjut karena mengingat Agustus ini sudah Agustus mau diresmikan begitu ikut gelombang kedua, Bu?
7: Ya, jadi kalau koperasi ini sebenarnya melalui Musdes, namanya Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan. Jadi memang sudah terbentuk pengurusnya siapa, dan setelah itu baru kita jalankan administrasinya. Jadi kalau untuk Kopdes dan Kopkel ini sudah ada administrasinya, sudah lengkap administrasinya, sudah ada pengurus dan pengawasnya. Jadi tinggal nanti kalau seandainya di bulan Agustus kita dapat peresmian, nanti tinggal dijalankan saja nanti dengan adanya bantuan dari manajer koperasi yang sudah direkrut oleh Kementerian Koperasi.
6: Baik, sementara itu, Bu, bagi desa lain yang kita ini kan daerah kepulauan begitu ya, Bu, ya. Tadi ada kendala juga kalau yang tidak mendapat tanah di atas laut seperti apa begitu. Nah, apakah ini juga sudah dibahas oleh pemerintah Kabupaten Natuna, Bu, terkait kendala ini begitu?
7: Oke, kalau untuk pembahasan kendala ini kita sudah sampai ke Satgas Nasional ya, Mbak ya. Ya, jadi kita sudah bahas sampai ke sana dan sampai sekarang juga belum ada keputusan finalnya apakah misalnya kayak di atas laut bisa dibangun atau tidaknya, karena memang juknisnya memang ada lahan yang siap sudah bisa dibangun. Itu sudah dibahas semua dan bahkan kemarin sudah dibahas juga untuk yang koperasi-koperasi yang belum ada lahan, koperasi-koperasi yang di atas perairan ini sudah dibahas.
6: Baik. Dan terakhir ini Bu, yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga para pengurus maupun pihak pemerintah, karena kita Agustus ini akan mengikuti ataupun diresmikan begitu 50 lebih koperasi di Natuna.
7: Untuk pengurus dan pengawas tetap semangat, meskipun banyak berita-berita yang agak kurang mengenakan, tapi tetap semangat karena sebenarnya inti dari koperasi ini tetap ada di pengurus dan pengawas. Kalau untuk pemerintah Kabupaten Natuna, mudah-mudahan nanti kita berjalan dengan lancar nih, nanti launchingnya di bulan Agustus. Tapi kita belum tahu nih apakah betul atau tidaknya di bulan Agustus itu, karena kemarin informasi terakhir seperti itu.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Sungai Ulu. Pos lintas batas negara Serasan di Kabupaten Natuna akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya, peringat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kami sampaikan sebuah pemberitahuan untuk Anda ataupun pengumuman kami terima dari panitia pelaksana lomba karaoke dangdut live TikTok se-Kabupaten Natuna. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, baik yang berada di Natuna atau sedang berada di luar daerah, dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Natuna, panitia pelaksana mengajak Anda yang memiliki bakat bernyanyi dangdut untuk mengikuti lomba karaoke dangdut live TikTok yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Adapun lagu-lagu yang diperlombakan, Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, kemudian Gadis Malaysia juga Yus Yunus, Cinta Hitam Maggie Z, Senandung Rembulan, kemudian Gelas Retak dari Mansyur S ya. Ini Senandung Rembulan ini biasanya versi ini ya, Imam S. Arifin ya. Kemudian itu untuk kategori putra. Untuk kategori putrinya, Payung Hitam Iis Dahlia, kemudian Ranting Kering juga Iis Dahlia, Pesta Panen Elvi Sukaisi, Terkesan Lesti D.A. dan Jangan Rayu-Rayu Rita Sugiarto. Persyaratan wajib menggunakan sound card dan on camera, kemudian berpakaian sopan dan menarik, beserta menyanyikan 2 dari 5 lagu yang disiapkan panitia. Hadiahnya untuk juara 1, Rp1.500.000, juara 2, Rp1.000.000, kemudian juara 3, Rp700.000, dan juara keempat, Rp300.000. Untuk pendaftaran bisa hubungi saudara Rizal di nomor HP 0822 3178 1003, atau bisa juga melalui akun TikTok @Rizal, masuk kami @_Rizal_@ ya. Baik pendengar, segera daftarkan diri Anda, siapa tahu andalah yang juara ya. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda di info publik hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, dan Anda juga kami beri ruang untuk menyampaikan aspirasi, barangkali saja ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda, bisa hubungi kami nomor WA 0811 7033 669.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6.37 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dalam info publik untuk Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Nah, baik pendengar, mungkin ada juga yang saat ini lagi bersiap-siap akan ke tempat kerja, yang akan ke sekolah dan lain sebagainya ya. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga juga, ada yang pagi-pagi sudah sibuk ke pasar berbelanja kebutuhan bahan pokok ya. Ada yang mengeluhkan beberapa bahan pokok naik, ada yang stabil dan lain sebagainya. Nah, pendengar, informasi bahan pokok ya di Kabupaten Natuna berdasarkan informasi yang kami akses dari website informasi bahan pokok Provinsi Kepulauan Riau, untuk harga beras medium dengan kisaran harga Rp12.000 ini dengan harga yang stabil ya. Kemudian harga beras premium sekitar Rp18.000 per kilogram juga stabil. Kemudian gula pasir Rp17.000, untuk minyak goreng kita Rp15.700. Ini berdasarkan informasi yang kami akses dari laman informasi bahan pokok Provinsi Kepulauan Riau, pendengar ya. Kemudian untuk harga tepung Rp14.000 per kilogram, untuk minyak kemasan sederhana dengan harga Rp23.000. Kemudian untuk telur ayam Rp2.000 per butir. Kemudian cabai merah Rp18.000 per kilogram ya. Dari harga ya Rp18.000 per kilogram, pendengar ya. Baik, kemudian harga bawang merah Jawa Rp45.000, bawang putih Rp38.000. Kemudian cabai rawit Rp85.000, untuk kedelai Rp13.000, dan semuanya dinyatakan stabil ya berdasarkan informasi yang kami akses dari informasi bahan pokok Provinsi Kepulauan Riau. Untuk update informasinya hari ini 4 Agustus 2026 ya. Baik pendengar, dengan kondisi barang baik yang naik ataupun yang stabil ya, mudah kita berharap ya, tetap stabil lah ya. Mengingat memang pengeluaran sekarang memang sangat besar, nilai rupiah ini sedang menurun ya. Jadi banyak ibu-ibu rumah tangga, kenapa saya katakan ibu rumah tangga, karena yang biasanya berbelanja itu ibu rumah tangga ya, yang pasti tahu betapa besarnya pengeluaran per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk saat ini, pendengar. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pesona Tembang Persatuan.

0: setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Ranai.
1: Pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring.